0: kilogram. Demikian informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Temon Kulon Progo untuk hari ini, hari Rabu 16 September 2026 untuk Mlebet Pasar.
1: Si.

0: mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.
3: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Sumangga, sampun ngantos kesupen, kaaturan rawuh mrisani, pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2016, jam 09.00. Ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanti lelahanan utawi gratis.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Itu tersebutnya koleksi lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan untuk Anda. Seperti yang sudah hadir untuk Anda kali ini, ada dua lagu begitu nggih. Tadi yang pertama ada Lurik-lurik Ulane Sowo, dan yang baru saja kita dengarkan Cerita Loronyani Ken Salintri bareng sama Kevin Iza di pagi hari ini yang sudah mulai cerah tersebut ya di luar sana. Dan tentu di jam segini jalanan cukup sibuk dan padat begitu nggih, karena semuanya pengen cepat sampai di tempat tujuan. Tetap konsentrasi bagi Anda yang berada di perjalanan, taati rambu-rambu lalu lintas, dan tentunya membawa bekal sabar ya ketika di perjalanan. Saya akan berbagi informasi untuk Anda kali ini tersebut ya. Pemerintah Kabupaten Bantul ini menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional di wilayahnya. Dan salah satu yang dilakukan adalah dengan mewajibkan para aparatur sipil negara atau ASN yang berada di lingkup pemerintah Kabupaten Bantul untuk berbelanja di pasar tradisional minimal sekali dalam sebulan ya. Minimal sekali dalam sebulan. Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Zona Paramita ini menjelaskan bahwa kebijakan ini sudah tertuang dalam surat edaran Bupati Bantul dan mulai berlaku sejak Agustus kemarin. Dan aturan ini pun juga berlaku bagi ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, Kapanewon hingga Kalurahan. Begitu nggih. Jadi setiap ASN itu minimal ya sebulan itu sekali di pasar tradisional berbelanja di sana, dan rata-rata biasanya hari Jumat begitu nggih. Itu biasanya para ASN belanja mungkin di jam apa namanya di jam istirahat kerja begitu nggih, untuk berbelanja di pasar tradisional. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga pastinya di aplikasi RRI News.

0: betul ya, ke Taman Asmoro bahwa kita di pukul 7.28 menit waktu Indonesia Barat dan matahari semakin meninggi, semakin tinggi dan semakin terik begitu nggih. Nah, seperti apa cuacanya untuk lebih lengkapnya dari pagi, siang, sore hingga malam nanti? Kali ini di informasi cuaca sudah siap untuk memberikan informasi lengkapnya ada prakirawan Rahma Fauzia atau ada prakirawan untuk wilayah dia, ada prakirawan Anang Ariana yang kali ini akan memberikan informasi selengkapnya untuk Panjenengan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa Anda dalam info prakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta edisi hari ini Rabu 16 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah DIY. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca untuk wilayah DIY dari pagi, siang hingga sore hari, bahkan malam hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut untuk wilayah perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi kami dapat bermanfaat dan membantu Anda dalam merencanakan aktivitas hari ini dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Program 4 RRI Ngayu Jokarto.

0: Zaman modern serba digital. Kok isih neng sawah to fair.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik, teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: satu koleksi lagu tersebut ya dari Arya Galih begitu nggih, bareng sama Agis Nia dengan Nyawici. Tansah Nyawici nggih wonten ing program 4 era di Yogyakarta, karena kita punya informasi-informasi penting yang selalu kita bagikan untuk panjenengan. Seperti juga informasi kali ini adalah informasi cuaca. Cuaca untuk wilayah Bandara YIA di Temon dan sekitarnya. Kali ini prakirawan BMKG Anang Ariana akan Rahmat Tauladani akan berikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Rabu 16 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 3 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 95%, dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Walah, nok, Rene tak kandani. Tutu berarti ngrungokke lagu Jawa kuwi ndeso utawa ketinggalan zaman. Justru kue-kue seisih nom kuwi kudu nglestarekke identitas awak dhewe sebagai wong Jawa.
1: Kue wong di to, Mbak?
2: Wong Jawa.
3: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancar.

memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar. Serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebu tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdapat 165 bidan menjalankan praktek mandiri di Kabupaten Sleman. Kepala Pelayanan Kesehatan Sleman, Raditya Kusuma Teja Murti, mengatakan pengawasan praktek mandiri bidan setelah surat izin praktek diterbitkan. Ikatan Bidan Indonesia juga berperan dalam memastikan penyelenggaraan praktek kebidanan sesuai dengan ketentuan.

Kasih dari Dinas Kesehatan Sleman kepada bidan terkait pengelolaan surat izin praktek dan pendaftaran tempat praktek mandiri bidan. Beralih ke informasi lain. Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tisa Rasita, mengatakan pekerjaan pembangunan jembatan Kewek telah memasuki tahapan penting. Pondasi jembatan telah selesai dikerjakan dan pekerjaan second pile juga telah dilakukan dan saat ini mempersiapkan pemasangan girder. Setelah struktur utama terpasang, pekerjaan akan dilanjutkan dengan sejumlah tahapan konstruksi hingga jembatan siap digunakan. Pemerintah menargetkan jembatan Kewek akan diselesaikan dan bisa difungsikan untuk mendukung mobilitas masyarakat pada masa Natal dan Tahun Baru. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh Budaya Nuswantoro. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

Sutresno budaya, kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Desa Banyu Sumurup, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, dalam peta geografi memang tidak begitu dikenal orang awam. Namun, bagi kolektor atau penggemar keris, Desa Banyu Sumurup tidaklah asing bagi mereka. Karena di desa ini, sejak tahun 1950-an, berkembang menjadi sentra kerajinan aksesoris yang cukup kondang sebagai produsen warongko atau sarung keris dan pendok atau bagian tangkai keris yang berfungsi sebagai pegangan. Di desa inilah kebutuhan berbagai macam aksesoris keris diserahkan untuk diproses sepenuhnya kepada para perajin yang kebanyakan masih bersifat tradisional. Desa ini bisa dijangkau dari Terminal Bus Kiwangan Yogyakarta, lurus ke arah selatan, kemudian mengambil lajur kanan. Setelah sampai di pertigaan, menuju makam Raja-Raja Imogiri. Untuk ke sana, Anda mesti menggunakan kendaraan pribadi, sebab tidak ada angkutan umum.

Suasana sejuk pedesaan dengan hamparan sawah yang luas akan segera menyapa Anda setelah tiba di desa ini. Meski telah berkembang sebagai desa kerajinan, suasana desa Banyu Sumurup masih seperti desa-desa pada umumnya. Tidak banyak papan penunjuk yang memudahkan Anda untuk segera mencapai lokasi. Sebagian besar perajin memproduksi aksesoris keris dalam skala rumah tangga. Di sana, Anda tidak akan menjumpai sanggar atau showroom untuk memajang beragam aksesoris keris. Sehingga Anda harus mendatangi langsung ke rumah perajin. Melihat proses pembuatan beragam aksesoris keris, Anda dapat semakin menghayati betapa sangat jelimetnya pekerjaan ini. Perajin aksesoris yang cukup kondang dan tertua adalah Pak Jiwo. Di kediaman Pak Jiwo, Anda bisa menyaksikan proses pembuatan warongko keris yang umumnya dibuat dari bahan lempengan kuningan. Hampir sama seperti proses menatah keris, pembuatan warongko juga menggunakan alat-alat sederhana berupa palu, paku, tatah, dan alas atau cetakan terbuat dari bahan aspal. Prosesnya bisa dikatakan lebih sederhana dari membuat hiasan keris, karena tidak perlu melebur bahan terlebih.

Lempengan Kuningan sebagai bahan baku terlebih dulu dibuat bentukan sarung keris, kemudian dipatri. Selanjutnya, untuk membantu proses penatahan, sarung keris yang masih polos dilekatkan pada permukaan alas yang terbuat dari cetakan aspal. Proses penatahan pun dimulai sesuai motif yang ingin dibuat atau dikehendaki si pemesan. Pada umumnya, warongko didominasi dengan motif bunga-bunga. Selanjutnya, warongko memasuki tahap finishing. Pada tahap ini, warongko yang telah ditatah dipertegas bentuknya dengan menggunakan batang besi. Untuk mendapatkan warna yang lebih cerah, warongko dipoles dengan larutan yang bersifat asam. Dahulu, banyak perajin menggunakan larutan air jeruk nipis untuk mencerahkan warna. Namun, sekarang lebih banyak perajin menggunakan larutan HCl karena lebih praktis. Jika Anda mengunjungi rumah-rumah perajin aksesoris keris, Anda juga bisa melihat proses pembuatan pendok. Umumnya, pendok terbuat dari bahan baku kayu asem dengan dua bentuk, yakni gaya solo yang lebih besar dan lengkung, serta gaya Yogyakarta yang lebih kecil dan ramping. Ada pula yang tangkai kerisnya didesain beragam, mulai dari motif binatang seperti singa dan naga, hingga motif manusia. Untuk menghasilkannya, kayu-kayu itu diukir sesuai desain yang diinginkan. Perajin aksesoris keris di Desa Banyu Sumurup selalu memproduksi aksesoris baru, meskipun tidak ada pesanan. Setiap perajin rata-rata per hari mampu memproduksi minimal 2 warongko. Nah, jika Anda tertarik, kunjungilah Desa Banyu Sumurup di Bantul. Anda akan dapat melihat beragam warongko, pendok, dan aksesoris keris lainnya dalam rancangan yang beraneka ragam.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta.

0: Yogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2016, jam 09.00 dalu, ing auditorium RRI, Jalan Avandi, Demangan, Ngayogyakarta, kanthi lampahan Tri Nusa Kawarna, Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Sekar Rinonce Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 16,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Lingkungan Hidup di LH Kabupaten Bantul akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Piyungan. Langkah tersebut dilakukan menyusul penandatanganan MOU antara Danantara, Pemda DIY Bupati Bantul, Bupati Sleman, serta Wali Kota Yogyakarta. Kepala DLH Bantul, Bambang Purwadinugroho menyatakan, sosialisasi akan dilakukan kepada warga yang tinggal di sekitar calon fasilitas PSEL. Sosialisasi tersebut akan dilakukan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan kota di DIY. Secara rinci, Bambang menjelaskan, materi sosialisasi tahap pertama difokuskan pada pematangan lahan atau cut and fill. Dengan demikian, warga sekitar dapat memaklumi apabila terdapat kendaraan proyek yang lalu lalang di sekitar lokasi. Beralih ke informasi lain, Komisi C DPRD Kota Yogyakarta meninjau pelaksanaan simulasi Early Warning System EWS banjir di Sungai Gajah Wong. Langkah ini untuk memastikan bahwa sistem kewaspadaan dini berjalan optimal saat musim hujan mendatang. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Senobaskoro mengatakan, peringatan dini terjadinya bencana khususnya banjir bagi masyarakat yang berada di bantaran sungai yang melintas di Kota Yogyakarta merupakan bagian terpenting dalam memastikan keamanan dan keselamatan. Menurutnya, evaluasi secara berkala perlu dilakukan sehingga diharapkan selain sistem berjalan lancar, warga juga memiliki kesiapsiagaan dalam mencegah terjadinya bencana. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Mister Sabudaya. Kita berjumpa kembali di Kabar Perempat RRI Yogyakarta untuk kesempatan pagi hari ini. Dan hingga nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan berbincang dengan dua narasumber kami dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mister Sabudaya, topik kita adalah implementasi pendidikan khas kejogjaan di perguruan tinggi. Ya, Mister Sabudaya, tentu sudah kita ketahui bahwa pendidikan khas kejogjaan ini menjadi salah satu hal yang sangat ditekankan oleh pemerintah DIY, yang tentunya diaplikasikan, diimplementasikan dari tingkat dasar, menengah, hingga sampai ke perguruan tinggi. Dan tentu implementasi pendidikan khas kejogjaan di perguruan tinggi tidak dapat dilakukan melalui dapat dilakukan dengan berbagai cara, melalui berbagai pendekatan begitu, antara dengan integrasi nilai budaya dalam pembelajaran, kemudian juga dalam penelitian, kemudian juga dalam berbagai hal lainnya yang kemudian bisa diimplementasikan. Tentu ini membutuhkan satu strategi dan juga cara yang tepat supaya nanti bisa betul-betul nilai-nilai yang ada di pendidikan khas kejogjaan ini bisa sampai begitu nggih ke lingkup akademis begitu nggih. Baik, dan untuk membahasnya di kesempatan pagi hari ini sudah bersama dengan saya di studio program 4 RRI Yogyakarta. Yang pertama ada Profesor Dr. Danis Soro. Selamat pagi Prof. Danis, kabar baik?
1: Selamat pagi. Baik semuanya.
0: Sehat-sehat ya Prof.
1: Amin, sehat-sehat. Luar biasa nih.
0: Terima kasih Prof sudah berkenan rawuh pagi hari ini di tengah kesibukan panjenengan tentunya. Dan yang kedua juga sudah bersama dengan saya ada Mas Romi Herianto. Pagi Mas Romi.
2: Pagi, Sugeng Incing Mas. Sehat
0: kabar
2: selalu.
0: Baik,
2: alhamdulillah, Mas Romi, sehat selalu.
0: Terima kasih juga sudah berkenan hadir pagi hari ini. Dan untuk garis tersebut ya, nanti juga bisa bergabung di 552219 dan juga bisa bergabung di nomor WA kami. Dan tentunya Anda bisa bergabung untuk bertanya atau mungkin juga ikut urun rembuk atau mungkin juga Anda ikut untuk berdiskusi ya di kesempatan kali ini. Baik, untuk mengawalinya kali ini saya ke Prof. Danis. Ini kan sudah beberapa bulan ya Prof ya, ini apa namanya sudah diluncurkan langsung oleh Gusti apa
1: Gubernur
0: DIY begitu nggih. Pada waktu itu dan tentu sudah mulai diimplementasikan meskipun juga sebelumnya sudah mulai dikenalkan begitu ya Prof ya di berbagai jenjang sekolah. Nah kali ini kalau untuk perguruan tinggi itu gambarannya seperti apa sih Prof untuk implementasinya begitu?
1: Baik, memang pendidikan khas kejogjaan untuk tingkat perguruan tinggi itu baru diluncurkan atau launchingnya tanggal 20 Agustus 2026 ya. Tapi untuk PAUD sampai ke SMA atau PAUD SD, SMP, SMA, SMK, SLB itu sudah tanggal 4 Mei 2026. Nah di perguruan tinggi sebetulnya sebelum di launching pun sudah ada beberapa perguruan tinggi yang menjalankan pendidikan khas kejogjaan gitu. Memang sering ada salah paham, seakan-akan pendidikan khas kejogjaan itu sebagai mata kuliah tersendiri. Padahal PKJ atau pendidikan khas kejogjaan itu sebetulnya hanya sebagai pendidikan karakter, pendidikan tambahan. Jadi bisa diadisikan, diinsersikan atau diintegrasikan. Jadi sekali lagi MPKJ bukan mata kuliah sendiri tapi merupakan tambahan dalam hal bagaimana alumni dari perguruan tinggi di DIY ini menjadi insan yang betul-betul menguasai ilmu tapi yang berkarakter. Apalagi di dalam era sekarang ini sepertinya etika moral sudah sering dilupakan atau sering ditinggalkan. Nah oleh karena itu dari DIY lah diharapkan pendidikan karakter atau pendidikan yang berbasis budaya itu akan bisa bergaung ke seluruh Indonesia. Ingat PKJ bukan javanisasi, artinya orang yang bukan Jawa harus menjadi Jawa, tapi bukan. Yang penting adalah bagaimana budaya Yogyakarta ini bisa mempengaruhi karakter dari mereka yang sekolah di Jogja. Karena dari diaspora yang kami undang itu sejak sudah cukup lama sebetulnya, itu mereka mengatakan bahwa kami berhasil studi dan berhasil dalam hal karier itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana pendidikan di Yogyakarta itu. Kami tinggal di kampung, kata mereka, kami bisa bergaul dengan masyarakat, dan masyarakat Yogyakarta itu sangat ramah, peduli sama teman-teman lain, dan menolong. Ya. Apalagi dulu itu, di Jogja itu kos itu kan ikut pada keluarga, jadi yeah, tidak ada asrama-asrama. Mm-hmm. Nah itu yang mempengaruhi mengapa pendidikan khas kejogjakaan perlu diluncurkan dan perlu digiatkan. Dari sekedar gagasan kemudian menjadi gerakan kebudayaan, begitu kan?
0: Baik Prof, tadi sebetulnya juga bahwa pendidikan khas kejogjakaan itu tidak hanya kemudian mempelajari, memahami budaya Jogjanya, tapi apa mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jogja itu Prof. Karena kan tentu setiap mahasiswa juga tidak akan kemudian menghilangkan identitasnya masing-masing dari daerahnya, begitu Prof.
1: Ya, betul sekali ya. Memang ini ada pengalaman ya, ada seorang tua yang dari luar Jawa kebetulan, mm-hmm, ya, ini kuliahnya di sebuah perguruan tinggi negeri di Jogja, itu setelah diwisuda, orang tuanya itu menemui rektornya,
0: yeah,
1: dan mengatakan bahwa anak saya setelah selesai kuliah di Jogja kok karakternya berbeda gitu. Artinya yeah, dalam hal sopan santun, dalam hal untuk apa rendah hati itu muncul. Jadi rendah hati tapi berprestasi, itu yang orang tuanya kagum. Maka mereka semangat sekali, adik-adiknya nanti akan dikirim ke Jogja untuk kuliah. Itulah yang mempengaruhi mengapa Jogja menjadi daerah tersendiri dalam hal pendidikan. Ya, memang kebetulan perguruan tinggi tertua di Indonesia kan ada di Jogja.
0: Yeah.
1: Dua perguruan tinggi tertua di Indonesia itu tertua ya, ya, di UII dan UGM begitu.
0: Ya. Baik, saya beralih ke Mas Romi. Mas Romi, untuk kemudian mengimplementasikan PGJ ini di perguruan tinggi, itu apakah memang harus selalu menggunakan pendekatan tradisional atau mengikuti dengan perkembangan zaman seperti saat ini, Mas Romi?
2: Baik, menambahkan apa yang disampaikan Prof. Dhani, sebenarnya ketika bicara bagaimana pendidikan khas kejogjaan itu di perguruan tinggi, paling tidak kita akan melihat, membahas, mengidentifikasi tiga hal, Mas. Inputnya, karena ini adalah PKJ di perguruan tinggi, berarti inputnya di perguruan tinggi. Jangan salah, inputnya itu tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosen dan tenaga pengajarnya. Nah, di input ini bukannya tanpa tantangan, karena heterogennya itu luar biasa. Kalau mungkin di SD, SMP, SMA, sejak lahir bayi dia di Jogja. Nah, kalau di kampus inputnya berbeda, sehingga memang PKJ ini menarik bagi teman kampus. Jadi di inputnya kita bisa melihat ada mahasiswa, ada dosen, tenaga pendidikan, ini menjadi bagian yang harus juga mendapatkan pengalaman nilai-nilai tentang PKJ. Lalu ada proses. Nah, di proses ini seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Danis, kita tidak javanisasi, tidak jawanisasi. Tapi bagaimana di proses input ini yang terjadi di kampus, integrasi terhadap kurikulum, integrasi ketika dosen mengajar, ya, integrasi terhadap nilai-nilai yang diajarkan atau yang didapatkan selama di kampus, ini bagian yang sangat penting. Lalu outputnya tentu seperti yang disampaikan oleh Prof. Danis. Nah tadi sama, di proses ini tentu mahasiswa itu mulai IT semua, Gen Z semua. Sehingga tantangannya adalah bagaimana adaptasi di era digital ini itu menjadi penting. Jadi ini, dan ini sudah menjadi kesadaran teman-teman di Dewan Pendidikan, teman-teman di Dinas, dan teman-teman di Dikti. Ini metode implementasi PKJ kepada kampus, ini memang nilai-nilainya value lokal, Hamemayu Hayuning Bawono, Sangkan Paraning Dibanti, Sawiji Gerget Senggora Mingko. Tetapi ini bagaimana bisa dibawa dengan mahasiswa yang heterogen, orang-orang basisnya IT, ini lebih mudah. Nah tentu ini nanti penguatan pengembangannya pada modul metodologi pembelajaran. Dan jangan lupa, mahasiswa mungkin di kelas itu hanya setengah jam, satu jam, tapi sisanya dia ada di kafe, sisanya ada di taman. Nah, integrasi pada ekosistem yang ada di kampus ini bagian penting. Jadi bisa dibayangkan kalau mahasiswanya sudah punya nilai-nilai PKJ, tapi stakeholder di kampus belum, Pak Bonnya, lalu security-nya belum. Sehingga memang target utama memang bagaimana dosen, mahasiswa ini bisa menginternalisasi nilai-nilai di PKJ. Nah, satu lagi adalah relevansi pada dunia global. Dan ini saya pikir Jogja menjadi contoh yang sangat baik. Jadi seperti yang tadi sampaikan Prof. Danis, anak-anak dari luar Jawa begitu pulang, dia tidak kehilangan sifat aslinya, tapi terwarnai dengan dia belajar di Jogja. Tapi ingat bahwa harapan kita nilai PKJ ini bisa kita bawa pada konteks di global. Karena mahasiswa begitu kuliah di Jogja, dia bisa balik ke daerahnya, tapi dia bisa keluar negeri, Mas, jangan salah. Nah, ini yang menjadi bagian penting, kita ingin menginternalisasi bahwa nilai-nilai PKJ ini bisa mewarnai yang ada di dunia global, mungkin itu.
0: Iya, baik. Kalau untuk kampus-kampus yang kemarin juga sudah diluncurkan begitu ya, di UNY itu kan tentu juga di Jogja ini kan kampusnya luar biasa banyak ya, Mas Romi. Nah, ini apakah sudah disiapkan panduannya, cuklak jenisnya, kemudian nanti seperti apa? Kemudian nanti ada parameternya begitu, Mas Romi, seperti apa?
2: Ada, nanti mungkin Prof. Danis bisa explore. Jadi Dewan Pendidikan, lalu teman-teman perumus itu sudah menyiapkan, Mas. Ada buku induknya, ada modul dan panduannya. Yang bagian menjadi penting adalah, ini kita apresiasi kampus-kampus yang sudah mencoba mempraktekkan. Ada cukup banyak kampus. Nah, ini yang harus terus kita jalin komunikasi. Tentu progresnya ada, sehingga nanti apa ya, kita bisa lihat before after, tidak hanya output, tapi outcome-nya apa. Kayak tadi Prof bilang, sikapnya jadi makin baik. Lalu ekosistem dia melihat keberagaman itu menjadi penting, karena ini diajarkan dalam nilai-nilai di PKJ. Mungkin itu, Mas.
0: Iya, baik. Beralih ke Prof. Danis lagi, Prof. Ini tadi juga mungkin juga bisa disamain lebih lengkapnya begitu nggih. Kemudian kampus-kampus ini langkah-langkahnya seperti apa setelah mendapatkan buku panduan, kemudian juga nanti mungkin juga sudah ada parameter-parameter yang menjadi acuan begitu, Prof.
1: Ya, baik. Jadi sudah ada buku panduan ya, ada satu buku induk itu yang menjelaskan mengenai trilogi atau filosofi di DIY yang mengacu pada ajaran dari Sultan Hamengkubuwono ke pertama ya, yaitu trilogi itu atau core belief-nya itu ada Hamemayu Hayuning Bawono, kemudian Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti. Nah, itu diharapkan bisa diterapkan di perguruan tinggi, misalnya di dalam hal kepemimpinan ya, itu nanti diturunkan menjadi Hamengku, Hamengku dan Hamengkoni. Itu di situ diajarkan mengenai masalah kepemimpinan. Kemudian ada lagi Sawiji Greget Sengguh Ramingko. Jadi kalau kita sudah punya tekad, jangan mudah terganggu. Itu akan diajarkan juga di dalam PKJ. Kemudian ada Golong Hilik ya, kita kalau sudah punya tujuan harus confirm ya, jangan ragu-ragu ya. Kemudian juga ajaran mengenai lingkungan hidup, yaitu Memasuh Malaling Bumi, tapi yang pertama adalah Mangasah Mengising Budi, Memasuh Malaling Bumi. Kemudian satu lagi, jadi di situ bagaimana kita mengenal lingkungan, bagaimana kita melestarikan lingkungan, itu disitulah. Tapi tahu juga bencana apa yang akan muncul, apalagi di Jogja ini kan dikenal dengan ada gunung api ya, Gunung Merapi, dan juga pernah terjadi gempa yang cukup besar ya, tanggal 27 Mei 2006. Nah, itu kita harus belajar itu, yaitu Memasuh Malaling Bumi. Kemudian satu lagi yaitu Paman Denging Cipto, Paman Denging Gendewo ya, cipta harus manteng, tapi gendewo panah itu harus mendang. Itulah yang diajarkan. Dan diharapkan dari Yogyakarta ini muncul insan-insan yang kita sebut sebagai Jalmo Kang Utomo, artinya manusia yang tidak hanya menguasai ilmu, tapi juga yang berkarakter, yang beradab. Maka betul sekali di UNJ saya kira ada tulisan pendidikan, investasi, peradaban. Jadi betul sekali. Nah, di dalam perguruan tinggi ini diharapkan ya, memang belum semuanya menjalankannya, tapi kami pernah berkunjung ke 15 perguruan tinggi dari Dewan Pendidikan, dari ujung yang paling timur itu AAU kami sudah berkunjung, kemudian di barat itu ada STPN dan Poltekkes Kemenkes, kemudian di selatan itu ISI dan di utara itu UII. Dan umumnya mereka sudah menjalankan, hanya belum seluruhnya, tapi secara parsial mereka sudah. Kalau di UNJ saya lihat tiap hari Kamis Pon ya, dulu Kamis Pahing sudah menggunakan tradisional, pakaian tradisional ya, gaya Jogja. Nah itu, tapi ingat bahwa di dalam PKJ ini bukan berarti kita harus hanya memakai pakaian tradisional, kemudian penggunaan bahasa Jawa atau hafalan-hafalan yang sifatnya itu filosofi Jawa, itu jangan ya. Walaupun kita tahu bahwa sumbu filosofi Jogja ini sudah diakui oleh UNESCO ya, tanggal September ya, 2023, tanggalnya itu tepatnya 18 September, itu UNESCO mengakui bahwa sumbu filosofi adalah warisan budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi diharapkan dalam pelaksanaan nanti mahasiswa, tidak hanya mahasiswa sebenarnya, civitas akademika ya, dosen, mahasiswa dan juga tenaga kependidikan harus tahu apa itu ngajeni, artinya hormat pada orang lain, kemudian apa unggah-ungguh ya, kemudian tadi sudah saya katakan hamemayu, hayuning, bawono, dan itu harus diajarkan, atau dosen tidak hanya mengajar tapi harus sebagai teladan. Kalau sebagai teladan itu dia sendiri yang harus menjadi teladan, bukan mencarikan orang lain ya. Saya sendiri mengikuti dalam mengajar itu bahwa dosen itu dalam mengajar harus menguasai, artinya meningkatkan terus kemampuannya, kemudian juga sebagai teladan, selebihnya adalah kasih dan sayang. Itu pembelajaran pasti akan berjalan dengan baik. Begitu Mas.
0: Ya, baik, terima kasih Prof. Dan sebagai kita akan buka kesempatan bagi pendengar, bagi tersebutnya monggo yang akan bergabung, silakan bisa menelpon kami di 552219 atau bisa juga bergabung di WA di 0895-0144-1066. Di kesempatan pagi hari ini topik bahasan kita adalah implementasi pendidikan khas kejogjaan atau PKJ di perguruan tinggi, bersama dengan Prof. Danis dan juga ada Mas Romi dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. 552219 saya buka untuk Anda, sambil juga kita menunggu yang bergabung di telepon, kita akan baca yang bergabung di WA. Selamat pagi untuk Bu Widya Ningsih. Ini ada pertanyaan, izinkan saya bertanya, apa indikator konkret yang dipakai kampus untuk mengukur bahwa mahasiswa benar-benar sudah memiliki karakter kejogjaan seperti Sopo Aruh, Tepas Liro dan juga Hemayu Hayuning Bawono, bukan hanya sekedar hafal definisinya? Terima kasih Bu Widya Ningsih, monggo untuk ditanggapi Mas Romi dulu monggo.
2: Makasih. Jadi seperti yang tadi sampaikan oleh Prof. Danis dan juga prolog dari saya, jadi menjadi catatan penting bahwa ini bukan sesuatu yang menjadi paksaan Mas, tetapi ini menjadi bagian gerakan bersama. Karena apa? Saya akan bicara di outputnya. Apa yang ada dalam konteks dan nilai-nilai PKJ itu sebenarnya selaras dengan value landasan dari perguruan tinggi targetnya. Karena targetnya adalah mencetak SDM ya, yang unggul, punya daya saing, berkarakter, bahkan sekarang berbudaya. Nah, dalam ruang pencapaian dari seluruh kegiatan perguruan tinggi, PKJ sebenarnya menjadi booster yang tadinya masing-masing itu menemukan caranya. Nah, khusus di Jogja sebagai implementasi, kita melihat. Jadi contoh misalkan bahwa ruang-ruang aplikasi PKJ itu tidak hanya di ruang kuliah, tapi ada juga di ruang-ruang relung yang lain, terutama dalam ekosistem kampus. Makanya tadi saya bilang pada ekosistem kampus itu harus terjadi. Misalkan tadi sudah diajarkan nilai-nilai ajar tentang ngajeni, sopo aruh, menunjukkan dengan tidak telunjuk tapi dengan jempol, lalu mendahulukan orang dewasa, itu bagian yang bagian sangat penting. Yang pertama menjadi bagian dasar. Lalu yang kedua, bagian yang penting adalah bahwa nilai-nilai PKJ ini adalah nilai-nilai saling mempengaruhi menuju kebaikan, terutama untuk mengajak dengan nilai-nilai tadi, core value tadi, hamemayu dan sebagainya. Jadi contoh yang paling gampang, integrasi kurikulum, apakah misalkan PKJ ini harus mengajarkan bahasa Jawa di kampus? Enggak. Di mata kuliah misalkan ekonomi, ini contoh, saya kebetulan juga orang ekonomi, itu nek dalam konteks teknisnya memang tidak kita ajarkan sampai detail, tapi dosen misalkan bahwa filosofi Jawa ada bilang tuno satak batisana ya, bahwa sesungguhnya ketika kita berbagi dalam perdagangan itu tidak merugi, tapi sesungguhnya akan menambah banyak teman dan peluang ke depan. Nah, ini menjadi bagian penting yang harus diajarkan oleh dosen dan ekosistem, dan nanti terlihat dalam cara mereka bergaul. Cara mereka, kalau misalkan di kampus ekonomi, tindak tanduknya itu bagaimana sih? Apakah maaf, menang sendiri dan sebagainya. Lalu misalkan pada pembelajaran lain, apalagi kalau kampusnya jurusan budaya itu pasti, tapi yang teknik dan sebagainya, saya pikir tidak usah muluk-muluk kok. Bahwa terjadi perubahan sikap karakter yang basic dari anak didik atau mahasiswa, itu saya pikir pencapaian yang luar biasa dari aspek-aspek PKJ. Dan tentu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau mahasiswa sudah bagus, dosennya bagus, ketika dia keluar, makanya ruang-ruang PKJ kan dari PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, SLB, bahkan kita juga pada komunitas atau masyarakat atau di ruang keluarga. Mungkin itu, Mas.
0: Baik, baik. Terima kasih, Mas Romi. Kita jeda dulu nih, Mas Romi, Prof. Yanis. Nanti kita akan buka lagi telepon dan juga nanti akan coba bacakan yang bergabung di WA. Dan untuk kalian, selesai kita akan lanjut lagi diskusi kita di kesempatan kali ini, tapi setelah yang berikut ini.

0: minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan TRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: Dr. Sunarno Budoyo, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Kabar Pro 4 RRI Yogyakarta. Masih bersama dengan dua narasumber kami dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih dengan topik bahasan implementasi pendidikan khas kejogjaan di perguruan tinggi bersama dengan Prof. Danis dan juga ada Mas Romi. Kita akan buka untuk Anda, Dr. Sunarno Budoyo, monggo bisa bergabung di 552219 atau bisa juga di WA di 0895014410. Anda yang akan bertanya atau ikut urun rembuk ataupun juga berdiskusi di kesempatan pagi hari ini, semoga kita buka sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, mungkin tadi menjawab dari Bu Widyaningsih tadi ya, monggo, Prof. Kan beliau menanyakan indikatornya apa ya. Jadi di sini jangan sampai indikatornya

0: misalnya dihitung berapa kali memakai pakaian Jogja, gagak Jogja, kemudian berapa kali apa atau menggunakan bahasa Jawa. Nah, jangan seperti itu loh. Tapi yang penting adalah bagaimana setelah mengikuti PKJ atau setelah selesai pendidikan di Yogyakarta, apakah dia mempunyai karakter ke arah sopan santun misalnya, ya, menghormati orang lain, ya, kemudian bertanggung jawab, ya, peduli terhadap masyarakat. Tapi karena kita di masyarakat perguruan tinggi, ya, bagaimana dia ilmunya itu dipakai untuk kemaslahatan. Jadi bagaimana memanfaatkan ilmunya itu untuk masyarakat, ya, tentunya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, apakah dia itu sudah menjadi manusia yang kompeten dan karakter yang menjadi jalmo kang utomo, yang tidak lain ini adalah inti dari pidato pengukuhan waktu gubernur atau Mangkubono ke-10 mendapat Dr. Honoris Causa di UNJ pada 5 September 2019, ya, yang berjudul Pendidikan Berbasis Karakter. Jadi tidak langsung bisa ketahui sekarang, tapi perlu waktu untuk memonitor itu. Dan itu indikatornya nanti sedang disiapkan apa saja untuk menilai sudah berhasil atau belum. Dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Tadi dikatakan ada buku induk, satu buku induk, dan ada 3 buku untuk PAUD SD, SMP, buku untuk SMA, SMK, dan juga buku panduan untuk perguruan tinggi. Begitu.
1: Ya, baik, terima kasih itu tambahan untuk Bu Widyaningsih. Saya akan beralih ke WA. Ya, ini ada yang bertanya kembali. Terima kasih sudah bergabung. Pertanyaannya begini, apakah kalau implementasi di perguruan tinggi itu juga nanti misalnya berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat atau KKN itu, apakah juga kemudian akan memberikan efek positif di situ? Begitu. Baik, Mas Romi, monggo.
2: Ya, menarik sekali. Jadi ketika bicara konteks PKJ dalam aplikasinya di perguruan tinggi, tidak bisa tidak lepas dari tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau dilihat konteks value implementasi PKJ itu harus masuk pada konteks tridharma perguruan tinggi. Yang pertama pada konteks pendidikan dan pengajaran. Apa itu? Yaitu adalah internalisasi atau integrasi pada kurikulum, nilai-nilainya. Ya. Sehingga ketika mengajar atau pendidikan yang dilakukan oleh dosen, itu harus mengadopsi, memanfaatkan nilai-nilai yang ada di PKJ, diimplementasikan dalam mengajar. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentu dengan praktek tadi, ya. Nah, lalu yang kedua adalah pada konteks penelitian dan pengembangan. Jadi bisa dibilang bahwa PKJ ini adalah nilai lokal yang akan mewarnai ekosistem dan cara berpikir konstruksi intelektual teman-teman di perguruan tinggi. Jadi ketika misalkan ada riset, yang biasanya, maaf ya, masih nir tentang kebudayaan, hanya high tech, global, ini makin berwarna. Sehingga PKJ itu juga masuk pada relung-relung penelitian dan pengembangan. Nah, yang ketiga, pengabdian masyarakat itu jelas, Mas. Jadi ketika misalkan saya anak arsitek, ketika saya KKN, tentu saya membawa kearsitekan saya. Tetapi ketika saya mengajar, saya bisa dengan sopan santun etikat ketika dia mendapatkan value tentang PKJ. Lalu ketika dia bekerja, lalu juga mengajeni yang sepuh ketika proses gotong royong dan sebagainya. Itu. Jadi artinya bahwa bahkan dalam konteks pengabdian masyarakat, KKN, LPPM, itu harus. Nah, nilainya bisa dilihat tadi indikator yang Prof sampaikan, itu sebenarnya tidak usah muluk-muluk. Jadi saya mencatat paling tidak ada 4, yaitu terjadi progres, ya, pada etika dan tata krama. Nah, itu bisa terlihat karena yang namanya pengabdian masyarakat mesti ketemu Pak Lurah, sampai masyarakat di pasar, di sawah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah nilai-nilai saya nyebutnya kepedulian sosial dan kegotong royongan. Itu muncul karena apa yang ada dalam PKJ dari nilai dasarnya, lalu dari sawiji, greget, senggo, orang mingkuh, golong gilik, itu mengajarkan kepedulian dan gotong royong. Dan ini bisa terlihat dalam konteks pengabdian masyarakat. Nah, yang ketiga, nah ini yang menarik, saya menyebutnya adalah integritas kultural dan nasionalisme. Jangan salah loh, ketika bicara PKJ itu tidak hanya berhenti tentang Jawa, tapi nilai-nilai nasionalisme itu diajarkan di PKJ, Pak. Kenapa? Karena ini bisa berlaku bagi semua konteks yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir, yaitu ini yang penting, budaya akademik yang berkarakter. Sehingga ketika pengabdian masyarakat bisa bilang, oh pantes kayak kampusnya di situ ada pembelajaran aplikasi tentang PKJ. Nah sehingga di empat ini termasuk pada budaya akademik yang ada di kampus itu menjadi bagian penting. Dan pengabdian masyarakat saya pikir menjadi ajang praktek, ya, ajang aplikasi dari PKJ yang ada di pendidikan tinggi. Itu mas.
1: Ya, baik, terima kasih. Itu jawaban untuk yang bergabung di WA, terima kasih sudah bergabung. Saya buka kembali untuk Anda tersebutnya masih tentunya masih di diskusi kita di kesempatan kali ini 552219. Dan juga yang bergabung di WA, silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Baik, kemudian saya ingin beralih ke Pak Danis. Pak Danis, ya, tentu bahwa perkembangan teknologi, perkembangan dunia digital ini kan juga memberikan pengaruh juga dalam berbagai sendi kehidupan, terutama juga di dalam dunia kampus begitu nggih. Apakah kemudian PKJ ini bisa menggunakan fasilitas digital untuk kemudian bisa akan lebih mudah diterima oleh kalangan kampus begitu, Prof?
0: Baik, saya kira kita tidak boleh menutup mata ya bahwa di dalam masyarakat dunia pendidikan itu mau tidak mau kita harus melek dalam hal IT ya, AI misalnya, karena semuanya itu sekarang bisa ditanyakan ke AI ya. Sehingga kalau kita katakanlah gagap teknologi ya tentu kita akan mudah dikibulin, mudah ditipu dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam pelaksanaan pun kita juga memanfaatkan AI, karena anak-anak sekarang itu lebih menguasai ya. Generasi Z itu dalam hal masalah AI, IT dia jauh lebih menguasai daripada angkatan-angkatan yang senior gitu. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam hal ini, karena banyak informasi yang sebetulnya itu hanya memperkeruh, hanya framing saja yang kita sering tidak tahu ini apakah hoax atau nyata. Itu yang membuat. Nah, kalau kita sudah menyisipkan PKJ, diharapkan menjadi orang yang tanggung jawab. Orang tanggung jawab, nanti jangan sampai kita menguasai IT, menguasai AI, tetapi justru disalahgunakan. Ya, abuse the science. Jadi harus digunakan untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan umat manusia. Sekali lagi, jangan menyalahgunakan ilmu, ilmu apapun ya. Maka dalam KKN misalnya, kita harus ini manfaatnya apa untuk masyarakat setempat, apakah bermanfaat atau malah membuat beban ya. Sehingga dalam hal ini PKJ betul-betul pegang peranan, karena mahasiswa yang dikirim ke sana harus manusia yang bertanggung jawab, manusia yang berkarakter, tapi berilmu, jadi penuh dengan sopan santun, menguasai AI, tetapi harus juga tanggung jawab, itu yang paling penting ya, tanggung jawab dan berprestasi, begitu mas.
1: Iya, baik, terima kasih Prof. Baik, untuk Anda tersebutnya masih saya buka untuk yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ya, Mas Romi, satu kadang sering ikutin di media sosial itu ada satu peristiwa yang mungkin menurut saya menarik begitu. Jadi ketika kuliah di Jogja, kemudian dia mungkin juga karena menyelami masyarakat Jogja, dia ada orang luar Jawa begitu ya, di Jogja, kemudian kos di sini, kemudian juga bersama masyarakat itu juga sering berinteraksi, kemudian ada satu mahasiswa yang sudah selesai, kemudian dia itu pamit kepada penjual sarapan. Iya. Kalau nggak salah di daerah di daerah
2: dekat kampus pasti.
1: Dekat kampus gitu kan ya. Kemudian
2: yang
1: sepertinya
2: dulu sering nggak bayar
1: mungkin. Nah, gitu ya. Nah, ketika pamit itu sepertinya memang dia ngerasa dia Jogja banget gitu ketika di sini.
2: Oh,
1: sehingga mungkin itu akan ke bawah sampai nanti dia kembali ke asalnya. Apakah juga nilai-nilai itu akan menjadi satu ciri khas ketika mahasiswa kuliah di Jogja kemudian kembali ke asal tuh, misalnya ketemu sama-sama di Pernah Jogja, mungkin akan klik gitu ya?
2: Gih. Mas, saya pikir pasti mas, karena sebenarnya keuntungan ketika kita semua memahami bahwa PKJ ini, kalau saya secara pribadi melihat PKJ ini kayak ageman ya, yang kita pakai gitu. Teknologi, lalu metode itu atribusi kosmetiknya. Jadi begitu misalkan PKJ ini betul-betul dipakai

0: tadi saya pengen nyambung di konteks digitalisasi. Sebenarnya positioningnya PKJ itu di mana? Ini sangat sentral. Mm-hmm. Mari kita lihat dalam konteks disrupsi ekonomi, digital IT. Bahwa saat ini terjadi misalkan dampak dari IT ada degradasi moral.
1: Yeah.
0: Nah, di mana positioning PKJ? Sangat penting, Mas. Mm-hmm. Jadi tetap dia main gawai, tetap dia main Mobile Legend atau dia berkomunikasi dengan orang luar, tapi sangat mungkin jiwa dengan konteks value PKJ ini masih ada. Cara dia menyapa, cara dia menawar, cara dia berdiskusi. Mm-hmm. Ini otomatis ketika PKJ itu terinternalisasi itu akan terjadi.
1: Yeah.
0: Artinya protection kepada degradasi moral ini menjadi bagian yang sangat penting. PKJ punya peran yang strategis. Lalu yang kedua yaitu gaya hidup global. Nah, ingat teman-teman Bantul punya namanya Joksel, enggak hanya Jaksel loh ya.
1: Yeah.
0: Itu saya pikir menjadi penting bahwa kita memiliki sadaran bahwa nilai-nilai lokal itu ya layak loh masuk ke dunia global. Sudah bisa menginternalisasi. Jadi kita bisa lihat bagaimana sapaan Sugeng Enjing dan lain sebagainya itu sudah enggak hanya orang Jawa, orang Jogja, tapi teman-teman yang dari manapun itu sudah memakai.
1: Yeah.
0: Nah, bahwa gaya hidup global ini tidak harus 100% pakai Western. Mm-hmm. Nah, posisi PKJ sangat penting di sini. Apakah nilainya mau diambil, tata caranya mau dipakai, atau prakteknya mau dilakukan. Nah, yang ketiga ini bagian yang sangat penting, yaitu PKJ itu mengajarkan kita pada nilai-nilai kemanusiaan dan konektivitas.
1: Yeah.
0: Bahwa digital mengajari kita soliter. Nah, PKJ enggak. PKJ itu ngajari kita peduli. Mm-hmm. PKJ itu ngajari kita mengajak. PKJ itu mengajari kita membangun ekosistem yang besar. Nah, kalau dilihat bahwa PKJ punya peran strategis dalam dunia digital dan global, itu pasti.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Yeah, tinggal baik. Bagaimana nanti kita memaknai bersama-sama, Miko.
1: Baik, kita ke WA lagi, Prof dan juga Mas Romi dari Pak Wening ini mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan. Siap. Voice note dari Pak Wening.
2: Selamat pagi, Bapak narasumber. Saya sangat senang ya, Pak, ada orientasi seperti ini. Namun kami mohon Pak, bagaimana suasana pembentukan karakter building karakter,
1: yeah,
2: PKJ ini di kehidupan kampus ini, mungkin setelah sekian tahun PKJ di apa di sebelah gitu, cara pecut itu.
1: Yeah.
2: Ini mungkin dalam hal tertentu ada terasa ya Pak, bagaimana dosen mengajar, bagaimana mahasiswa bersikap. Yeah. Dalam hal kehidupan yang sesuai dengan ekosistem PKJ itu sendiri mungkin sudah mulai terasa ya Pak. Contohnya apa aja Pak yang sudah ini? Karena memang kalau kita membangun apa menilai parameter secara kolektif itu mungkin terlalu sulit untuk dipahami bagi masyarakat. Contohnya gimana Pak yang telah terjadi? Matur nuwun.
1: Nggih, baik. Terima kasih Pak Weneng yang ada di Wonosari. Monggo untuk direspon, Prof.
3: Yeah. Terima kasih Pak Wening, ini sangat peduli terhadap kalau Dewan Pendidikan mengadakan acara gitu ya, dan berkali-kali selalu menanyakan. Terima kasih ya, matur nuwun. Memang kami kebetulan tadi sudah saya sampaikan pernah melakukan kunjungan atau semacam monef ke 15 perguruan tinggi, itu sangat bermacam-macam ya. Ada yang sudah jelas, misalnya di UNJ saya lihat itu sudah pendidikan khas kejogjaan sangat-sangat kental hasilnya gitu ya.
1: Mm-hmm.
3: Misalnya dalam hal sopan santun, dalam kalau saya bertanya itu sudah menunjukkannya tidak lagi kayak zaman dulu pakai tangan gini. Mm-hmm. Tapi sudah pakai jempol ya. Nah, itu salah satu hasil pendidikan khas kejogjaan. Padahal dia waktu saya lihat dari aksen bahasa Indonesianya itu dari luar Jawa itu. Mm-hmm. Dari luar Jawa yang kental sekali aksennya, kemungkinan dari Sumatera Barat itu. Nah, itu salah satunya. Tapi ingat bahwa PKJ ini sebenarnya tidak akan berhasil kalau hanya diterapkan di perguruan tinggi, dilakukan oleh dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidikan. Tapi kalau masyarakatnya tidak mendukung atau keluarganya juga tidak peduli, itu pasti tidak akan berhasil. Maka kembali bahwa yang menentukan atau mempengaruhi pendidikan di Jogja itu sebetulnya di samping kampus juga keraton.
1: Mm-hmm.
3: Dan kampung.
1: Yeah.
3: Ya, karena mahasiswa banyak kos di kampung ya. Yang kos di asrama dengan di rumah itu agak berbeda, kelihatan sekali itu ya.
1: Yeah.
3: Kalau yang diikut keluarga biasanya pengaruh dari

0: budaya atau kebiasaan di keluarga itu. Beda yang di kampus, yang di asrama. Asrama itu, apalagi kalau asrama itu menyebutkan asrama dari
1: daerah,
0: daerah itu mm-hmm. sebetulnya menurut saya agak kurang pas ya. Lebih baik mereka itu bergaul dengan beberapa teman yang berbeda karakter, yang berbeda suku, berbeda agama, ya, yang sangat berbeda mm-hmm. karena mereka itu akan berhasil nanti kalau dalam bekerja. Saya kebetulan pernah menjadi anggota Dewan Pengembangan Program Kemitraan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri. Itu ternyata mereka yang menonjol dan berhasil dalam karirnya itu adalah yang di dalam kehidupan waktu masih mahasiswa itu banyak ikut di organisasi, di situ bergaul dengan teman-temannya yang sangat sangat apa heterogen, yang sangat apa beraneka ya. Jadi itu sangat membantu dalam karir mereka. Bagaimana kalau dia menemui atau menghadapi orang dari beda suku, beda agama. Nah, itu. Tapi kembali ke tadi pada pengaruhnya di kampus ya. Yang penting sekarang karena ini di kampus, kita lihat bagaimana dia dalam hal melakukan misalnya penelitian, melakukan penulisan karya ilmiah ya. Tidak ada lagi plagiasi misalnya, tidak lagi ketidakjujuran. Nah, ini penting sekali. Karena ketidakjujuran itu sebetulnya dikaitkan dengan dalam trilogi atau filosofi Jogja, yaitu Sangkan Parani Dumadi. Ini disisipkan aja di dalam pelajaran atau mata kuliah agama. Kemudian juga di dalam hal masalah Hamemayu Hamuning Bawono, itu bagaimana seorang sivitas atau anggota sivitas akademika atau tenaga pendidikan di perguruan tinggi itu mau peduli terhadap lingkungan. Karena Hamemayu Hamuning Bawono sebenarnya kan percantiklah, peliharalah dunia yang sudah cantik ini. Itu artinya kira-kira begitu. Di samping yang ketiga atau boleh dibolak-balik yaitu Manunggaling Kawula Gusti. Di situ rakyat tahu bahwa dia itu punya pimpinan. Di Jogja ini misalnya ada raja. Kemudian pimpinan dalam hal ini harus paham betul bahwa sebagai pimpinan itu harus mensejahterakan siapa yang dipimpin. Hamengku, Hamengkoni, dan Hamengkoni. Ini sebetulnya ajaran dari Hamengkubuwono pertama yang sangat-sangat relevan dengan keadaan sekarang. Walaupun itu beliau memerintah di Keraton Yogyakarta kan tahun 1756, tapi sangat relevan dengan keadaan yang sekarang. Nah, tadi kembali Jog-Jog Segar, tadi ada saya kebetulan punya mahasiswi dari Indonesia Timur dan saya waktu ke sana ke Raja Ampat itu dia cerita bahwa sebetulnya waktu dia masih mahasiswi itu banyak, kalau bahasa Jawanya itu apa itu, gabru gitu ya. Jadi makan empat ngaku dua misalnya atau lupa membayar. Tapi dia sadar setelah dia berhasil, dia menjadi orang yang penting di kemudian di Sorong ya. Dia pulang ke Jogja, apa yang dia temui pertama kali adalah warung di mana dulu sering ngemplang itu. Dan dia memberi sejumlah uang berapa juta sampai pemilik warung itu setengahnya tidak percaya. Menolak tadinya, tapi ya dia bilang saya dulu gini-gini. Nah, semua ketawa itu walaupun dulu pendidikan kejogjaan belum ya. Tetapi itu rasa keikhlasan orang Jogja dalam itu kan tidak terus diutak-utik lagi. Percaya. Jadi saling percaya itu salah satu pendidikan khas kejogjaan begitu.
1: Jih, baik, terima kasih, Prof. Baik, ke Mas Romi untuk menanggapi sekaligus untuk closing statement Mas Romi.
2: Baik, terima kasih Mas Wending, matur sembah nuwun sudah selalu menjadi sahabat setia kita. Jadi sederhana sih sebenarnya kalau melihat dampak atau implikasi output bahkan sampai ke outcome dari PKJ di pendidikan tinggi. Dan ini sebenarnya berlaku juga dari PAUD ya. Itu kita bisa pakai, kalau teman-teman intelektual pakai namanya taksonomi Bloom. Jadi satu, dari tidak tahu menjadi tahu. Itu karena pembelajaran dalam PKJ itu memberitahu pertama. Jadi misalkan tata cara, menunjukkan arah, kan itu ya. Jadi enggak tahu jadi tahu. Oh, ternyata ketika saya gini tuh enggak sopan toh. Nah, level kedua itu dia menjadi paham. Sehingga tidak akan mengulangi lagi karena ketidaktahuan dia paham. Misalkan cara saya menyapa orang tua dengan yang sama-sama mahasiswa itu kayak begini. Mm-hmm. Dia paham, sehingga paham menempatkan dirinya. Itu di level yang kedua. Lalu level ketiga, dia bisa menjalani.
1: Yeah.
2: Sudah terjadi perubahan nih mas. Jadi dia dari tidak tahu menjadi tahu, dia tidak paham menjadi paham, dia tidak menjalankan menjadi menjalankan, bahkan dia bisa menjadi influen bagi teman yang lain. Misalkan cobalah, mahasiswa nunjuk kan dulu yang ini, tapi begitu telunjuk gini, begitu yang lain ikut, dia sudah menginfluen. Nah yang keempat adalah mengevaluasi. Mengevaluasi, oh ternyata apa yang saya dapatkan nilai-nilai PKJ di sekolah, di kampus, itu bisa saya aplikasikan. Ini gak bisa nih, cara saya begini. Nah yang terakhir yang penting, yang ini berhubungan dengan konteks mahasiswa, yaitu memberikan kreasi. Karena dia begitu selesai kuliah masuk dunia kerja, jadi entrepreneur, jadi PNS, jadi presiden, jadi macam-macam. Dia punya tantangan bagaimana mengkreasikan ya nilai-nilai PKJ waktu kuliah ketika saya menjadi pejabat. Ketika saya selesai kuliah menjadi direktur atau menjadi pegawai. Nah ini bagian yang sangat penting.
1: Yeah.
2: Dan begitu satu saja perilaku dalam PKJ kayak Prof. Danis bilang mesem, kan gitu ya, jujur, itu dampaknya dahsyat mas. Jadi saya pikir itu dampaknya dari tidak tahu menjadi tahu, tidak paham menjadi paham, lalu tidak menjalani menjadi menjalani, lalu bisa mengevaluasi dan mengkreasikan. Dan kami sepakat PKJ ini harus disengkuyung sareng-sareng. Monggo.
1: Baik. Terima kasih Mas Romi dan juga terima kasih Prof. Danis sudah bersama dengan kita di kesempatan kali ini. Tentu harapannya nanti implementasi ini akan bisa berjalan dengan baik, dan yang pasti adalah setiap mahasiswa yang belajar di Yogyakarta ini bisa mengambil nilai-nilai itu kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya di yang akan datang begitu nggih. Sebenarnya sampai di sini untuk Kauruh, semoga berhasil yang berkembang kembali di Kauruh edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, DPRD bersama Bupati Gunung Kidul resmi menyepakati rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW untuk disahkan menjadi perda baru sebelum batas waktu Oktober mendatang. Regulasi tata ruang ini dirancang untuk mengunci kawasan pertanian agar tidak mudah beralih fungsi, sekaligus memperluas kawasan industri seperti di wilayah Kapanewon Semin. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunung Kidul, Fajar Ridwan, optimis perda RTRW ini dapat segera diundangkan setelah mengantongi persetujuan substansi dari Kementerian ATR atau BPN, serta verifikasi Pemda DIY dan Kemendagri. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengusulkan pembangunan rumah sakit tipe D di kawasan Perbukitan Menoreh kepada pemerintah pusat guna mendekatkan akses layanan kesehatan masyarakat di wilayah utara. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengungkapkan bahwa warga di 5 kecamatan seperti Samigalu dan Kalibawang selama ini harus menunggu perjalanan jauh hingga luar daerah untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Ditargetkan mulai beroperasi pada 2028, fasilitas kesehatan baru ini diharapkan mampu memangkas jarak rujukan dan meratakan layanan kesehatan di Kulon Progo. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutrisno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4R di Yogyakarta. Dan saat ini sudah pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Sudah kami siapkan untuk Anda Ketoprak Mataram melanjutkan cerita Panji Wanengpati memasuki seri yang keempat. Sutrisno Budaya, sugeng midhangetaken.

Nuwun sutresna budaya. Ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Panji Wanengpati perangan sekawan. Serat menika dipun petik saking serat Ulang Putri. Seratanipun Dr. Purwadi M.Hu. Miwah Doktoranda Munarsih M.Hu. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: kok yo katingaren. Tamane kang mbok Sekar Taji ora ono, abdi kang caket marang panjenengane. Mongko yen tak sawang kaya rengu penggali malah keporo ning agem busana wae kaya ora ditoto. Coba tak caketane. Pun dalam sewu kula kang rayi Kertosari kang mbok galuh Sekar Taji. Kula ingkang sowan.
1: Dimas.
0: Inji.
1: Dimas Kertosari.
0: Inji.
1: Kene. Seliramu tak keparengake caket aku, Dimas.
0: Kang Mbok, panjenengan dalem kok lajeng muwun ketingal sungkawa ing kali. Menapa wonten perkawis ingkang sak kelangkung awrat satemah jalari onggalih dalem saya nandang rudatin ngaten. Mbok menawi kula kepareng mangertos mugia kang mbok enggal waloko sinten ngertos ingkang rayi mangke saged nderek ngudari ruwet menika kang mbok.
1: Dimas Kertosari, kaya abot yen aku kudu ngendika marang seliramu, Dimas.
0: Inji, liripun.
1: Mbok menawa pancen iki wis dadi lelakonku, Dimas.
0: Menopo wonten kegayutanipun kalian warto ingkang santer dipun aturaken para abdi menika.
1: Seliramu wis mireng piyambak, wis mireng warto seko para abdi.
0: Inji, namung punten dalem sewu kang. Menika ra sawet warto, menika ra namung warto. Dados leres lan botenipun dereng saged dipun buktekaken. Pramila menawi saking pamanggih kula kang Mbok Sekar Taji mugia enggal lejar ing penggali. Punten dalem sewu. Menika agemanipun dipun lersaken jalaran Rama kalian Kang Mas Gunung Sari lajeng badhe kedak wonten ing taman menika kang Mbok.
1: Dimas Kertosari, aku ora kepengin ngagem busana kang edan.
0: Lho,
1: aku ora kepengin ati salira, Dimas.
0: Mboten ngaten, Kang Mbok. Monggo, monggo menika pun lersaken.

0: Kulengkang soan sinun, tadah deduko dalem, abdi dalem Patih Jayabadra saking Kediri.
1: Ya, keporo maju, Jayabadra soan.
0: Nani iki, sendiko.
2: Munggu.
0: Iki. Nun sewu.
1: Jayabadra.
0: Nuwun dawuh timbalan dalem.
1: Sakwise satoto lenggah. Slamet sowanmu ana ngersaku Patih Jayabadra.
0: Berkah pangestu dalem Sang Prabu Lembu Ami Luhur. Lampah kula saking Kediri dumugi Jenggala mboten manggih rubeda.
1: Ya.
0: Nuwun keparenga ngaturaken sembah pangabekti.
1: Ya, tak tampa sungkemmu marang aku, pangestuku tumrap marang kowe.
0: Nggih. Kula tampi mugi dadosno jimat paripih.
1: Iya. Selak nyerang rasing penggalih. Suwanmu saka Kediri ning Jenggala ana wigati apa?
0: Sakderengipun tadah deduka dalem. Menawi angin kula sowan kapenggalih lepat. Jalaran boten cecolo langkung rumiyin kami purun ngabyantara wonten ngarsa dalem.
1: Ya, ora dadi. Ngopo Jayabadra?
0: Suwan kula wonten ngarsa dalem dipun utus dening Sang Prabu Lembu Amisena. Sepisan Sang Prabu Lembu Amisena ngaturaken bekti dumateng sampean dalem Sang Prabu Lembu Ami.
1: Ya. Ya tak tompon. Mengko yen kowe bali sowan nang sane Yai Prabu ing Kediri, taklimku tumrap marang Yai Prabu ing Kediri.
0: Nun nggih, mangke badhe kula aturaken. Dungkap sak lajengipun badhe miterang.
1: Ya.
0: Nyetakaken pawartos ingkang dumugi wonten ing Kediri. Kabar ingkang sumebar wonten ing laladan Kediri antos dumugi kepireng Sang Prabu Lembu Amisena. Menapa kepara leres menawi putra dalem angger panjiwaning pati sampun mengku jejering wanita.
1: Projonoto.
2: Kulon.
1: Ayo dikepriye wae. Adimu nggone dawuh bae mesti sumebar tekan ngendi papan apa meneh pamanmu ing Kediri.
2: Iji. Ingkang saged anggenipun.
1: Iya, aku tak ngendika panan. Jayabadra,
0: nuwun dawuh timbalan dalem.
1: Warta kuwi pancen bener.
0: Leres
1: putraku aneng pati mentas wae tak dawuhake karo Anggreni anake kuduna warsa. Dadi warta kuwi bener.
0: Mboten namung kabar ngaya wara. Saestu putra dalem angger panjiwaning pati dipun dawuhaken kalian putranipun Patih
1: Kuduna Warsa. Iya. Piye ana dawuh apa saka Yai Prabu Lembu Amisena?
0: Ih, sepisan kadawan miterang kabar menika mau. Jebul saestu. Punten dalem sewu sinuwun.
1: Iya.
0: Ingkang dadosaken gawuh penggalih dalem Sang Prabu Lembu Amisena. Menawi putra dalem angger panji waning pati dipun dawuhaken kalian wanitos sanis pun Candra Kirana.
1: Nggih.
0: Ra ateges sampeyan dalem ngijati dateng ngendika dalem piyambak. Menapa sampeyan dalem klepian menapa kados pundi? Menawi sampun ateges candel rembak kalian Sang Prabu Lembu Amisena menawi badhe bebesanan. Angger waning pati pun dawuhaken kalian Candra Kirana.
1: Nggih.
0: Nah ing kasunyatanipun kok kados ngaten.
1: Ya. Jayabadra. Aku tak ngendika coba mirengno sing patitis murih mengko reneng sliramu iku utusan aja nganti tumpang suh nggone matur marang Yai Prabu Lembu Amisena. Ya,
0: inggih.
1: Dadi sakjerone aku menggaliake waning pati utawa ndhaupake iku wis menggalih yen aku uga cantil rembuk karo Yai Prabu Lembu Amisena ing Kediri. Perkara bakal ndhaupake waning pati klayan Sekar Taji. Iki ora kalimput penggalihku ora kok. Lali utawa kepri babar pisan ora. dene pawadane Wanengpati pancen muspodo tresnane karo Anggreni. Nah, perkara Nini Sekartaji sida dhaup karo Wanengpati mesti sida. Sebab iku rembug wis dadi. Nah, perkara iki rak mung perkara sing cilik tumrapku jalaran. Aku nuntut putra mantu Anggreni mung dasar wis padha tresnane. Ning ora ana gepok sing galuhi karo bab kaprajan utawa karo bab warising praja Jenggala apa meneh Kediri Jayabadra.
0: Menawi pemanggih kula kok wonten. Wonten
1: piye?
0: Sampeyan dalem kepareng dhaupaken angger Wanengpati kalian Anggreni. Daup lajeng samangke rembak dalem kalian Sang Prabu Lembu Amisina tetep dipun lajengaken.
1: Iya.
0: Menawi ngaten.
1: Iya.
0: Dewi Candra Kirana dados garwa garwanipun Angger Panji Wanengpati menika garwa ingkang enem. Garwa enem.
1: Iya.
0: Mongko menika putra ratu.
1: Iya.
0: Putra ratu. Menapa inggih? Candra Kirana ingkang putra ratu dawah garwa enem. Langkung sepuh Anggreni namung anak patih. Wonten dalem sem.
1: Iya.
0: Ana tentu wonten sampetipun kalian kaprajan. Mlingaten bobotipun Sang Prabu Lembu Amisina langkung enteng tinimbang bobotipun Patih Kudunawarsa. Rak ngaten to?
1: Iya. Sepisan meneh Jayabadra, aja tumpangsuh nggonmu nampa.
0: Mboten kula nampa mboten tumpangsuh.
1: Sing ana sambungi karo kaprajan niku yen wis nggepok bab perkara jumenenging garwa Prameswari. Lah iki lagi nggepok ing mengkone perkara kaprajan. Nek mung perkara garwa nom garwa tuwa iku ora bakal dadi boyo pengopo. Nanging yen wis mengko misuda garwa Prameswari, lah kok aku misuda Anggreni upamane, lah ya mesti wae aku bakal kaluputan karo Yayi Prabu Lembu Amisina. Mengko mesti bakal tak penggalih.
0: Monggo mawon ngendi kodal.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budaya Warga Binaan Pemasyarakatan di Gunung Kidul mendapatkan pendidikan program pendidikan kesetaraan kejar paket A, B, dan C. Program dari pemerintah untuk memastikan akses pendidikan terbuka bagi masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan Gunung Kidul Nunuk Setiawati mengatakan pendidikan kesetaraan diberikan kepada warga binaan yang membutuhkan layanan pendidikan dengan jenjang yang setara dengan sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA. Beralih ke informasi lain, Kabupaten Gunung Kidul menjadi wilayah dengan jumlah Kapanewon yang masuk dalam lokus penanggulangan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketujuh Kapanewon di Gunung Kidul adalah Tepus, Rongkop, Ponjong, Semin, Gedang Sari, Pelayan, dan Sabto Sari. Ketua Komisi D DPRD Gunung Kidul Heri Purwanto menilai sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional perlu diperbaiki. Ia meminta proses pendataan menyesuaikan dengan aktivitas warga untuk informasi yang lebih akurat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto menemani di hari ini di program 4 RRI Yogyakarta. Dan siang ini semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanti ira-irahan Raden Kumbakarna sugeng midangetaken.

0: Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngleluri, Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutrisno Budoyo. Berikut ini info teras UMKM bersama Titi Renggani, Kanti Irairahan UMKM Tape Ketan Duyani. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
2: Rombat RRI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM. Tentu bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Baik Sutrisno Budaya, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM yang tentunya kepingin sekali memajukan usahanya. Bagaimana usaha-usaha mereka bisa maju dan bertahan? Kita bisa saling sharing di siaran teras UMKM. Baik, menjumpai ada ibu siapa ini?
3: Bu Ida Triyani. Ida Triyani.
2: Alamatnya di mana ibu?
3: Alamatnya di Brajan, Taman Tirta Kasihan Bantul.
2: Iya, ini usahanya apa?
3: Tape ketan sama ini, apa lopes, jadi makanan jadul.
2: Oh gitu.
3: Iya, makanan jadul. Tape ketan ini. Tape ketan Duyani, merknya Duyani. Udah ya, bersertifikat halal juga. Dan ini tape ketannya kita tidak pakai gula. Biasanya kan kalau orang bikin tape ketan itu dipuri gula. Nek saya enggak pakai gula. Jadi murni fermentasi. Jadi manisnya segar, enggak bikin batuk.
2: Oh, gitu.
3: Seperti itu. Terus ini lopes. Lopes itu terbuat dari ketan. Terus dikasih apa namanya, kelapa parut sama nanti juruh namanya. Juruh itu cairan gula.
2: Oh, gitu.
3: Seperti itu.
2: Ibu,
3: manis.
2: Nama ibu Duyani.
3: Iya, Ida Duyani.
2: Ya, ibu Duyani.
3: Ya.
2: Terus usaha ini dulu dari tahun berapa?
3: Ini sebenarnya pandemi. Karena pandemi,
2: pandemi
3: kan
2: pandemi,
3: saya coba-coba bikin tape ketan.
2: Mm-hmm.
3: Terus iseng sih sebenarnya. Saya pasarkan gitu, saya posting-posting. Banyak yang suka.
2: Banyak yang suka.
3: Sampai
2: gitu
3: sekarang. Jadi terus, lanjut sampai sekarang usahanya.
2: Ini bertahan sampai berapa lama ini?
3: Di kulkas itu bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Di freezer 2 bulan.
2: Oh gitu.
3: Ya.
2: Di freezer bisa sampai 2 bulan.
3: Di freezer bisa sampai 2 bulan.
2: Terus ibu, ini kalau produksi 1 hari berapa ini?
3: 1 hari 10 kilo.
2: Satu hari 10 kilo gitu ya, ya. Nanti kalau di cup-cup ini jadi berapa nih Bu?
3: 1 kilo jadi 4.
2: Jadi
3: 40, kalau 10 kilo kan 4 cup.
2: Oh ya. 4 cup kayak gini.
3: Kalau lebaran itu bisa 1 kental.
2: Oh,
3: pesenannya.
2: Iya,
3: begitu ya. Sudah langganan, jadi yang kemarin pesen itu repeat. Jadi lebaran kemarin kok pesen, tahun berikutnya mereka pesen lagi karena memang
2: gitu ya,
3: iya, tanpa gula ya.
2: Terus ibu, berkaitan usaha ibu ini kan tentunya banyak pasang surutnya. Apa yang ibu lakukan di saat mungkin pasang sepi kayak gitu?
3: Ya, saya posting-posting di medsos
2: tetap ya.
3: Tetap posting.
2: Walaupun nanti itu ada orang beli atau tidak, tetap
3: posting.
2: Tetap posting. Kuat dan gigih tidak Bu harusnya sebagai pelaku?
3: Iya, tetap kuat, harus tetap kuat dan gigih, tahan banting seperti itu. Tipnya.
2: Ya, tipsnya seperti itu, gitu ya.
3: Inovatif juga.
2: Terus kalau yang berkaitan tentang ini apa? Lopes ya.
3: Lopes
2: ini, ya. Ini lopes terbuat dari apa ini?
3: Lopes terbuat dari beras ketan.
2: Beras ketan.
3: Beras
2: ini
3: ketan.
2: Berarti kok bisa bunder-bunder ini?
3: Anu, pakai kayak itu cetakan lontong.
2: Oh, pakai cetakan lontong.
3: Cetakan lontong. Ada dua sih sebenarnya bentuknya. Yang bulat-bulat itu pakai cetakan lontong, sama segitiga itu pakai daun.
2: Iya.
3: Yang segitiga itu.
2: Seperti itu. Terus ini kalau ini berarti 1 hari selesai harus
3: sore
2: habis ya?
3: Sore
2: masih
3: aman,
2: bisa bertahan
3: masih,
2: gitu ya?
3: Dari pagi sampai sore masih aman.
2: Oh, sampai sore masih aman.
3: Iya.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu Duyani.
3: Iya, sami-sami. Terima kasih kembali Mbak Titi Renggani.
2: Iya. Baik, Sutrisno Budoyo, demikianlah siaran teras UMKM kali ini. Tentunya bisa mengilhami Anda semua sebagai pelaku UMKM. Bagaimana sebagai pelaku UMKM itu tetap harus gigih, tadi yang disampaikan Bu Duyani. Tetap harus gigih, tetap harus punya semangat, entah itu rame atau tidak, seperti itu. Baik, Sutrisno Budoyo, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.

0: Ayo, waktu ini jajan sore.
1: Yuk. Ayo cepet, saat rungnya entek. Eh Nis, dulu itu iki, saya kira kok emas ini munggah terus, rung medun-medun.
0: Iya mbak, kelingan ora. Tahun ini iki, emas kita regane cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
2: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
1: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
2: Nah, mulane menawa investasi kuwi ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.
0: Bener yo, sidik-sidik sing penting diwiwiti saiki.
3: Ngangsu api kulan warih, amek geni ada damar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu, kedah sampun gadah sangu ilmu, senadyan to namung sakedhik.

minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Sutresna Budaya, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 37 menit.

telah kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima dan kegiatan pada hari ini berjalan lancar untuk kita semua. Amin.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang ber

yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

0: gelisah banget. Dari tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah. Tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.

0: Baiklah, Mak.
1: Halo, saya Ros.
2: Saya Duta.
3: Saya Adam.
4: Kami dari Shilon Seven.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
1: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

0: Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen, katuran rawuh mrisani, pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2016, jam 09.00, ing Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya yang sedang mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta yang ada di perjalanan ataupun yang sedang berkegiatan di hari ini, semoga kegiatannya lancar dan juga pada siang ini sumangga kita pidhangetaken uyon-uyon siang Nyi Condro Lukito. Sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo tumunten badhe kapiyarsa ungeling kending salajengipun Playon Mataraman Slindro Songo mawi Rambangan Sinom Dandang Kulo Tuin Asmorontono kawalik dados Playon Beloknem mawi Rambangan Pangkur Mas Kumambang Tuin Micil kawalik Slindro Manyuro kaisi Rambangan Pocong lan Megadro kawalik belok barang kaisi Rambangan Dandang Kulo Banjet Megadro Tuin Kinanti Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Di hari Rabu di siang ini semonggo kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing suara budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat menjamin kenyamanan dan keamanan beribadah bagi seluruh pemeluk agama di wilayahnya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan kerukunan umat beragama. Kemarin Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menghimbau para tokoh agama yang hadir untuk menjadikan rumah ibadah sebagai simpul pemersatu warga dan aktif membangun komunikasi antar umat. Sementara itu, Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat Sony Sontana menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner antraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat

0: pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah hadir versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat abang Epo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphone abang Epo sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perompak RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam sejakarte. Baik Abang Po, Aye mau langsung menuju ke Denpasar ya Abang Po ye. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayi denger lagi ya? Kenapa suaranya Ayi balik lagi ke Ayi nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Ayi mendengarkan suara Ayi kembali kepada Ayi nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayi juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
3: Bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan O ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya benar. Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya. Karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli nggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
3: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Pro 4 Suara Budaya Bali, ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa Niki?
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu makan bergizi gratis.
3: Makan bergizi gratis ya.
4: Iya. Oke. Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa, hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
3: Betul.
4: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu, sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia. Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Supta Prana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu. Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
3: Waraboga.
4: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
3: Oke, Reklan Rai, sahabat budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, dan ini tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini kange. Dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Reklan Rai di line telepon 223361. Bli Guno, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bli Guno ketahui.
4: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
3: Etika makan
4: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata, tanpa mangan yang durung are rawu ale lenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu, disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjalanan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan. Dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu jatuh di agraning kuse, ujung ilalang.
3: Ujung lalang.
4: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
3: Ya,
4: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
3: Makan?
4: Ya, jadi
3: makan, langsung makan pakai mulut.
4: Iya, itu disebut
3: dengan nggak diambil pakai tangan dulu.
4: Ya, apalagi sendok itu disebut dengan mlok-plok begitu ya.
3: Nyaplok
4: gitu ya. Iya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki, kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka begitu? Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan, misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya lauknya apa? Ikan
3: gitu. Ikan.
4: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indera kita. Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
3: Kacang kare.
4: Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para penggelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya. Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
3: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
4: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
3: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
4: Persis, Pak Dede.
3: Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Empok. Ketok nih.
3: Empok. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti betul. Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan. Ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu. Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya.
3: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sana. Suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
3: Oke, mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpo?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
3: Bagus.
2: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
3: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
3: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
3: Oke.
2: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
3: Oke.
2: Baik Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang, Dede.
2: Pak Nova.
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah adakah?
2: Mungkin

0: Oh iya, gitulah. Mau
1: nanya pri dedenya.
0: Eh, dari siapa dulu? Masuk-masuk tante, rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
0: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
0: Oh gitu.
1: Iya, gitulah, Mpok.
0: Oh.
1: Baik. Iya. Salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
0: Oh, baik. Berarti iya, orang Jerman ya? Eh, orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu juru manurage.
0: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
1: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
0: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
1: Iya, Mpok, mau nanyain Bri Dedenya tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
1: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Buka.
1: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore Niki. Topiknya Niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan nggih seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan dan nggih. Nah, di era saat mangke niki kita kan sulit.
1: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya Bli Dede?
0: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
1: Iya, pokoknya ditanyain gitu
2: dah. Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten Bli Gune.
1: Bli Gune.
2: Saking Universitas Udayana.
1: Mungkin ya biar dak ngerti mpoknya dulu. Bli Gune tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di patut
1: mungkin napi kira-kira ajang-ajangan iko yang cocok becik angin iragos di sampune usia lingsir niki
2: gitu. Intinya kurangi gitu makanan
1: nak wau separo piragi niko meterek gen kaden jen niko meterek niko tapi yakti niko
2: ampura tante mungkin sampun wenten 70
1: It niko mimoh bendek Bli Dede.
2: Berapa? Artinya 75. Artinya 70-an nggih.
1: Aha. Ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
0: Suaranya masih 17-an ya, Bli ya.
1: Bli Dede di perempat.
0: Oke.
1: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping meterek. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
2: Oke, terima kasih Om Santi, Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki Bli Gune?
3: Ya, terima kasih Bu
2: Jerman.
3: Jerman, atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
3: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, mm-hmm. kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Mm-hmm. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan.
2: Yeah,
3: nah,
2: yeah, yeah.
3: Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, mm-hmm. tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Mm-hmm. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam.
2: Mm-hmm.
3: Itu satu. Yeah. Maksudnya, jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami ya food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Mm-hmm. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, mm-hmm. maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus.
2: Okay.
3: Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Mm-hmm. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Mm-hmm. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi
2: nah, ini
3: makanannya sayur yang didapatkan okay. dari alam, wujudnya mm-hmm. dari masih seperti yang di alam.
2: Mm-hmm.
3: Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kakawin Ramayana itu,
2: mm-hmm.
3: disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak mm-hmm. satu jenis, tetapi berbagai jenis.
2: Mm-hmm.
3: Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu?
2: Mm-hmm.
3: Rasanya tidak.
2: Mm-hmm.
3: Umbi talas itu sudah direkomendasikan.
2: Okay.
3: Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan mm-hmm. seseorang terkena diabetes misalnya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, alternatifnya adalah umbi talas.
2: Mm-hmm.
3: Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh,
2: mm-hmm.
3: itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
2: Piduh, ya.
3: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang mm-hmm. intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi.
2: Mm-hmm.
3: Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duwag gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
2: pegagan
3: ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu.
2: Okay,
3: nah,
2: okay, okay.
3: Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, mm-hmm. itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena mm-hmm. non-kolesterol. Okay. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko
2: mm-hmm.
3: seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya.
0: Okay.
3: Nah,
0: okay.
3: ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita,
2: mm-hmm.
3: yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita
2: mm-hmm.
3: di masa kini.
2: Oke, luar biasa sekali.
0: Ya, keren. Beli dede. Kita
2: siap
0: ke Jakarta ya. Ini
2: silakan,
0: dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate.
2: Aha.
0: Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Yeah. Oke, Bli Guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
3: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
2: Nanti kalau
3: dia juga ahlinya.
2: Kalau Bli Dedenya nggak sempat kan ada Mpok Nova.
0: kita boleh, buka deh kamus dulu ya. Iya. Silakan Bli Naga.
2: Bli Guna.
3: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
3: Di Nusantara kalau kita lihat ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita, misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
2: Betul.
3: Sehingga tersumbat dan tertamatlah warisan pengetahuan itu, tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian tapi sakral juga.

0: Baik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
1: Ke kaki.
0: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
1: pan saya aja waktu
0: itu ungkapan lisannya.
1: Okay.
0: Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
1: Oh, ada sumber sastranya.
0: Ya, itu ada di dalam Lontar Supta Prana itu disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerte. Kenapa? Harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya. Yang pertama itu ada tanah atau pertiwi. Kedua ada apa? Air. Ketiga ada sinar atau teja. Yang keempat itu ada angin, udara, bayu. Dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jaring ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu. Lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
1: ke kaki.
0: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
1: Oke, luar biasa sekali nih. Artinya Tiang juga baru tahu nih.
0: Ya,
1: hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah, Pak Sayang aja matu. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat apa saya.
2: Oh, berarti beli dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
1: Bukan. Cuci tangannya biasa di
2: kobokan.
1: Di kobokan. Oke, di cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pok.
2: Oh, ditaruh di dalamnya.
1: Bukan, kita usap ke kaki.
2: Oh. Baik,
1: ada
2: baik.
1: Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin.
2: Oh,
1: seperti itu.
2: Ayo kira itu penggantian body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata ya.
1: Ada filosofinya.
2: Iya, benar.
1: Dede juga baru tahu.
2: Iya, iya.
1: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
2: Oke, okay, baik. Berarti ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
1: Boleh di 223361 untuk Rekalan Rai Sahabat Budaya. Oke, okay, sudah ada yang masuk, Pak.
2: Ya, tapi singkat ya, Beli ya.
1: Oke, okay, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
3: Selamat siang, Beli Dede.
1: Dede, dengan siapa?
3: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
1: Di Lampung, Lampung mana?
3: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini nama sumbernya Beli Putu Eka.
1: Beli Putu Eka Gunayase.
3: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
0: Selamat siang.
3: Assalamualaikum Po Nopa.
2: Waalaikumsalam. Ya.
3: Iya. Saya Lemon di Lampung, Kota Agung, sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
2: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih.
3: Begini, Beli Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
1: Oke.
3: bergizi, makanan bergizi

0: jalan Tasa Kuno tanpa untuk henti ini. Jadi saya ini mau nanya apa ini ya? Saya mau nanya, ya salam aja lah untuk semuanya.
1: Oke, baik.
0: Salam sehat selalu gitu.
1: Baik, Bang Leman.
0: Baru membuka digital nih, Bu, Ponopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang mengikuti sejak awal Ponopa gitu.
1: Baik.
0: Itu aja, makasih.
1: Yuk. Oke deh. Oke. Beli Dede, karena waktu juga barangkali Beli Guna silakan sebagai penutup conclusionnya seperti apa?
2: Oke, silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan harapan mungkin?
3: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Okay. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini. Baik. Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Mm-hmm. Ada yang mengatakan, you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Okay. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
2: tentunya
3: kita harus makan yang berkualitas.
2: Luar biasa.
1: Keren,
2: sekali.
1: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
3: Sama-sama, Po.
1: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
3: Betul, betul, betul, betul, Po.
1: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Abis makan tuh diiniin ke tangan sama kaki ya baru tahu ya.
2: Ke kaki terutama.
1: Oh, ke kaki ya. Oke, dah kalau gitu.
2: Kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Po, ya.
1: Iya, akhirnya tuh pengganti hand body dah, bener. Oke deh, bukan ya, biar gak beli lagi hand bodynya. Baik dah kalau begitu, ya ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
2: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang. Amin. Banyak terutama ya.
1: Baik.
2: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
1: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih. Pok Nova sehat selalu.
1: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
2: Baik.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Abang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali Abang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, sebanyak 100 anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas dari 4 sekolah luar biasa di Jakarta mengikuti kegiatan nonton bareng film istimewa di bioskop area Jakarta Selatan kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan para pelajar serta mengapresiasi karya sineas tanah air yang dinilai mampu mengedukasi masyarakat luas. Perhelatan ini digelar sebagai wujud kepedulian serta komitmen menghadirkan ruang hiburan yang makin inklusif dan ramah disabilitas bagi anak-anak di ibu kota. Melalui agenda kebersamaan tersebut, Pemprov Jakarta berharap perhatian terhadap ruang apresiasi seni serta kesetaraan hak bagi kelompok disabilitas dapat terus diperkuat secara berkelanjutan. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Samarinda memperkuat pendidikan anti korupsi bagi siswa sekolah dasar melalui program Inspektorat Goes to School dengan metode kreatif. Jumat bersepeda KK, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Kamelia Santi hari ini mengatakan penanaman karakter sejak dini menjadi investasi moral untuk menentukan kualitas generasi Samarinda 10 hingga 20 tahun mendatang. Program ini mengenalkan 9 nilai anti korupsi, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Neneng juga mendorong guru membiasakan siswa menghafal teks kebangsaan serta mengingatkan siswa kelas 6 untuk mengutamakan kejujuran dan kepercayaan diri jelang ujian masuk SMP. Ampe dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Terima kasih buat semua Sutresna Budaya yang sudah mendengarkan program 4 RRI. Saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto pamit. Saklajengipun siaran di siang hari bersama Mas Jordan Talaksoro dan sumangga sugeng midhangetaken irama budaya Nusantara.
2: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.
3: Selamat sore Sutresna Budaya, kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil mengenalkan budayanya kepada Anda semua. Nusantara merupakan warisan yang kaya dan beragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam setiap elemen seni dan budaya Nusantara terdapat cerita, makna, dan keindahan yang memikat hati siapapun yang melihatnya. Seni budaya Nusantara mencakup berbagai bentuk seperti tarian, musik, seni rupa, arsitektur, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Melalui seni budaya Nusantara kita dapat memahami lebih dalam tentang sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Bersama saya Cika Marsya, siap menemani aktivitas Anda, baik yang ada di kantor, di rumah, maupun di dalam perjalanan. Mari kita mulai dari Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri memiliki wilayah yang strategis sebagai pertemuan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, tidak heran wilayah ini mampu menjadi daya tarik pariwisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Wilayah Kepulauan Riau didominasi kontur pulau-pulau seperti Pulau Batam, Anambas, dan Bintan. Setiap pulau di Kepulauan Riau memiliki pariwisata tersendiri. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah dari Kepulauan Riau.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

0: Rompat RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Sejak negara Republik Indonesia ini merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit yang sudah dipakai sebagai moto pemersatu Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Siapa yang tidak mengenal Reog Ponorogo? Reog Ponorogo telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Seni pertunjukan dari Reog Ponorogo ini sering dipentaskan dalam acara internasional. Pertunjukan ini diisi dengan penari yang memakai topeng hewan seperti macan dan singa. Reog Ponorogo memadukan elemen seni, magis, dan keindahan gerakan yang menjadikannya unik dan menarik bagi penonton. Reog Ponorogo diyakini muncul pada masa Kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 di Jawa Timur. Kesenian ini dikembangkan oleh Ki Ageng Kutu, seorang pembesar kerajaan di masa lalu, untuk menyindir raja yang sangat takut terhadap istrinya. Sejak itu, Reog Ponorogo menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan tradisi di masyarakat di Ponorogo. Mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Timur. Selamat mendengarkan.
2: Ning terminal.

0: Baju Adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: rasa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Orang sedongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, damah.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 Ngeluri Budaya Jawi bersama saya Cika Marsya. Pesona alam di timur Indonesia memang tidak ada habisnya. Salah satunya yang masih terjaga keindahan alamnya dan wajib dimasukkan ke dalam bucket list adalah Pulau K yang berada di Maluku. Terdapat 75 destinasi wisata yang tersebar di Pulau K, yaitu di Pulau K besar dan Pulau K kecil. Di Kepulauan K, ada satu desa wisata yang dijuluki sebagai The Angel's Village. Julukan tersebut memang pantas disematkan pada desa yang satu ini, karena keelokan panoramanya yang lahir dari rahim alam dan diberkahi oleh para malaikat. Adalah desa wisata Ngelingof, yang memiliki banyak potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata religi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak heran jika desa wisata Ngelingof ini berhasil masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2021. Mari kita simak lagu dari Kepulauan K. Selamat mendengarkan.

mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

Prompat RRI melalui Putu Yojawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Loh, kok sampai diobongin sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang jero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arepo sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arepo mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Ya, Sutresna Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Barat dengan bahasa Sasak telah hadir di ruang dengar Anda. Suku Sasak menjadi salah satu kelompok etnis yang mewarnai keragaman masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia. Suku Sasak adalah penduduk asli yang berasal dari Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal unik adalah di masyarakat ini masih memiliki kebiasaan mengepel lantai menggunakan kotoran kerbau yang dipercaya membuat lantai tidak mudah pecah dan rumah menjadi lebih hangat dan juga dijauhi oleh nyamuk. Wisatawan bisa mengunjungi kampung suku Sasak Sade yang terletak di Desa Rambitan, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk melihat rumah-rumah dan tradisi masyarakat Sasak. Baik, Sutresna Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus kita lakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Timur. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul mulai mengoptimalkan potensi ekonomi di kawasan pesisir selatan melalui inovasi bidang kelautan dan perikanan. Salah satunya yakni budidaya ikan air payau melalui demonstration plot atau demplot di Padukuhan Padansari, Kelurahan Gandiksari, Kapanewon Sanden. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menyatakan demplot tersebut masih berada dalam tahap penelitian untuk mengetahui pola budidaya sejumlah komoditas perikanan yang dinilai memiliki prospek ekonomi. Beralih ke informasi lain, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Sleman memulai pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu atau PLHUT di Jalan Dusun Pajangan, Kelurahan Tridati Sleman. Pembangunan PLHUT diawali dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Bupati Sleman Hardo Kiswoyo dan jajaran Kanwil Kemenhaj DIY, Kantor Kemenhaj Sleman, dan Kanwil Kemenag Sleman. Kepala Kantor Kemenhaj Sleman, Suryana, menjelaskan PLHUT merupakan layanan one-stop service untuk mempercepat pelayanan pendaftaran haji dan umroh yang dilakukan oleh masyarakat. Nantinya PLHUT akan dibangun 2 lantai di atas lahan berukuran 10 x 20 meter. Gedung ini diperkirakan mampu menampung hingga 40 pegawai Kemenhaj. Lantai pertama akan digunakan sebagai tempat pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP bagi para jamaah haji. Suryana menyebut, sebelumnya bank penerima setoran awal biaya haji berada terpisah dengan kantor Kemenhaj. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan para jamaah haji. Untuk itu, ke depan bank penerima setoran awal akan tersedia di PLHUT. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Ngeluri Putio Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya Putio dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda. Saya Jordan Talaksoro di sore hari ini lewat 106,6 FM Perempat RRI. Tidak lupa juga kami menyapa untuk Anda pendengar Star FM, Unice FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan juga KR Radio. Selamat datang di program Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari ini, pendengar dan juga Sutrisno Butuh, senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda. Dan tidak sendirian saja, karena saya bersama dengan jajaran pemerintah Kota Jogja. Semoga juga Pak Wali Kota bisa masuk juga. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya menentukan masa depan anak-anak kita semua, yaitu adalah pertumbuhan anak. Nah, apakah berat badannya naik? Apakah tinggi badannya bertambah sesuai usia? Apakah anaknya aktif? Apakah pola makannya sudah cukup? Dan yang tidak kalah penting, apakah orang tuanya ini rutin membawa anak ke posyandu atau dicek kesehatannya? Sebab stunting ini bukan persoalan yang baru muncul ketika anak sudah terlihat pendek. Pencegahannya justru harusnya dimulai sedini mungkin, bahkan sejak sebelum kehamilan hingga periode 1000 hari pertama kehidupan. Kabar baiknya, angka stunting di Kota Jogja ini menunjukkan penurunan trennya, dan data Pemkot menyebutkan angka stunting 2025 berada di 9,71% dan pada Maret tahun ini turun menjadi 8,16%. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian begini, apakah penurunan angka itu sudah berarti semua anak di setiap wilayah mendapatkan pemantauan dan intervensi yang sama? Nah, karena kita perlu tahu bahwa persoalan di lapangan itu tidak selalu sama. Ada wilayah yang kasusnya masih tinggi, ada pula yang wilayahnya relatif rendah. Hari ini kita akan membedah mengapa bisa berbeda dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh keluarga. Dengan tema cegah stunting sejak dini bersama pantau tumbuh kembang anak, sudah hadir di ruang Zoom narasumber-narasumber saya yang akan saya sapa terlebih dahulu untuk kita ajak berbincang sore hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Yang pertama ini Bapak Wali Kota, kita masih menunggu ya untuk bisa bergabung di ruang Zoom. Untuk narasumber kami yang kedua, dari DP3AP2KB, Kepala DP3AP2KB, Ibu Retnaning Tias, SSTP MIP. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Retnaning Tias. Sudah bergabung belum ya ini ya? Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, Mas. Ini Karim Sekin dan Bu Kapit nanti.
2: Dengan Ibu siapa? Ini berarti diberikan kepada Ibu Kabit ya, untuk sementara ya?
3: Iya.
2: Ibu Kabit dengan ibu namanya siapa?
3: Oh, ini saya sekretaris dinas, Bu Lucy.
2: Oh, Ibu Lucy. Oke. Okay. Ya. Ibu Lucy sebagai sekretaris dinas ya, Bu ya?
3: Iya, nggih.
2: Berarti ya, nanti dengan panjenengan atau ada ibu lain?
3: Ada, nanti kami berdua berdampingan.
2: Oh, begitu, berdua. Baik, Ibu Lucy ya, sekretariat begitu ya. Sebentar saya catat dulu. Karena ini informasinya tadi Ibu Retnaning Tias ini ternyata diberikan kepada Ibu Lucy, dan juga nanti ada satu lagi dari siapa namanya Ibu, kalau boleh tahu?
3: Bu Herstanti, Kapit yang membidangi mengawal kegiatan stunting.
2: Nuhun sewu, Ibu Sinten?
3: Bu Herstanti.
2: Herstanti ya?
3: Iya.
2: Herstanti ini sebagai apa jabatannya, Bu?
3: Kepala bidang.
2: Kepala bidang dari DP3AP 2KB ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih Ibu Lucy. Dan ya, kami tunggu juga nanti Ibu Hestanti bisa bergabung ya. Selanjutnya saya akan sapa dulu untuk narasumber yang kedua. Ini PLT Kepala Dinas Kesehatan, ada Dr. Lana Unwana. Apakah sudah bergabung ini Dr. Lana? Atau mungkin di...
4: Selamat sore Mas Jordan, ini Dr. Lana juga baru.
2: Oh begitu.
4: Agenda yang tidak bisa diwakilkan nih. Saya
2: baik.
4: Dengan Ani Slanti, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
2: ya. Kabit Kesehatan
4: Kesmas Masyarakat
2: ya. Kabit Kesmas ya Bu ya.
4: Ya betul.
2: Kesmas. Ibu Sinten, Ibu Aan.
4: Aan Iswanti, ya betul. Ya,
2: Ibu Aan Iswanti. Udah batin saya ternyata diganti juga ini ya.
4: Ya, karena belum selesai lagi.
2: Ya nggak apa-apa Bu. Memang jam-jam rawan jam segini Bu ya.
4: Ya terima kasih.
2: Antara Mas rapat mau pulang mau ikut siaran yang mana yang dipilih ya?
4: Enggak, kalau pulang belum, kalau pulang.
2: Oh pulang belum ya. Oke terima kasih Ibu Aan Iswanti. Saya sapa lagi untuk narasumber kami yang berikutnya ini dari Mantri Pamong Projo. Kementerian Kota Gede, saya belum dapat informasinya dengan siapa, boleh dengan langsung saja disebut namanya perwakilannya, mantrinya dengan siapa, ini kok banyak sekali ya. Ibu, suaranya jauh ini Bu, saya nggak bisa dengar suara panjenengan, boleh deket dengan mikrofonnya atau sumber ininya Bu, zoomnya pakai apa ya, dengan masih jauh Ibu suaranya. Oh ini pakai HP ya.
5: Bukan.
2: Pakai laptop?
5: Yeah.
2: Oh, mungkin laptopnya bisa didekatkan di meja Ibu aja, Bu. Karena mikrofonnya kan satu dengan laptopnya. Jadi kalau ngomongnya terlalu jauh, suaranya kecil ini, Bu. Saya nggak bisa dengar dengan jelas. Boleh ditaruh di mejanya panjenengan aja. Iya. Ibu siapa namanya? Mohon maaf, saya boleh ini dulu, dikonfirmasi dulu. Ibu siapa? Dengan Ibu siapa ini dari Kementerian Kota Gede? Halo, Ibu dengar suara saya? Oke, nampak. Ibu dengar suara saya, Bu? Baik, ini masih... Iya, dengan Ibu siapa? Mohon maaf, ini biar saya langsung konfirmasi dulu. Ibu siapa dari Mantri Pamong Projo, Kementerian Kota Gede?
5: Saya PLH MPP Kota Gede. Saya Eni Purwati SST.
2: Ibu Purwanti ya?
5: Eni Purwati.
2: Ibu Eni Purwanti.
5: Purwati.
2: Purwati atau Purwanti?
5: Purwati.
2: Oh Purwati, baik. Sebagai PLH MPP Kota Kota Gede Bu ya? Oke. Jelas Bu, suara saya Bu. Saya sepertinya panjenengan kok agak susah mendengar suara saya. Oke, diperbaikin dulu ya posisinya dan lain sebagainya. Jangan jauh-jauh karena tidak punya sumber suara yang lain selain laptopnya. Jadi didekatkan aja dengan laptop, nggak apa-apa. Saya lanjut lagi untuk Mantri Pamong Projo, Kementerian Pakualaman, ada Bapak Sabto Hadi SIP. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sabto.
6: Waalaikumsalam, selamat sore.
2: Ya.
6: Salam sehat selalu.
2: Salam sehat selalu. Jelas sekali Pak. Jelas sekali Pak. Semoga koneksi internetnya ini stabil ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sabto. Saya panggilnya Pak Sabto atau Pak Hadi nih?
6: Pak Sabto aja.
2: Oh Pak Sabto. Baik, selanjutnya ada Lurah Purbayan. Ini dengan Ibu ya. Ibu Komariatul Hasana SPD. Apakah sudah bergabung juga di Zoom? Assalamualaikum. Belum bergabung ya? Baik. Saya lanjut lagi untuk Lurah Gunung Ketur, Ibu Sunarni, SMMM, apakah sudah bergabung? Ibu Sunarni?
7: Ya, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sehat ya, Bu, ya?
7: Alhamdulillah, sehat, Mas.
2: Baik. Terima kasih untuk narasumber yang sudah bergabung. Masih ada Pak Wali Kota dan juga Lurah Purbayan yang masih belum bergabung di sore hari ini. Kami informasikan juga seterusnya Butir dan juga pendengar, bagi Anda ingin bergabung, bertanya melalui WA dan telepon, bisa. Kami buka untuk line interaktifnya di WA 0895 0144 1066, sertakan nama dan lokasi Anda serta pertanyaannya atau sarannya. Atau untuk telepon Anda bisa telepon kami di 0274 552219. Kalau begitu langsung saja kita akan berbincang dengan topik, saya ulangi lagi, adalah cegah stunting sejak dini bersama pantau tumbuh kembang anak. Kalau begitu saya ke Ibu Lucy dulu nih, Ibu Lucy dan juga Ibu Hestanti dari narasumber kami ini DP3AP2KB gitu ya. Ibu Lucy, Bu Hestanti bisa dengar suara saya ya? Boleh di-unmute dulu Bu mikrofonnya.
3: Sudah siap, Mas.
2: Oke, baik. Kalau gitu untuk mengawali perbincangan kita di Wali Kota Menyapa sore hari ini, DP3AP2KB ini kan menurut saya mempunyai peran penting dalam pemberdayaan perempuan. Tidak hanya itu, tapi juga perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan juga keluarga berencana nih. Nah, sebagai tugas utamanya, Ibu Lucy dan juga Ibu Hestanti, kalau kita bicara stunting, ini kan umumnya, tidak secara menyeluruh, tapi umumnya masyarakat itu kan sering langsung berpikir soal balita. Nah, padahal pencegahannya seperti di awal saya bilang tadi, itu jauh lebih awal gitu ya. Nah, kira-kira sejauh mana pemerintah ini sudah melakukan pencegahan sejak calon pengantin? Dan bagaimana cara memastikan calon pengantin yang beresiko misalnya nih, anemia atau kurang energi kronis, benar-benar bisa mendapatkan pendampingan sebelum masuk ke masa kehamilannya? Monggo, Ibu Lucy dan juga Ibu Hestanti. Siapa dulu? Silakan.
3: Iya, Ibu Hestanti, monggo langsung.
8: Perkenalkan ya, nama saya Bu Tanti.
2: Ya.
8: DP3AP2KB. Sekaligus juga akan menjawab pertanyaan khususnya untuk pendampingan calon pengantin dan juga ibu hamil, ya. Jadi kami mempunyai tim pendamping keluarga yang mendampingi keluarga-keluarga yang ada di Kota Yogyakarta. Di antaranya juga memastikan bahwa calon pengantin ini mendapatkan pendampingan, ya. Jadi kami ada aplikasi yang namanya LC-Mil atau elektronik siap nikah siap hamil, gitu. Dan ini merupakan aplikasi dari BKKBN atau dari Kemendubangga yang pada saat ini sudah berjalan, ya. Kemudian selain itu juga kami ada backup data, ya. Karena untuk LC-Mil misalnya ada kendala begitu, kami dengan Metafis, jadi aplikasi, bukan aplikasi tetapi melalui Google Form, yang itu merupakan turunan, ya, istilahnya backup data dari LC-Mil tadi. Dan tentunya untuk chatin yang ada di Kota Yogyakarta ini, kami tentunya bekerja sama dengan puskesmas, ya. Puskesmas biasanya kan ada data calon pengantin, kemudian TPK ini mendapatkan informasi tentang chatin ini dari, selain dari puskesmas, juga dari wilayah setempat. Jadi memang karena puskesmas ini kan basisnya adalah layanan kesehatan, ya. Sedangkan kalau TPK itu kan berdasarkan domisili. Jadi memang antara data chatin di puskesmas bisa jadi berbeda dengan kami, ya, di lapangan. Jadi yang istilahnya concern kami dari TPK ini adalah chatin yang domisili di wilayah tersebut, seperti itu.
2: Okay.
8: Jadi ya, bisa jadi paskesnya misalnya A begitu, tetapi sebenarnya dia penduduk luar kota, bisa jadi. Nah, ini yang kemudian tidak bisa dijangkau oleh TPK.
2: Oke.
8: Seperti itu.
2: Baik, Bu Tanti dan juga Ibu Lucy, ini kan ada situasi yang sebenarnya sering terjadi di masyarakat. Semoga ini dinotis juga, dan juga mungkin sudah pada ngerti gitu ya. Misalnya ini ada seorang ibu yang sebenarnya sudah mendapatkan edukasi, ya, tentang gizi, tetapi keputusan soal makanan, pengasuhan, atau kesehatan anak kan tidak sepenuhnya berada di tangan ibu, begitu. Nah, kira-kira apakah program pencegahan stunting saat ini sudah cukup melibatkan si ayah juga, Bu? Atau anggota keluarga lain, gitu? Atau masih terlalu banyak membebani persoalan kesehatan sama ibunya aja, gitu? Nonsew nih, karena ayah kan udah sibuk kerja, ya udahlah ibunya aja, gitu, biasanya, gitu. Nah, tapi adakah untuk memberikan edukasi kepada mereka?
8: Iya, ya, tentunya ada. Kita tetap melakukan edukasi dua-duanya. Dengan catatan kalau memang ketemu dua-duanya, ya kan. Biasanya kan yang
3: suami kerja,
8: suami baru bekerja begitu, ya. Tetapi yang jelas selain keluarga, kami juga melibatkan komunitas dan juga pemangku wilayah. Artinya seandainya keluarga tersebut mungkin apa ya, peran antara suami dan istri itu belum belum
2: Seimbang.
8: Seimbang begitu ya. Ini kan ada masih ada pemangku wilayah yang lain seperti RT RW, kemudian juga ada LPMK atau Tuanggono seperti itu. Itu kita libatkan juga.
2: Oh, oke. Kalau tidak salah kan pemerintah memiliki tim pendamping keluarga juga, Bu, ya?
8: Iya.
2: Benar ya? Tapi kan kalau dari sudut pandang warga, ini sering muncul pertanyaan gini juga, Bu. Setelah didata, terus apa? Gitu ya. Tindakannya apa? Sebenarnya apa bentuk pendampingan yang diterima keluarga berisiko stunting, Bu? Mungkin bisa dijelaskan dari pertama kali keluarga teridentifikasi sampai intervensi diberikan. Kira-kira apa yang dilakukan, Bu?
8: Ya, khusus untuk keluarga yang berisiko stunting, jadi kami sampaikan bahwa dari 165 tim pendamping keluarga dalam mengedukasi ini tentunya juga bekerja sama dengan lintas sektor yang lain ya, artinya apa namanya, tidak menutup kemungkinan selain dari keluarga tersebut juga dari lingkungan yang kemudian juga dilakukan edukasi.
2: Oke.
3: Mungkin tambahkan
2: silakan
3: sedikit.
2: Ibu Lucy, silakan.
3: Yeah. Memang kalau kita bicara data, kita tidak hanya melakukan data saja, tapi kami juga kerjasama kita dengan banyak pihak.
2: Okay.
3: Karena ada juga yang memang stunting itu awal penyebabnya kan tidak hanya kondisi keluarga, kan juga fisik, misalnya Pak Wali Kota menyentuh berkaitan dengan rumah tidak layak huni dan sebagainya untuk sanitasi, tapi bisa juga untuk kependampingan. Tapi kami juga melibatkan masyarakat itu, aparat wilayah dan Tuanggono. Bisa juga sebenarnya pemantauan atau pendampingan itu kita melibatkan juga ada peran PKK di dalamnya, ada dewan wanita. Tapi kami pun juga melakukan ke lapangan, jadi peninjauan fisik ke lapangan juga kita lakukan. Jadi setiap Jumat itu kami melakukan peninjauan ke lapangan, bagaimana kondisi di wilayah tersebut bersama dengan aparat wilayah, apakah memang indikasi stunting itu sejauh mana kondisi yang di wilayah tersebut. Sehingga memang kita tidak hanya berdasarkan data, tapi kami juga melakukan peninjauan langsung di lapangan untuk melakukan pemetaan.
2: Setiap hari Jumat, Bu, ya?
3: Iya, kami berusaha mendatangi ke masyarakat di hari Jumat. Sehingga kadang-kadang kami, oh ternyata menemukan ada calon pengantin yang memang berumur di bawah umur dan sebagainya. Itu ya seperti banyak hal yang nanti kami temukan. Sehingga nanti pencegahan lebih menyeluruh harapannya.
2: Baik, terima kasih Bu Lucy dan juga Ibu Estanti untuk penjelasannya. Saya geser dulu ke PLT Kepala Dinas dulu ya. Dinas Kesehatan ini. Benar nggak PLT atau bukan, Bu, ya?
4: Wakilnya PLT.
2: Wakilnya PLT. Ya.
4: Yang di disposisi Bu PLT.
2: Nah, di disposisi nih. Kepala Bidang Kesmas nih, Ibu Aan Iswanti. Bu Aan, nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lucy dan juga Ibu Estanti. Saya mau cross-check dulu nih. Cross, maksudnya cross di cross-check-nya gitu ya. Kira-kira ini kan paling penting, ini kita harus bisa membedakan anak sehat dan resiko stunting yang banyak orang nggak tahu begitu ya. Nah, saya manggilnya dokter aja mungkin ya. Ini kan dokter juga bukan, nggak nih, Bu Aan?
4: Ya, dokter gigi.
2: Ah, dokter gigi. Oh, dokter gigi malahan ya. Oke, saya manggilnya dok. Ini kan penting karena banyak orang tua mengatakan gini, anak saya tuh aktif, makannya banyak, tidak pernah sakit gitu ya. Berarti aman dari stunting. Nah, padahal kondisi pertumbuhan anak itu kan tidak selalu bisa dilihat dari hanya aktivitas sehari-hari ya, Bu ya. Nah, kira-kira mungkin bisa disampaikan kepada pendengar, apa tanda awal yang sebenarnya harus membuat orang tua mulai waspada terhadap gangguan pertumbuhan anak? Monggo, Dokter Aan.
4: Oke, terima kasih Mas Jordan. Jadi, hal yang paling sederhana untuk bisa kita cermati ya, kita waspadai sebagai orang tua adalah bahwa pada saat melaksanakan penimbangan ke posyandu dalam setiap bulannya, anak-anak kita itu tidak naik berat badannya. Nah, ini harus sudah mulai kita waspadai. Walaupun biasanya tuh ada yang menyampaikan, oh anak saya nggak naik berat badannya tapi masih lincah kok, masih tetap aktif begitu. Akan tetapi ini sudah kita sampaikan, ke mindset kita sama sebetulnya, kami dengan tim. Jadi penurunan stunting menikah kan ada timnya ya, dari tingkat kota, kemudian tingkat kementerian, kemudian tingkat kelurahan. Ini kalau ada balita yang tidak naik berat badannya satu kali saja saat penimbangan ke posyandu, ini sudah harus dirujuk ke puskesmas. Nanti teman-teman kami yang di puskesmas yang akan melaksanakan verifikasi terkait dengan data tersebut, begitu. Nah, kalau memang ternyata tidak naik, nah nanti intervensinya apa, gitu. Jadi mulai yang pertama itu dulu, karena kemudian nantinya setelah balita berat badan tidak naik itu, nanti kemudian ada wasting. Wasting itu biasanya kita sebut dengan kurus, begitu ya. Jadi berat badannya dibanding dengan umurnya itu tidak sesuai dengan yang semestinya, begitu. Kemudian nanti juga ada underweight itu, jadi berat badan dibandingkan dengan tinggi badan itu juga tidak sesuai, begitu. Dan yang satu lagi nanti terkait dengan stunted. Sebenarnya stunted dulu sebelum sampai stunting, yaitu tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya. Nah, akan tetapi sebetulnya yang paling sederhana itu adalah bahwa apabila tidak naik berat badannya, sebagai orang tua kita sudah harus waspada.
2: Oke, Dokter Aan, kadang ada kasus gini, berat badannya mungkin naik tapi pelan sekali begitu ya. Cuman untuk tinggi badannya selalu sesuai dengan indikator-indikator tadi itu. Ini gimana?
4: Itu banyak terjadi, betul sekali. Ini pertanyaannya yang sangat bagus. Itu juga tetap harus kita waspadai. Jadi walaupun naik, itu kalau kita bicara di buku KIA itu, di grafiknya, nah itu nanti kita akan tahu bahwa naiknya itu apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Kalau walaupun naik, akan tetapi tidak sesuai dengan standarnya atau usianya, harus tetap sudah kita waspadai.
2: Kalau misalnya sesuai dengan standar, cewek dan cowok kan beda ya, kalau tidak salah ya?
4: Iya, disesuaikan dengan jenis kelaminnya juga.
2: Oke,
4: usia, jenis kelaminnya.
2: Kalau naiknya ternyata sesuai standar, cuman berat badannya susah sekali nih, Bu. Naik tapi susah gitu. Ini apakah tindakannya gimana?
4: Biasanya kalau kita di wilayah saat ini bisa diberikan pemberian makanan tambahan. Jadi kita bisa berikan pemberian makanan tambahan saat ini di kota Yogyakarta itu. Ada berbagai sumber. Jadi ada yang sumbernya dari dana alokasi khusus, itu dari Kementerian Kesehatan. Dan juga yang istimewa di kota Yogyakarta yang beda dengan yang lainnya adalah pemberian makanan tambahan yang bersumber dari dana keistimewaan. Itu pada saat ini di setiap kelurahan di kota Yogyakarta mendapatkan 120 juta terkait dengan penanganan stunting. Jadi untuk pemberian makanan tambahan dan juga untuk kegiatan yang lainnya terkait penanganan stunting ini.
2: Ini saya mau masuk terkait dengan makanan ini, karena ada yang bilang makanan enak belum tentu bergizi, makanan bergizi belum tentu enak ya, Bu ya.
4: Betul.
2: Tapi terkait dengan makanan, kita sering mendengar tadi istilah makan bergizi begitu ya, sampai pemerintah juga mengeluarkan program makan bergizi gratis gitu. Tapi bagi keluarga, kadang istilah ini kan agak abstrak, Bu. Agak bingung gitu ya, makan bergizi itu yang kayak gimana gitu. Ada pikiran makanan bergizi itu ya mahal, harus susu formula gitu ya, atau harus membeli produk-produk tertentu lah supaya dibilang bergizi. Nah, kalau misalnya ada seorang ibu mengatakan gini, saya punya uangnya terbatas, Bu. Makanan bergizi seperti apa yang harus saya prioritaskan untuk anak gitu. Apa jawaban paling sederhana dari Dinas Kesehatan?
4: Ya, jadi memang terkait dengan makanan bergizi ini, kalau sekarang kan, kalau dulu itu kan disebut 4 sehat 5 sempurna begitu. Kalau sekarang sebetulnya makanan yang seimbang begitu. Nah, akan tetapi terkait dengan balita ini, tadi PMT, itu lebih ke kita memperbanyak protein hewaninya, kalau terkait dengan permasalahan gizi tadi, Mas Jordan.
2: Protein hewan ini minimal telur gitu, Bu ya?
4: Ya, yang paling mudah kita dapatkan itu telur, kemudian lele itu juga mudah ya. Tapi memang kita perlu membiasakan ke anak-anak, dan juga mungkin dengan kalau sama misalnya, walaupun awalnya mau, anak-anak itu kan harus juga dicari bagaimana caranya supaya tetap mau makan. Nah, mungkin kreativitas orang tua, mungkin masaknya dalam bentuk yang berbeda dari yang sebelumnya, itu juga bisa, karena memang masalah-masalah makan ini sangat kasuistis untuk anak-anak.
2: Sebelum saya geser ke Kementerian Kota Gede begitu ya, ini satu hal yang perlu disampaikan juga, kebetulan ada dokter di sini, Dokter Aan, yang menjadi kekhawatiran orang tua, mungkin yang lagi mendengarkan juga gini, misalnya anaknya ditimbang nih, Dok, dan ternyata pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan data-data atau indikator-indikator kesehatan begitu ya, otomatis kan panik tuh orang tua ya. karena menganggap anaknya, aduh, bisa potensi stunting nih. Tapi gini, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua setelah mendapatkan hasil pemantauan yang tidak sesuai? Apakah langsung bisa disebut stunting atau ada tahapan pemeriksaan dan intervensi terlebih dahulu, Bu, sampai akhirnya dibilang stunting? Monggo, dokter.
4: Oh, ya. Ya, oke. Okay. Tentunya ada tahapannya. Jadi tahapan seperti saya matur tadi bahwa mulai dari tidak naik berat badan, kemudian yang disebut kemudian gizi apa kurus seperti itu. Nah, sampai nanti akhirnya menjadi stunting. Nah, sebetulnya diagnosa stunting ini itu kalau nanti sudah dirujuk dan penanganannya di rumah sakit. Jadi sebetulnya yang saat ini kita tangani di wilayah bersama-sama ini adalah justru belum menjadi stunting, Mas Jordan. Jadi jangan sampai itu menjadi stunting, sehingga sudah kita apa istilahnya kita jaga nih, jangan sampai itu menjadi stunting dengan berbagai macam intervensi yang kita lakukan. Mulai dari kalau pencegahan itu mulai remaja putri sampai dengan kalau sudah balitanya, ya yang daya ungkitnya cukup besar, insya Allah ya pemberian PMT tersebut. Tapi justru ini adalah belum menjadi stunting. Bahkan hal yang paling harus kita waspadai seminimal seminimal mungkin adalah bahwa belum tidak naik berat badannya saja itu sudah kita waspadai. Jangan sampai dia akan bergeser ke masalah gizi yang lainnya. Seperti itu.
2: Okay. Baik. Terima kasih untuk Dr. Aan penjelasannya. Saya geser ke Kementerian Kota Gede tadi dengan Ibu siapa? Boleh diulangi lagi, Ibu? Biar saya catat dulu.
5: Ibu Eni Purwati.
2: Ibu Eni Purwati, ini PLH MPP Kota ya, Bu, ya?
5: Iya, betul.
2: Oke, baik. Ini suaranya udah cukup baik, Bu, dibanding yang tadi, ya. Nah, ini saya ke Ibu Eni terkait dengan gini, Bu. Sekarang kita masuk ke level yang paling dekat dengan masyarakat gitu ya. Karena panjenengan dan teman-teman ini adalah orang yang di Kementerian langsung bersinggungan dengan masyarakat gitu. Nah, Kota Gede ini kan memiliki wilayah yang cukup padat kalau misalnya berdasarkan data yang saya baca, saya lihat gitu ya. Dengan karakter keluarganya dan kondisi ekonomi sosialnya itu yang juga beragam di sana. Nah, pertanyaan saya begini, kalau melihat kondisi langsung di lapangan, Ibu Eni, apa faktor yang paling sering ditemukan pada keluarga yang anaknya mengalami masalah pertumbuhan, Bu? Monggo, silakan.
5: Oke, terima kasih. Terkait dengan apa yang sering ditemukan di Kota Gede itu banyak faktor ya, Mas. Yang pertama karena kondisi ekonomi keluarga.
2: Okay.
5: Bisa dimungkinkan dari itu. Lalu yang kedua, wawasan dari orang tua atau apa ya, tingkat bukan tidak hanya tingkatnya tapi kemampuan orang tua untuk pola asuh seperti itu. Lalu yang selanjutnya juga berbagai faktor, misalnya juga lingkungan itu juga bisa termasuk, misalnya sanitasinya, lalu lingkungan tempat tinggalnya itu juga menjadi salah satu bisa memicu faktor anak tidak naik berat badan yang berakibat menjadi stunting seperti itu.
2: Okay. Lalu apa persoalan terbesar Ibu Eni dan juga teman-teman di sana yang dihadapi di Kota Gede, Bu? Akses layanan, kondisi ekonomi, pola makan, pola asuh, sanitasi, atau justru kepatuhan keluarga dalam memantau anaknya, Bu?
5: Oh ya, izin ini di sini saya juga didampingi oleh Bu Lurah Purbayan.
2: Oke, okay, silakan, boleh.
5: Dan juga Bu Kepala Puskesmas Kota Gede.
2: Oke, okay. Nanti dibisikin aja, Bu, ya, biar Bu Eni yang ngomong nih. Biar maksudnya lebih enak nanti kita dengernya satu suara gitu ya. Tapi boleh nanti kalau mau disela, mau ditambahin ketika Ibu Eni kurang kurang begitu yakin menyampaikan, kebetulan panjenengan ngerti, boleh silakan. Boleh, silakan. Ibu siapa, Ibu? Boleh disampaikan dulu namanya. Ya, agak geser dulu ini karena tempatnya juga terbatas ya. Dengan Ibu siapa, boleh dijelaskan?
9: Saya Dr. Nur, Kepala Puskesmas Kota Gede 1.
2: Oke, silakan Dr. Nur, Kepala Puskesmas Kota Gede.
9: Jadi memang Kota Gede ini, khususnya Kota Gede 1 dengan wilayah Purbayan, itu kan memang peringkat pertama untuk stuntingnya. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi, yang pertama dari penderita atau anak stunting itu 25%-nya itu adalah pendatang. Jadi KTP Purbayan. Jadi mereka itu kontrak pindah-pindah, tapi sudah masuk kriteria domisili. Kemudian yang kedua, anak-anak itu karena sering pindah, sering mobile, jadi sering sakit, entah itu batuk, pilek, sehingga anak-anak itu menjadi atau tidak naik berat badannya. orang anak ketika tidak naik berat badannya 3 bulan, itu biasanya di bulan keempat itu sudah jatuh ke kondisi stunting atau pendek.
2: Oke.
9: Memang stuntingnya di wilayah Purbayan itu cukup banyak.
2: Oke.
9: Ada juga faktornya adalah apa ya? Jadi terkadang orang tua itu merasa kayak tadi yang jenengan bilang, anak saya itu sehat, nggak apa-apa, gitu ya. Pendek, saya juga pendek, kakaknya dulu juga pendek tuh, sekarang tinggi. Sekarang masyarakat itu seperti itu. Padahal faktor genetik itu kan maksimal itu hanya 30%. Ketika di masa kecilnya ini kita itu bisa mempush dengan nutrisi dan lingkungan, pola asuh yang baik, itu anak itu tidak akan menjadi stunting. Sehingga kami kan nanti ketika Indonesia itu masuk di Piala Dunia gitu ya, nanti itu udah tinggi-tinggi gitu loh.
2: Amin, jadi, amin.
9: Kita yang pendek, bukan, Indonesia sekarang tinggi-tinggi, nah gitu. Jadi harus kita intervensi benar-benar.
2: Oke. Dokter Nur, ini menarik. Tadi Panjenengan kan sempat menyebutkan, menyinggung masalah, tidak hanya masalah kesehatan ya, stunting yang ada di sana, begitu. Ada juga tadi kalau nggak salah kemiskinan, ekonomi ya, pendidikan, ada sanitasi juga tadi kalau saya tidak salah dengar, ketahanan pangan dan kondisi rumah juga. Sebenarnya seberapa jauh Kementerian Kota Gode ini mengkoordinasikan persoalan lintas sektor tersebut, Bu? Dan sebenarnya adakah kasus yang menunjukkan bahwa masalah anak ternyata tidak bisa diselesaikan hanya dengan intervensi kesehatan?
9: Jadi kalau di Kota Gede ini justru spesial banget. Jadi kami punya program di mana satu balita stunting itu didampingi oleh satu petugas, baik itu dari petugas puskesmas atau kelurahan atau kementerian. Jadi masing-masing kami pegawai itu punya balita dampingan.
2: Sehingga
9: kita tahu persis kondisi balita yang kami dampingi. Sebagai contoh salah satunya, kami ada balita stunting yang nggak lulus-lulus dari tahun kemarin, sudah diinfeksi makanan dan lain-lain, tapi ternyata memang ada faktor lain. Jadi dia punya kakak yang ABK, ayahnya penghasilannya nggak tetap, ibunya juga bingung dalam mengasuh karena ketika ibunya dampingi si adik, kakaknya marah. Nah itu kan perlu kerjasama lintas sektor. Kemudian ada juga yang kita kunjungi, ibu itu ngerasa saya itu sudah ngasih makan, saya itu juga mampu, ternyata pola makannya yang salah, ibunya tidak bekerja. Kemudian ada juga yang ternyata dititipi nenek, tapi ketika dititipkan itu juga nggak ditinggali makanan,
2: malah dikasih teh ya. Itu kan nggak bagus ya, Bu ya, anak kecil minum teh kan nggak bagus ya, Bu ya.
9: Yang kita pengen sekali nggak apa-apalah, kan nggak boleh sering-sering. Sudah sesudah 2 tahun. Nah, kadang-kadang kan memang yang penting mau makan, dan memang kita itu mau mengubah keyakinan masyarakat bahwa udah tuh biarin kakaknya dulu juga kayak gini, bisa juga gede. Nah, kita tuh yang mengubah itu yang agak
2: memang
9: agak perlu effort.
2: Memang dokter Nur, masalah keyakinan nih tunggu dapat hidayah dulu, Bu, baru bisa pindah nanti ya. Karena udah begitu lama begitu, jadi keyakinannya agak sulit gitu. Baik, dokter Nur, terima kasih untuk penjelasannya.
9: Lagi dong yang tadi terkait peran ayah itu loh, saya seneng banget.
2: Oh ya, boleh singkat saja, silakan. Ini karena kita berbagi dengan yang lain waktunya, monggo singkat saja, dokter.
9: Saya gemes sama bapak-bapak. Jadi keluarga yang di rumahnya ada balita itu haram rokok ya, mohon ya. Tapi ini haram dari sisi kesehatan loh ya, bukan dari sisi agama. Saya dosa nanti. Karena banyak sekali orang tua itu mengeluh sudah ndulang anaknya angel-angel kena asap rokok bapak, akhirnya anaknya sakit batuk pilek. Akhirnya jatuh ke stunting. Jadi mohon peran suami, ayo kita bareng-bareng, jangan rokok demi kesehatan anak.
2: Oke. Baik, terima kasih dokter sudah mengingatkan untuk bapak-bapak termasuk saya dan Pak Sabto ya. Diingatkan ini. Oke. Sebelum ke Pak Sabto, saya mau sapa dulu Pak Wali Kota. Assalamualaikum, selamat sore Pak Asto, apa kabar?
10: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik,
2: kabar baik
10: Mas Jordan. Wah, te kangen dengan Mas Jordan.
2: Terima kasih Pak. Tadi kita kemarin cuman berdua laki-lakinya, ada Panjenengan jadinya 3 Pak.
10: Iya.
2: Lumayan.
10: Ya, lumayan, kita paling enggak kita ganteng sendirilah.
2: Ganteng bertiga ya. Oke, Pak Wali, saya langsung ke Pak Wali aja kalau begitu. Tadi sudah panjang kali lebar kita ngobrol dengan narasumber yang lain. Tapi begini Pak, Pak Wali, pemerintah ini kan tentu bisa membuat banyak program ya Pak ya, saya yakin itu, tetapi tetap ujung tombaknya itu adalah keluarga. Nah, di satu sisi pemerintah itu meminta orang tua rutin membawa anaknya ke posyandu buat dicek kesehatannya, tapi di sisi lain masih ada loh Pak, orang yang
11: orang tua yang merasa anak saya sehat. Tadi seperti saya bilang, anak saya sehat kok, aktif bermain, gak perlu ditimbang lah setiap bulan gitu. Lagi juga ada timbangan di rumah misalnya gitu ya. Kira-kira kalau ketemu dengan orang tua yang kayak gini Pak Wali, sebenarnya apa yang sedang mereka lewatkan Pak? Dan apa yang ingin Pak Wali tegaskan kepada keluarga di kota Jogja khususnya yang orang tuanya seperti ini Pak? Monggo Pak Wali.
10: Ya ini pertanyaannya Mas Jordan itu lebih dosen S3 pertanyaan disertasi ya,
11: SD, SMP, ya, SMA Pak. S3 apa, Pak.
10: Apa yang terlewatkan ya? Hmm. Ya, yang terlewatkan sebetulnya bahwa ternyata mitigasi atau pencegahan itu bisa dilakukan dengan mengenali gejala awal itu jauh lebih dini daripada setelah betul-betul kondisi sakit itu tiba. Itu yang dilewatkan. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa kalau bulan ini berat badannya nggak naik, itu ternyata harus diwaspadai. Apakah dia itu tetap di garis biru, atau di garis hijau, atau di garis merah, atau ada lagi garis titik-titik. Yeah. Itu kan tidak setiap ibu rumah tangga itu paham itu. Ya. Nah, sehingga, oh iki wis waspada, oh ini belum, itu kita akan tahu. Yang kedua, kondisi stunting yang gagal tumbuh, itu sebelum stunting itu ada tahapan di mana dia tidak naik dulu berat badannya, mungkin sampai 3 kali berturut-turut. Yeah. Kemudian ada kondisi kurus sebelum akhirnya pertumbuhan otaknya terganggu. Lah mungkin orang yang merasa udahlah semua bisa saya anu sendiri, itu mungkin belum menyadari juga bahwa oh ternyata ada pengaruhnya juga terhadap pertumbuhan otak ya, ketika kemudian kepertumbuhan tinggi badannya itu terganggu. Mungkin juga ada yang belum menyadari bahwa oh kesempatan tumbuh itu sebetulnya hanya terutama sampai 1000 hari kehidupan, ini adalah 2 tahun. Mungkin belum menyadari di situ. Nah, hal seperti itulah yang terlewatkan. Makanya pesan saya sebetulnya urusan pertumbuhan perkembangan anak itu sangat butuh perhatian oleh ahlinya. Nah, maka serahkanlah pada ahlinya ya, supaya dunia ini selamat itu. pesannya gitu ya. Okay. Jadi jangan di kan sendiri itu, ini anak urusan anak itu jangan dipersepsi sendiri gitu.
11: Oke, baik, terima kasih Pak Wali Kota untuk penjelasannya. Kalau gitu saya geser dulu ya Pak, ini karena narasumber kita banyak, ada Pak Sabto ini. Pak Sabto, bisa dengar suara saya Pak Sabto?
12: Ya.
11: Nah, ini Lurah Gunung Ketur. Leres nggih, Pak? Apa SNES?
12: MPP.
11: Oh, MPP ya. Oh, lurahnya ada Bu Sunardi ya. Ngapunten, Bu. Ngapunten. Saya ke Pak Sabto dulu, ini terkait dengan kalau di sana laporannya gimana, Pak? Untuk angka ya, stuntingnya.
12: Ya, syukur alhamdulillah kami tetap yang terkecil sesuai data bulan bentar ya, Pak.
11: Oke.
12: Bulan Juli ya, katakan yang tadi kita 4,21 ya, terendah sekota Jogja.
11: Oke.
12: Okay. Tetapi bukan berarti terendah kami lengah, tidak, tapi justru harus waspada.
11: Oke.
12: Okay. Karena satu, jumlah kehadiran balita di posyandu wajib kita awasi terus, maka kami melakukan langkah-langkah data harus valid dan jelas. Jadi
11: okay,
12: tidak boleh ada balita dan ibu yang terlewatkan, baik domisili di sini atau hanya singgah sementara, kos kontrak tetap menjadi bagian dari apa perhatian kita.
11: Okay.
12: Kemudian yang kedua, memastikan kehadiran balita dan ibu di posyandu sesuai jadwal posyandu masing-masing ya. Itu penting karena apa, itu akan mempengaruhi 100% di per S-nya. Tadi Bu Aan sudah sampaikan. Kemudian yang ketiga, kita memastikan bahwa PMT Dais dan BOK Puskesmas itu tepat sasaran. Jadi tidak boleh salah sasaran, harus tepat sasaran sesuai data yang valid dan jelas tadi. Kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan yaitu kader TPK maupun TTPS, ya, tim pendamping keluarga maupun tim percepatan penurunan stunting, itu harus solid dan kompak, karena memang kalau tidak solid dan kompak akan susah sekali. Kemudian yang kelima, ya, monitoring dan evaluasi tetap dilaksanakan berkala dengan lintas sektor yang terkait, sehingga akan lebih memudahkan kita untuk
11: baik.
12: Kemudian yang terakhir, intervensi program kegiatan terhadap balita dan ibu tetap harus dilaksanakan, misalnya melalui CSR dan sebagainya, maupun program. Dan yang tidak kalah menariknya, kami di Kementerian Pakuan sudah mengkoordinasikan dengan SPPG NTG. Kebetulan ada satu SPPG di tempat kita, itu juga melakukan intervensi SPPG 3B, yaitu untuk balita, ibu hamil, dan menyusui. Kami menyadari bahwa PMT Daes dan POK itu ada masa waktunya, ya, 7 atau 8 bulan, sehingga waktu awal dulu Pak Wali Kota juga menyampaikan, kalau PMT Daes POK berhenti gimana ini, jedanya ini, misalnya di awal tahun atau di akhir tahun, Desember, Januari, Februari. Nah, kita sudah dapat solusi bahwa SPP 3B nanti mengintervensi, walaupun sekarang sudah mengintervensi terhadap 3B tadi, balita, ibu hamil, dan menyusui, tapi begitu PMT Daes dan POK berakhir karena ada masa anggarannya, itu nanti akan langsung koordinasi dengan SPPG 3B. Jadi tidak praktis tidak ada jeda untuk intervensi terhadap balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
11: Pak Sabto, satu lagi Pak Sabto, mungkin bisa ditegaskan begitu ya. Kalau tadi kita mendengarkan Kota Gede menghadapi tantangan yang cukup besar ya Pak ya. Sekarang kalau di Pakualaman mungkin relatif memiliki angka stunting lebih rendah dibandingkan Kota Gede. Penegasan lagi dari Pak Sabto, apa yang menurut Bapak paling membedakan cara masyarakat Pakualaman memantau tumbuh kembang anak dibandingkan wilayah yang kasusnya masih tinggi Pak?
12: Ya, sebenarnya secara prinsip tidak ada perbedaan yang besar ya. Artinya kami angka stunting terendah saat ini bukan berarti kami tidak khawatir, Mas Yudhian. Karena satu saja kasus stunting baru itu prosentasenya naik cukup tinggi karena jumlah balita kita yang tidak sebesar wilayah. Tetapi yang menjadi kata kuncinya bahwa keterlibatan semua pihak lintas sektor termasuk CSR. CSR tidak hanya dari wilayah kita sendiri, Mas. Nanti Bu Lurah Gunung Ketul bisa menjelaskan lebih jauh. CSR misalnya dari RSA UGM juga ada, kemudian dari perhotelan yang di tempat kita ajak serta, bukan berarti diam diri. Misalnya request mereka itu sebenarnya kan berlebih ya, jadi justru bukan request hotel yang sisa, tapi justru sejak awal harus dikemas dalam misalnya cup dan sebagainya, itu dibagikan. Dan kita mengajak GM-GM hotel untuk ikut serta mengunjungi balita, ibu hamil, dan sebagainya, itu memastikan loh, ini warga kita yang ada di sekitar hotel benar-benar perlu perhatian. Nah, itu yang kita syukuri bahwa kekompakan dari hotel dan sebagainya itu juga kita rempuk.
11: Terima kasih Pak Sabto. Ini tidak terasa sudah jamnya hampir jam 4 nih. Kalau itu langsung aja kita ngebut ke Ibu Sunarni ini, Lurah Gunung Ketur ini. Bu Narni, ini mungkin mohon maaf nih karena panjenengan yang di terakhir, jadi waktunya mungkin agak sedikit tidak sama dengan yang lainnya. Tapi saya yakin banyak informasi yang harus kita gali dari Gunung Ketur, karena berdasarkan 2025 data yang saya dapatkan hanya mencatat 2 balita kurang gizi. Kurang gizi dengan stunting ini agak sedikit berbeda, Bu, ya. Mungkin 11-12 lah gitu ya. Deket tapi

0: pelaksana PMT BOK, PMT Dais, dan PMT dari 3B tadi juga sangat berpengaruh, dan itu juga harus dibarengi dengan pendampingan dari bidan kampung dan kader, memastikan bahwa makanan itu memang dimakan oleh anak-anak tadi. Seperti itu. Jadi ada pencatatan before afternya itu selalu kita pantau dengan benar. Kemudian pendampingan penerima manfaat yang dilakukan oleh bidan kampung ini yang sangat luar biasa. Jadi bidan kampung ini benar-benar mau terjun, memantau, mendampingi, sampai mau merujuk apabila terjadi kasus yang tidak naik tadi untuk bisa dirujuk ke puskesmas, bahkan sampai ke rumah sakit, itu dilakukan oleh bidan kampung. Kemudian ini yang jelas itu karena wilayah kita itu kecil, Mas. Jadi kita punya keuntungan ya karena kecil, jadi pemantauannya jadi lebih lebih mudah. Kemudian ini minat balita yang dirujuk itu sekarang ini sudah semakin banyak. Ini berkat kerjasama dari lintas sektor tadi, memastikan bahwa anak-anak itu tidak takut dirujuk. Kalau dulu itu untuk dirujuk itu susah, tapi saat ini informasinya sangat mudah begitu. Dan kami selaku yang bisa apa namanya mengendalikan, dalam arti mengorkestrasi dari beberapa stakeholder ini, mempunyai ekspektasi bahwa kita bisa harus zero dengan cara kita rajin memantau, mendampingi, dan menyentuh hati orang tua balita sehingga menjadi tim atau teman yang baik. Mungkin itu
1: Baik.
0: dulu, Mas.
1: Baik,
0: Terima
1: terima
0: kasih.
1: kasih Ibu Sunarni. Ini karena waktunya kita mepet, saya langsung baca pertanyaan aja ya gitu. Ini kebetulan pertanyaan pertama untuk Ibu Monik. Ibu Monik, mohon maaf. Namanya Ibu Monik yang ada di Gamping. Pertanyaan untuk Ibu Aan. Mohon maaf nih, ini gara-gara waktunya mepet gitu ya. Bu Aan atau Dokter Aan, selamat siang. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Anda dengan calon ibu yang menyimpan risiko kesehatan atau tubuh kurus akibat kurang energi kronis dan anemia gitu? Bagaimana sebaiknya gizi yang baik, seperti apa saja komponen gizi tersebut? Pola makan untuk ibu hamil yang sehat untuk cegah stunting. Singkat saja, Dokter Aan, silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu Monik di Gamping ya.
1: Betul.
2: Kalau terkait ibu hamil, artinya ibu hamil tersebut harus melaksanakan pemeriksaan selama kehamilannya di, nah kalau di Gamping mungkin puskesmas di dekat sana, atau boleh deh misalnya dia mau ke kota Yogyakarta begitu ya. Di kota Yogyakarta ini selama kehamilan itu standarnya 6 kali dilaksanakan pemeriksaan kehamilan, 2 kali dengan pemeriksaan USG di puskesmas. Nah, di situ nanti akan diketahui hasil pemeriksaannya. Apabila memang kekurangan energi kronis, tentunya nanti ada intervensi yang harus kita laksanakan, misalnya terkait dengan pemberian makanan tambahan. Nah, ini nanti pendampingannya kalau di kota Yogyakarta ya akan dilakukan bersama-sama kader kesehatan dengan TPK yang ada di wilayah.
1: Okay.
2: Seperti itu, Mas.
1: Baik,
2: Dugan.
1: Jadi lanjut.
2: PMT yang tadi kita sampaikan itu pun menyasar kepada ibu hamil, terutama yang kekurangan energi kronik, kemudian anemia seperti itu.
1: Okay. Satu lagi ini, Dokter Aan, ada Ibu Nur yang bertanya seperti ini. Anak saya badannya memang kecil sejak bayi. Apakah semua anak pendek berarti stunting?
2: Oh, tidak. Simpelnya, yang pendek belum tentu stunting. Akan tetapi kalau stunting, itu pasti pendek.
1: Nah, ini agak tipis-tipis nih ya. Bedainnya bawa ke dokter
2: kalau
1: aja kalau
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Iya, betul. Kalau untuk memastikan, jangan lupa setiap bulan pastikan hadir di posyandu. Jadi, sebagaimana yang disampaikan Pak Wali tadi, nanti deteksi dini sejak awal itu bisa dilakukan. Misalnya, tidak naik berat badannya.
1: Okay.
2: Tidak naik berat badannya satu kali saja, nanti itu sudah dirujuk ke puskesmas untuk penanganan lebih lanjut. Seperti itu. Jadi,
1: baik,
2: jangan sampai nanti akan bergeser ke masalah gizi yang lainnya.
1: Baik. Terima kasih Dokter Aan. Selanjutnya ada Nini Tiwu. Selamat sore, wali kota menyapa Mas Jordan. Saya Nini Tiwu di Kadipaten Kulon, Kelurahan Kadipaten. Mau menyapa untuk Lurah Gunung Ketur, Ibu Sunarni gitu. Selamat mengemban amanah, semoga sukses selalu dan semangat. Wah, dapat ini Bu, dukungan moral ini ya. Dari warganya nih Bu ya, kalau nggak salah ya. Benar ya Bu Narni ya?
0: Iya, itu tetangga saya.
1: Oh alah, pantesan tetangganya.
0: Terima kasih, ya, saya di situ di
1: ya,
0: Kadipaten.
1: Mantap ini.
0: Terima kasih Mbak Timo.
1: Oke, sami-sami. Kalau gitu ini karena menit-menit terakhir, saya mau kembali ke Pak Wali Kota dulu ini. Pak Hasto, dengar suara saya Pak Hasto? Pak Hasto, oh keluar ini Pak Hasto ya, dari ruang Zoom ya. Pak Hasto bisa dengar suara saya? Oke, nampaknya Pak Hasto keluar dari ruang Zoom, mungkin ada ke...

0: kegiatan lain. Dan ibu-ibu dan juga bapak-bapak, karena waktu kita sudah mepet begitu ya, sudah hampir jam 4 sore, saya minta untuk closing statement dari masing-masing panjenengan, singkat saja. Saya mulai dulu dari Ibu Lucy dan juga Ibu Hestanti dari DP3AP2KB. Singkat saja, Bu. Mau dua-dua boleh, perwakilan juga boleh. Kebetulan lagi berdua kan. Silakan.
1: Ya, optimalisasi peran keluarga ini menjadi suatu yang penting, sehingga peran pendamping keluarga itu selalu kita usahakan untuk optimal melaksanakan pendampingan. Itu saja sih.
0: Baik, terima kasih Ibu Lucia dan juga Ibu Hestanti. Saya ke Ibu Eni Purwanti, Dr. Nur, silakan.
2: Terima kasih Mas. Kami dari Kemanggang Kota Gudi optimis Mas dengan kerjasama kami bersama. Dengan inovasi yang akan kami laksanakan di Kemanten Kota Gedi tadi, okay. Satu balita dengan satu pendamping, insya Allah kami siap menurunkan
0: angka stunting. Amin, amin. Saya ikut dukung dalam doa, Bu, ya. Kami lanjutkan lagi untuk Pak Sabto dari Mantri Pamong Projo Kementerian Pakualaman. Silakan, Pak.
3: Ya, tetap semangat untuk berkolaborasi, bersinergi dengan stakeholder lintas sektor yang lain. Ya, optimis, yakin, percaya kalau semuanya solid dan kompak, stunting di Kota Yogyakarta akan semakin jauh menurun. Terima kasih.
0: Mantap. Terima kasih Pak Sabto. Selanjutnya saya persilakan Ibu Lurah Gunung Ketur, Ibu Sunarni. Silakan Ibu.
4: Ya, dengan niat bismillah, kita tingkatkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dan kita harus menempatkan posisi kita sebaik-baiknya. Memperdulikan pilihan warga itu dengan baik, menyentuh hatinya tadi, yakin semua bisa teratasi dengan baik.
0: Amin. Terima kasih Ibu Sunari. Dan terakhir silakan Ibu Aan Iswanti atau Dokter Aan, Kabid Kesmas dari Dinkes Kota Yogyakarta, monggo.
5: Ya, terima kasih Mas Jordan. Pastikan balita untuk hadir setiap bulannya di posyandu dan pastikan untuk naik berat badannya. Apabila tidak naik, nanti segera dirujuk di puskesmas sehingga kita bersama-sama berkolaborasi untuk menurunkan angka stunting baru. Dengan penurunan angka stunting baru ini, insya Allah nanti penurunan angka stunting secara keseluruhan bisa tercapai di Kota Yogyakarta.
0: Baik, terima kasih Dokter Aan. Dan
5: ya, sama-sama.
0: Terakhir, mencegah stunting bukan pekerjaan satu dinas ya, seterusnya Bunda juga pendengar, bukan juga satu kader atau satu keluarga. Pemerintah punya kebijakan dan layanan, kader punya peran mendeteksi, tenaga kesehatan ini melakukan pemeriksaan dan intervensi, tetapi orang tua tetap menjadi orang pertama yang setiap hari melihat perubahan anaknya. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Kepala DP3AP2KB, untuk PLT Kepala Dinas Kesehatan, dan juga jajaran Kementerian Kota Gede Pakualaman, serta Lurah Purbayan dan juga Gunung Ketur, sudah hadir di Zoom sore hari ini. Sukses untuk pekerjaannya, karena ini juga ladang amal ya, amal jariah. Semoga bisa berlipat-lipat nih amal jariahnya. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore, matur nuwun. Bapak-Ibu
5: semuanya, tetap semangat.
6: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

0: Apa toh Bu, kok marah-marah?
1: Coba deh Pak, apa tidak marah? Tetangga kita itu pada membicarakan anak kita si Rina. Katanya kerdil dan tidak berkembang seperti usia anak Bu Hartin yang sama-sama usia 2 tahun. Hah, dibilang kurang gizi lah. Dikatakan kurus, cacingan.
0: Tapi Bu, ada baiknya kita tanyakan pada yang tahu. Siapa tahu mereka benar. Kalau memang anak kita itu perkembangannya lambat, jadi ada solusi. Mumpung belum terlambat loh.
2: Stunting merupakan kekurangan energi yang kronis, berakibat pada perkembangan otak anak. Cegah stunting, itu penting.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sutrisno Butoyo, pembangunan fisik gerbang tol Trihanggo di Kronggahan Sleman resmi rampung dan kini memasuki tahap penyelesaian akhir serta pemasangan ornamen ikonik bertema situs keraton Ratu Boko. Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja Solo Agung Murhayanto menjelaskan, gerbang tol ini memiliki peran strategis sebagai penghubung arus kendaraan dari jaringan tol Jogja Solo menuju tol Jogja Bawen maupun akses ke arah Magelang. Selain penyelesaian gerbang, konstruksi jalan penghubung antar ruas tol tersebut kini juga sudah tersambung dan siap memasuki tahap pengaspalan. Beralih ke informasi lainnya, menjelang batas akhir kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026, sebanyak 26 dari 42 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kota Yogyakarta tercatat belum mengantongi sertifikat halal. Pejabat BPJHP Jawa Tengah dan DIY, Apni Putra Alma Bika menghimbau para pengelola SPPG yang sudah beroperasi untuk segera mengajukan pendaftaran secara daring tanpa menunggu tenggat waktu. Penyiapan dokumen dan verifikasi halal ini dinilai penting untuk menjamin keamanan serta kepastian mutu makanan yang disalurkan kepada masyarakat sebelum sanksi administrasi diterapkan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Suko sami suko panjenengan suko kulo suko sedoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Jawi suara budaya Jogja. Suko sami suko, panjenengan suko, kula suko, setoyo sami suko, ahai. Agak beda ya seterusnya budaya. Ini yang ahai-ahain dengerin gak nih ya kira-kira ya. Soalnya di radio tuh cuman suaranya yang kedengeran, tapi wujudnya gak ada seterusnya budaya ya, karena gak ketok. Tapi gak menakutkan loh ya. Ini cuman karena memang kalau radio kan cuman suaranya yang didengerin. Apa kabarnya seterusnya budaya sore hari ini yang sudah mendengarkan suko sami suko, matur nuwun. Seperti biasa, tak undang untuk ikutan bergabung sampai nanti jam 5 sore. Mepet ya, gak nyampe 1 jam ini seterusnya budaya. Baru 6 menit nih lepas dari jam 4 sore. Silakan yang mau bergabung lewat WA boleh 0895-0144-1066 untuk teleponnya, untuk WA-nya. Untuk teleponnya 0274-552219. Lagunya apa Mas Jordan? Lagunya Hilang Tanpa Aran, Tanpa Aran atau Hilang Tresnane. Pilih yang mana, silakan tak buka teleponnya. Halo, sugeng sonten, suka sami suko.
1: Bukan.
0: Ngomong apa to yo?
1: Ayo. Mbak iso ra mlebu.
0: Oh, nek minum ki yo dilek dulu baru ngomong, Kang.
1: Ngomot permen.
0: Oh, ngomot permen mansan kok kok.
1: Eh, ki saulu.
0: Oke. Wis koyo ulo wae. Kabarnya gimana?
1: Ya, alhamdulillah sehat waras.
0: Nah,
1: keluarga mungkin sehat kap.
0: Sehat. Aku seneng nek mburine dhewe iki lho sing ngomong sehat waras ngono kuwi lho.
1: Lah iya, nek ra waras ya ora tekan kene.
0: Lah iya tekan dindi nek ra waras sih.
1: Aku sing nomor 1, Mam.
0: Apa tuh? Oh, Hilang Tanpa Aran.
1: Heeh, oh, ampun nanti.
0: Lah ya jenenge Hilang Tanpa Aran kok ya wis ngono kuwi.
1: Lah ya wis ki wektune ming dite ya. Salame untuk semua kabeh. Moga-moga ya do sehat kabeh to. Seneng kabeh rasane setanan.
0: Apa toh? Wis toh, wis ra mulai toh. Wis ayem adem ngene kok ya.
1: Ya wis matur nuwun ya.
0: Sami-sami. Iki paling sing mau esuk iki dikon ning sore iki makane. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Halo Sugeng Sonten, suka sami suka, kula suka nak jer suka, sedaya sami suka.
0: Iya, yang tadi pagi enggak usah dibawa ke sini lho.
2: Ora wis kabutan iki arep nggowo wis kabutan.
0: Kabutan sanggul.
2: Ini lagu ini pun kulang derek nak silat jawab.
0: Oke, siap.
2: Terus tangan karena pinata saya mudar kulo teka-teket kemawon tarti ragam yusi itu sama kacau mas dati kusuma mati kulo nak rian sama hati ngati ono sama rukun perde mbah yono pilotapan sama rosan pisinan di mas kumbo karno pak depaimin mbah dio Ki R. Joko Budo, Uki Kacem, Romo Heri Sardono, Romo Nadi Mursari, Yang Kong Kanti, Anak Magianti, Dik Yanto Sayegan, Lan Dik Yanto Sedayani pun, Romo Tumar, Bopo Sadio, Romo Hadi RG, Bopo Tumangin, Dik Supriyati, Pak Untung, Dato, Konten, Kulon Progo, Prang Yogi, Kacem,
0: Sugeng Sonten matur sembah nuwun. Halo Sugeng Sonten suka sami suka. Loh, ini dari mana ini?
3: Dari sana.
0: Sana mana? Penjaga tol Purwomartani?
3: Ya, betul.
0: Pripun Pak Wartos, Mo?
3: Alhamdulillah, saya.
0: Ibu teng pundi niki?
3: Iku.
0: Oh, nggih, sehat to, Bu? Alhamdulillah sehat. Nggih, monggo langsung mawon milih lagu sik pundi, Mo?
3: Sing nomor 1.
0: Pun dirembuk kali ibu no niki. Kang Gilas. Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, Sugeng Sonten Suka Sami Suka.
4: Halo, Sugeng Sonten Suka Sami Suka, Mas Yuda.
0: Siapa ini?
4: Bergeng.
0: Oh, Pak Mariono
4: toh.
0: Kabarnya gimana?
4: Mas Budi, pokoknya tetap bergenggeng sehat. Kata Budi panjangan ibu.
0: Sehat juga.
4: Alhamdulillah.
0: Monggo, lagunya yang mana ki?
4: Lagunya dari Meniko Romo Dino Rambu.
0: Siap.
4: Kagum sedoyo keman matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Mariono. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sonten suka sami suka.
0: Siapa ini?
5: Ini nggak tahu, si monitor baru.
0: Oh, sing sok entuk laporan?
5: Oh, tidak pernah.
0: Laporan apa juga yo nggak ngerti.
5: Orang ngerti kok yo.
0: Lah yo, jangan yang dikasih penting, tahu.
5: Yo, yang penting cukup sehat yo.
0: Doanya, kong.
5: Ya, saya kira musimnya kayak kurang bersahabat, banyak dekdo pilek-pilek.
0: Orang mung pilek, agak sing emosi.
5: Oh, anek kuwi ora aku. Ora melu. Aja ketuwarane sing
0: ngono. Eh, lagunya yang mana, Kong?
5: Derek, jenengan wae ya, pilih sing ngendi manut.
0: Mung kene nawarke kok,
5: Ndek. Ayo nawarke, Mas. Derek, sekali-sekali sampean milihke kok. Kakitun kagem sedoyo kemawon ingkang midhangaken prompat wonten ing santen iki. Sugeng midhangetaken kan Tirno Penggalihe termasuk Bayu Yayu woning dan Rongkop. Matur nuwun Mas Jordan.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
6: Esuk matur gaduh.
0: Ndah, sing esuk uwes esuk saiki wis sonten.
6: Tanteng itu belum lupa pendek.
0: Hah?
6: Tanteng itu belum tentu pendek. Nek pendek mesti tanteng.
0: Lo dokternya saya ngomong kok ya. Makane diperiksa ke Mbak Noyo ket bayi.
6: Aku biar rasa diperiksa ke.
0: Pokoknya digawain yang dukun kok ya.
6: Wah, digawain lah ya.
0: Masuk angin nih, paling banter masuk angin. Gusti Allah. Ini yang mana lagunya?
6: Yang manusia jiwa tak melu.
0: Oh, salamnya buat siapa?
6: Pak Rimbang, Pak Rimbang. Saya harus ada Pak Depaimin, Mbok Karno, Mbak Yono, Mas Singadono mau. Gunani Bajuri, Bu Sultarmi, wonten sedaya kemawon. Wes aku tak mbener karo Kang Gilas karo Lek Yanto ki mau karo
0: Oke.
6: Merdeka.
0: Merdeka. Kita geser ke WA dulu, Sutar Sambudoyo. Bagi-bagi dengan yang lain ya. Ini ada siapa? Ke voice note dulu deh, biar cepet ya. Pak Ferry Gunung Kidul.
7: Sugeng sonten. Suko sami suko. Kulo suko sedoyo suko. Monggo-monggo sami manjer. Acara suko sami suko. Niki kula panjer kalian mancing wonten pinggir kolam. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami wajir ngoke karo liyane iki karo iwak-iwake bareng nggih. Pak Tumidi.
8: Nggih, nderek atur salam kagem Pak Sudar, Pak Tujo sekalian. Lajeng wonten Pak Haji Adiono, Pak Warno sekalian. Lajeng wonten Pak Gono, wonten Pak Yono, Pak Sargio, lajeng wonten Pak Sagio, lajeng wonten Bu Tarmi, Bu Sarmi, Bu Sri Utami, lajeng wonten Bu Mudo, Eyang Sas, lajeng wonten Mbak Andin, lajeng Bu Sri Kebonagung. Lajeng kagem Mas Rian, wonten Mas Paryono, lajeng wonten Mas Ardi, Pak Strokumpo, saeni pun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami, lanjut Mbak Jem.
9: Halo, sugeng sonten Mas Jordan Talaksaru, sugeng sonten suka sami suka niki Mbak Jem babatan piungan badhe nderek regengaken acara menika. Lagune ndherek ingkang sampun cuma wis mawon sedaya sae. Terus kintun-kintun kentune kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi ada Pak Tupar.
10: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko setyo sami suko sugeng sonten Mas Jordan talak lirih dere atur salam kandeng waktu nemen sak jam niki mengkena kirim-kirim dak burine urauman prayogi salam kula aturaken kagem sedaya kemawon ingkang sonten menika nembe mindhang ngataken suko sami suko wiwit kulon tekan wetan wiwit lor tekan kidul wiwit Sabang tekan Merauke wae sak Indonesia tak kirimi kabeh wiwit sing mendino nyinggol nganti sing durung mengkomen nyinggol genti wonten mawon nggih Mas Jordan.
0: Nggih.
10: Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kuntur ngantos-atos kula sakare nderek mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Lanjut Pak Supoyo.
11: Sami suka nggih. Kula suka Mas Jordan suka nggih. Kesarasan wonten Mas Jordan, salam sehat. Salam budaya, salam sejahtera. Sugeng ya nindakaken siaran terus kawan ngayo Jakarta. Iki kula gue wonten ing Banyu Aeng mika. Dene salam-salam kagem Pak Narji Mursari, Pak Iskandar Tegaloko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Lukun Redo, Ki Wawanaka, Ki Damaskes, Yang Buas, Romoyu, Pilimbang, Ki Kumbokarno, Pak Toro, Pak Kasiono, Bu Suci Joko Yudan, Bu Sutarmi, Bu Pagianti Wareng, Bu Dijo, Bu Sriwi, Bu Didut, Bu Anggun, Bu Yanu, Bu Sri Sedunawan, Bu Sri Usami, Bu Toro, Pak Bu Yeni, Bu Nugroho, Pak Widodo, Mas Giarto, Mas Parti, Mas Narto, Mas Narto, dan Bu Lek Jarno, Bu Sukina, matur.
0: Nggih, satu lagi Pak Ruslan.
12: Sugeng sonten suko sami suko, kulo suko sedoyo sami suko, Mas Jordan yo suko wong dumpete kandel. Menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kagem Romo Narto Indro Bekasi, Bunda Dwijo Karang Mojo, lajeng kagem Bu Sri Utami Sawitan Kampus Isi, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Mas Rian Bunda Yayu wonten ing kuweni Lek Gono Yusiru Pak Tujo Subagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ibu Walgiati wonten Wareng Bu Tuti Joko Yudan pungkasan pun kagem Mbak Yeni wonten Patuk kula lagune nyuwun ing keng angka kalih wekdal kita kunduraken lepat musih pangapunten matur nuwun.
0: Sami-sami matur sembah nuwun. Yuk kita ke lagu dulu ya seterusnya putih nomor 1 wis jelas iki Ilang Tanpa Aran kali ini sebagai lagu yang terpilih, nggak pakai lama tak putarkan ini dia lagunya. Sugeng, midak ngetaken.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Sutresna budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

Kembali lagi bersama dengan saya Jordan Talaksero, masih di Suko Sami Suko Pancenengan Suko Kulo Suko Setoyo Sami Suko. Ise kebayang-bayang kongguan isi rengginang. Aduh, kebayang terus nek ngene iki kalenge apa isine apa ya seterusnya Butoyo. Yang jelas kalau ini isinya, yuk sama-sama kita ceria bareng sampai nanti jam 5 sore. Tak keluarkan dua lagu pilihan. Yang pertama Ati Tutu Besi atau Arum Wangi. Pilih yang mana? Ati Tutu Besi atau Arum Wangi? Seterusnya Butoyo. Tak buka teleponnya 0274540333. Siapakah ini? Halo Sugeng Sonten Suko Sami Suko.

0: WA.
1: Ya mantap ya kalian ngalang-alangi mau nggak telepon.
0: Loh, ya harus kayak gitu.
1: Lah, nggak mau.
0: Kok, wes ngapain nyanyi ya, lo nane?
1: Apa yang mau, kaleng isi renggina.
0: Kongguan isi renggina. Ya apa toh ya, Ro?
1: Sekarang ya rapopo, sekarang wis rapodo, pamanit kebak iguge ya rapopo.
0: Lagunya yang mana, Bude?
1: Lagunya apa toh aku mau?
0: Ati dudu wesi atau arum wangi?
1: Arum wangi.
0: Oke. Oke, siap.
1: Salamnya buat Eyang Parno, Eyang Parno, Sugeng Santri, Eyang Parno, Bunda Dwijo. Lajeng Pak Sadio, Pak Sunardi, Pak Azari Mantingan, terus Arusan Sembako, Pak Kasiono Bulawen, Prayogini pun kagem sedaya kemawon, Sugeng Santen, suka sami suka, Kimas Jo Singian.
0: Waduh!
1: Ketua Pak Ega yang enak ya?
0: Mengkom bengi?
1: Ya, engko tak susul.
0: Ya, dadah.
1: Dadah.
0: Nggih, matur nuwun Budhe Wagianti, Sugeng Sonten suka sami suka.
2: Sugeng Sonten suka sami suka.
0: Ini dengan siapa ya?
2: Dengan Mbah Musia.
0: Oh, Mbah rambut putih, kumis putih, jenggot putih, alis putih.
2: Kok bisa tahu?
0: Ya tahu loh, ada fotonya. Sehat Mbah Mus?
2: Alhamdulillah Mas Yurdan.
0: Inge, semoga panjenengan makin bosen dengan suara saya ya.
2: Makin seneng.
0: Wah, kok yo makin seneng? Caranya biar bosen gimana ya?
2: Iya, nggak bisa lah.
0: Monggo Mbak, lagunya yang mana?
2: Yang nomor satu lah ya.
0: Ati dudu wesi ya. Siap, salamnya buat siapa Mbak?
2: Salamnya buat kembaran dulu.
0: Waduh.
2: Mus Mujiono Brosot.
0: Oke.
2: Ada Romo Yuwono Marto Diarjo. Ada Pak Mulati, Pak Ipul, Pak Puji Graito, Mbak Yanti, Mbak Yani.
0: Ah, kleru to.
2: Kang Gilas. Mbak Noyo. Wonten Bu Jumira, wonten Bangun Tapan ya, Bu Dwijo, Bu Siti, wonten Bangun Tapan, Mbak Ana, Pak Sunardi Mursari, Bu Saginem, Pak Sagio, Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno, Mbak Glendi, Pak Tupar Kolawau ya, Pak Supoyo wonten Kasayar, Langkung saya Kangge Sutoyo Kemawon Mas Jurdan.
0: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sonten ugi
1: suka sami suka. Dimasuk dan suka, setia suka, mangga-mangga sami suka suka.
0: Ahai, request kuning-kuning.
1: Apa ini betul dengan Pak Dokter Tutup Mas?
0: Salah. Ini dengan mantra suntik.
1: Mantra jeron.
0: Nah, suntik sapi nek iki ya.
1: Kok gede jarume.
0: Kang Mas, kabarnya gimana?
1: Nggih, pancen jumbas sing ganteng, kula lan sekeluarga kula sehat sedayanipun.
0: Nah.
1: Satunggure Dimas keluarga pripun-pripun tatosipun?
0: Sehat semua Kang Mas, matur nuwun doanipun.
1: Alhamdulillah nek remen
0: kula ginumpa. Lagunya yang mana ini?
1: Salam.
0: Lagunya yang mana?
1: Buta-buta galak.
0: Loh kok but iki gawe dhewe to iki lagune iki.
1: Ya arum-arum se apa kembang.
0: Oh, kembang arum.
1: Kembang koe kembang-kembang
0: mau. Ya, siap arum wangi.
1: Arum wangi mekaten.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih, katemen Mbah Mus nggih.
0: Leres.
1: Nggih, Sugeng Santen, kita saat pariksatan sekeluargi wonten Tante Wagianti nggih, Sugeng Santen ugi, Budhe Duwijo, wonten Rama Tujo sebagai pelang ibu, Rama Yono Marto Diarjo, Mami Sartika Prayugini pun kagem sedaya kemawon sik jerengko singgel nyun pangapunten.
0: Inggih.
1: Kagem Dimas aja.
0: Nggih.
1: Sik ramah nyenengke.
0: Jarene sopo?
1: Ngitaku.
0: Sebel aku nek ngene iki.
1: Fitness ya.
0: Fitness enakan.
1: Penyiar kok jangan nengkeng iki lho. Pokoke sing tugas kita kabar kesehatan keluarga. Mangke salam kagem Deno Ayu teng dalem.
0: Matur nuwun.
1: Selamat sami kami matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sugeng sonten suka sampai suka.
4: Halo, sugeng
0: santen,
4: suka
0: suami suka. Lo, ini waktunya tuh bergabung yang di sana kok masuk sini.
4: Gabung di mana?
0: Lihat di sana itu.
4: Enggak ya, kamu tuh cuma nggak keliru aja.
0: Ya kalau enggak jangan marah toh ya.
4: Marah mau nggak di benerin ya malah
0: emosi.
4: Benerin nggak ya kamu tuh ya toh ngono malah.
0: Mangga Bu, kabarnya sehat toh?
4: Jujurnya enggak ya malah itu memaksa.
0: Iya. Darah
4: sudah memaksa.
0: Lagunya yang mana Bu Sri?
4: Apa aja itu tadi Mas?
0: Lagunya cuma dua loh ya.
4: Ya apa?
0: Ati Dudu Besi atau Arum Wangi.
4: Oh, apa ya?
0: Milih no.
4: Arum Wangi ya Mas.
0: Arum Besi, oke.
4: Mandi sore terus wangi.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
4: Buat Pak Bu Wali Kota. Siapa mau?
0: Loh. Terus siapa lagi?
4: Mau
0: Ya,
4: terus ada itu tadi Marian kena selama enggak muncul itu di udara.
0: Memang sengaja biar fansnya pada kangen.
4: Oh iya, aku belum tahu kerungu ya Mas lagi iki mau
0: siapa lagi?
4: Ya juga itu ada Pak Tumidi, Ki Joko Budo.
0: Iya.
4: Pak Sopo kae? Romo Yuwono Marto Diarjo.
0: Inje.
4: Kang gila, terus niku wau. Sopo? Pak Mariono. Bu Agiyati Budo Ijo. Nah, terus ada itu Bu Anuel, Bu Sri Utami. Terus apa lagi ya? Oh Pak Mas Ardi Klaten, Mas Ipul Ki Joko Budumpun, Bu Nani Bajuri, Pak Sumar, Pak Mujiono, Pak D. Faimin. Terus karo niko Mbak Momo Ningpun. Terus Pak Tirto. Langsung daya mawon nggih, padahal sedikit nggih.
0: Siap.
4: Salam buat di Olivia yang cantik.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Oh, ini yang mau disuntik kabur ini, digolek Pak Mantri lho.
5: Awong gede dhuwur kok setanteng.
0: Nek iki balung dinosaurus.
5: Nek balungan gede.
0: Oh, balung aneh. Aku balung gede nek iki turunan balung gede.
5: Ayo.
0: Yo ngalah Gusti. Oh,
5: pati kurang dhuwur kok ya mbah yo.
0: Napa pon diperiksake dereng teng Polsiandu jenengan?
5: Ah, ya tetep lolos.
0: Sehat ki?
5: Alhamdulillah. Apa wae lagune Mas?
0: Lagunya Arum Wangi napa Ati Dudu Wesi?
5: Ya, kemari wae.
0: Oke.
5: Kagem Mbah Supoyo wonten kadi layar nggih, Mas nggih. Sing asring goes. Pak Tumidi. Pak Tupar sing biasa. Anu apa ki?
0: Apa bingung.
5: Lajeng. Mbah bergenggeng wonten Mejeng Wetan ya Mas
0: nggih.
5: Mbah Mariono lajeng Mbah Giman wonten Cebongan, Bapa Haji Ngadiono, Bapa Pujo Subagyo, Bapa Yono Marto Diarjo. Lajeng Kang Gilas kelawan Mas. Bu Sriwi. Bu Pipit lajeng Mbak Titut.
0: Oke.
5: Bu Nani Basri, Bu Narti Baturan. Ngoten mawon ya Mas.
0: Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
6: Halo sugeng santen.
0: Aduh cilik banget. Mbok nyedak to yu iki lho suarane nganti bingung
6: aku.
0: Oh, cilik banget e.
6: Iki nganu ya aku iki gek ngiling wedang sik.
0: Walah.
6: Agak ngiling wedang nek promo sik.
0: Yo wes mir lagu sik lagune sik endi iki wektune selak entek.
6: Wangi-wangi mau guys.
0: Oke.
6: Senengane sik wangi-wangi
0: yo. Wangi apa iki? Mambu?
6: Wangi bayi.
0: Oh, wangi bayi. Siap, matur nuwun. Injih, matur nuwun ya mudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
7: Halo,
0: Tukasangko. Ih, siapa ya ini ya?
7: Aku.
0: Kayak kenal.
7: Bu E.
0: Bu E sinten, G?
7: Bu E Ijo.
0: Mangga Bu E Ijo.
7: Lagune napa to, Sian?
0: Ati dudu wesi atau arum wangi, Bu?
7: Bu, arum wangiku kemarin ya wis tak request.
0: Oke.
7: Iki ati dudu wesi wae.
0: Oke, siap kula catet. Salamnya buat siapa?
7: Sehat to?
0: Sehat semua, matur nuwun.
7: Iya, semoga tetap sehat semangat.
0: Amin.
7: Sampai gede nanti pokoknya ngebesin.
0: Nggih, matur nuwun.
7: Pokoke untuk semua wae ya, sugeng tugas buat yang siaran.
0: Matur nuwun.
7: Ya, semangat sore.
0: Nggih, matur nuwun. Kita geser ke WA ya, Sutrisno Budoyo. Sabaran dulu nih, voice note-nya banyak ya soalnya. Bu Tarmi, kita dengerin.
8: Kau sami suka, kula suka, Mas Jordan suka, sedaya sami suka, Mas Jordan ini Bu Tarmi ya.
0: Iya.
8: Merek ngeregengakan kemauan, buatan kirim-kirim lagu.
0: Oke. Okay.
8: Sebab waktu ini mau sekedi, ngatan kemauan Mas Jordan.
0: Inci.
8: Atur sun, suka nonton juga makanya Mas Jordan nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Lanjut Mbak Suro.
9: Suka sami suka. Kula suka Mas Jordan suka, Mbak Suro Trisik suka, Mas Rian Peyek nggih suka, sedaya sami suka. Ah, hai. Melu-melu kopi paste ben rada rame. Pawarta sae nggih Mas Jordan sedayanipun sonten punika garwa putra, mugi tansah sehat Bagas Waras rejeki Banyu Mili. Wektune sedilo tenan, lagune Mbah Suro wis manut wae kabeh apik. Salam khusus kagem Rama Yu. Mbah Trisno Utomo, Mbah Arjo Suprapto, Mbah Dukuh Mantan lan prayogini pun kagem sedaya kemawon
0: pawen
9: tak sirimi salam kabeh. Komplit. Kagem Mas Jordan, sugeng ayah tugas ngantos paripurna wekdal kula kondhiraken. Matur suwun kondhiripun ngatos-atos.
0: Matur nuwun. Dadah. Lanjut lagi Mbak Misartika.
10: Sinten Mas Jordan? Ganteng Mbak Misartika. Derek suka sami suka. Wah, kula salam kasih sayang dulu buat masa jamuah muah-muah.
0: Monga.
10: Pendengar sehat, penyiar sehat Balandong. Rezeki lancir. Terus kagem sedaya kemawon kandeng wanu nopo winates wedalipun lagune nderek mawon matur nuwun.
0: Sami-sami. Lanjut Bu Supriyati 125 cc.
11: Sugeng santen suka sami suka Mas Jordan.
0: Nggih.
11: Saya selalu bahagia selalu nggih kula nembe ceklik Mas. Sekalipun nderek kan sampun cuma wis daya sae. Nah, diatur salam kagem Bunda Tujo Mbak Noyo, Pak Wening, Pak Rimbang. Lan setiap dinten mirengaken Radio Perompat RRI menika ingkang remen sanget kali Perompat RRI nggih menika Bu Sulastri Semanuk Tengah, Bu Sunarti Semanuk Kidul, Pak Sunarto Celoror Semanuk Gi, Bu Haris kalian Pak Edi. Menika nggih remen sanget kalian Perompat RRI Mas.
0: Nggih.
11: Lah sedaya kemawon nggih Mas ingkang midhangetaken suka sami suka soto menika amargi wekdalipun kantun sekedhik matur mbah nuwun
0: sugeng
11: sonten
0: sugeng karya. Matur nuwun. Lanjut Mbak Glendi.
12: Sugeng sonten Mas Budha.
0: Nggih.
12: Lep jalan sampean. Kae kula lah gede-gede ingkang sampun kemawis mawon nggih. Kendun Yenun, Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Ana, Mbak Susi, Bu Agianti, Bu Januase, terus Bu Andri Sendowo, Bu Wit Sorobayan, Pak Paimin Bu, Pak Min Ngajaran, Pak Sakyu, Pak Dianjel, Salun Samas, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Pogono, Pak Sumar, Mbah Suro, terus Malih, Ki Joko Budu, lan sedoyo kemawon gemeni pedal pokoknya sedoyo monitor perumpat RRI kula sing sedanten kaya kripik Purwokerto mesake sing buri sehari waktune jumpan nampung saja matur nuwun mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Yuwono, salamnya buat siapa ini? Ki Joko Bodo, Ki Rukun Wardo, Bu Dwejo, Bu Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Mega, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanwasi, Mbak Noyo, Ki Reseto, Setoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Yang Sasmito, Mas Rian Bayak, Ki Bandung Wodowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilair, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Kale Pak Suma.

0: Pada kiri pun kagem setoyo pamit banget kagem Mas Jordan sugeng tugas. Gee, punane bajuri sugeng sonten. Salam buat Romo Narto Endro, Romo Yuwono, Pak Bambang, ada Pak Sutarno, Pak Bambang Sutarno maksudnya, Pak Tupar, Pak Supoyo, Ki Rukun Wardo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskes, Pak Sarjio, Pak Sumar, Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, ada Pak Hasan, Kang Gilas, dan Mbah Noyo. Mbak Titut, absen aja. Pak Bambang Sutarno, apa nih? Wah, nyambung malah tinggal baca WA, teganian. Walah-alah, kepiye ya. Salam kagem sedaya kemawon, mlekini pun kagem ingkang asring, ngintuni kula menika, minangka senggol, wangsul. Matur nuwun sugeng sonten. Yu sirup, voice note kita dengerin.
1: Assalamualaikum, Gus.
0: Waalaikumsalam.
1: Absen mawon, kula. Ajeng delok ketoprak mangke selaen.
0: Mantap.
1: Ngaten mawon matur nuwun ke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur semanuwun cukup ya satur sambut ya. Sudah hampir jam 5 sore kalau begitu tak cek dulu lagunya ini yang paling banyak tadi mana ya? Nomor kali ya Arum Wangi. Ya wis, enggak pakai lama tak putarkan lagunya untuk satur sambut ya sebagai lagu penutup. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf ya kalau ada kata kurang berkenan dan juga waktunya mepet. Kita ketemu lagi di suku sampai suku selanjutnya hanya di Pro 4 RRI ngeluluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pinongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen, kaaturan rawuh mrisani, pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2016, jam 09.00 dalu, ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memperluas akses air minum layak bagi masyarakat. Kepala Seksi Penyihatan Lingkungan Bidang Cipta Karya DPU PRKP Gunung Kidul Yuliana Dwi Arsanti mengatakan 6 lokasi pembangunan SPAM tersebar di Kapanewon, Purwosari, Playen, Ngelipar, dan Patuk. Pembangunan sistem penyediaan air minum perdesaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air minum melalui 215 sambungan rumah. Beralih ke informasi lain. Persoalan stunting menjadi perhatian di Kapanewon, Ngelipar, Gunung Kidul dari data sebesar 20% angka stunting. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memperluas akses pelayanan kesehatan hingga tingkat kelurahan. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah meresmikan pos kesehatan Desa Sendowo Kidul di Kelurahan Kedong Keris, Kapanewon, Ngelipar. Pos kesehatan desa untuk pemeriksaan, konsultasi, dan deteksi dini terhadap persoalan kesehatan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promat RRI ngelulur budaya Jawi suara budaya Jogja suking sonten seterusno budaya pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini Seraman Rohani Islam bersama dengan Ustadz Mas Kuri yang akan mengangkat tema bahasan 5 hal yang akan diberikan Allah. Segera akan kami hadirkan untuk Anda. Kami bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Sutrus Rabu Toyo telanda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kamis Genap Kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Ngumpulin sampah pantai, dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi gak apa-apa, wong saya suka, biar bersih pantainya.
1: Di sepanjang pantai Samas Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terlihat membentang keindahan alam yang memukau. Namun di balik indahnya deburan ombak laut biru, di sini terlihat sampah kayu yang mengotori laut dan menumpuk di pinggiran pantai. Di tangan orang yang tepat, sampah-sampah kayu ini dapat diolah menjadi karya seni bernilai tinggi. Karya seni sampah penyelamat biota laut. Bagaimana kreativitas Sukito untuk menciptakan karya langka ini yang memang tidak ada di tempat lain? Sukito adalah sosok yang mampu merubah

0: Ya biar mengurangi limbah pantai, ngumpulin kayu limbah itu satu karung. Yang satu karung itu tak jual, sisanya tak bawa pulang yang bagus-bagus.
1: Sekito warga Wonotingal Poncosari Serandaan Bantul. Pria yang tidak lulus sekolah dasar ini membuat karya seni berbahan dasar kayu limbah dari pantai. Menariknya, karya-karya yang dibuat terinspirasi dari ingatannya tentang kampung halaman yang ada di Gunung Kidul. Gunung, air, dan pantai.
0: Dulunya itu, saya itu dibilang orang kurang kerjaan. Ngumpulin sampah pantai, dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi gak apa-apa, wong saya suka, biar bersih pantainya. Ada yang bilang, mana ada sampah pantai jadi duit. Tapi tetap saya kumpulin, gresek-gresek di pinggir pantai. Yang dipikirkan mbak, itu biota laut. Biar hewan-hewan di pantai itu biar gak pada mati.
1: Bayangkan, sepotong kayu mungkin dulunya bagian dari perahu nelayan. Sisa bangunan tepi pantai atau bahkan hanyutan dari sungai yang jauh. Kini ia terdampar menjadi bagian dari gunungan sampah yang mencemari ekosistem laut. Kita bisa melihatnya di antara pasir dan bebatuan yang tersangkut di akar mangrove atau mengapung tak berdaya di permukaan laut.
0: Kayu-kayu itu punya karakter yang unik, mbak. Ini seperti ini loh, mbak. Seperti gigit kerang. Warnanya kan sudah pudar. Ini kan sudah awet, mbak. Saya terus punya ide, mbak. Ingin menciptakan karya tapi ke dinding ya. Itu seperti pemandangan pantai, pantai Kukup, terus pantai Gesing. Saya pengen bikin hiasan yang tertempel di dinding.
1: Dengan telaten, Sukito menyusun sampah kayu itu, lalu menempelnya ke papan persegi dan persegi panjang. Demi hasil karya yang detail, Sukito butuh waktu sekitar sebulan untuk menggarap satu karya yang menggambarkan tentang alam, perumahan di desa dengan latar biru kehijauan.
0: Ya seperti ini, nah ini seperti ini yang nyusun kayunya seperti ini. Nah ini yang seperti pohon, yang seperti buat rumah. Memang perlu waktu yang banyak untuk menyusun ini. Belum lagi kalau ide saya itu mandek itu berhenti ya. Itu saya nggak bisa apa-apa. Tapi ya harus saya bikin hati saya senang dulu biar idenya biar keluar.
1: Sukito mengaku saat ini masih terkendala dengan peralatan yang seadanya saat membuat karyanya. Salah satu pemuda desa, Iksan Nurdin, melihat potensi ekonomi dari karya Sukito yang kemudian mulai memasarkannya di media sosial.
2: Ya, kami dari pemuda Wonotingal yang lebih melek digital ya. Melek teknologi, melihat karya dari Pak Sukito, itu suatu karya yang luar biasa. Kita mau membantu untuk memasarkan, menjualkan, sehingga bisa menjadi produk yang bernilai jual. Padahal itu dari sampah yang tidak ada harganya, tapi bisa bernilai jual. Produk karya dari Pak Sukito yang mengubah limbah kayu menjadi karya yang bernilai jual tinggi.
1: Kini karya Sukito dapat dilihat di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok.
0: Saya fokus bikin karya, nanti atau laku atau tidak itu saya nggak mikir itu, cuman saya membuat seperti itu. Dan teman-temanku itu yang bantu menjualkannya. Biasanya saya bandul 3 juta, tapi kalau di bawah 3 juta

0: itu aja nggak apa-apa. Saya tetap lanjut bikin karya dari sampah kayu pantai karena saya suka. Walaupun saya dibilang orang stres, orang gila, katanya sampah kok dipajang, tapi saya tidak peduli. Yang penting saya membuat karya biar manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Karena sampah laut itu tidak semua orang memikirkan itu.
1: Tak banyak orang yang mau dan mampu melakukan pekerjaan seperti Sukito. Berkat kreativitasnya, laut menjadi bersih dan tercipta karya dari sampah menjadi seni yang indah. Dokumenter ini produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Nyuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng dalu, sugeng pinanggi malih wonten ing adicara ringkit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan Sembodro Ratu Pirangan Tiga. Sutresno Budoyo, sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: Gatot Kaca.
1: Kawula nuwun.
0: Merpeki marang Purnawa kanthi ngaturake pusaka yen ora kleru iki pusaka. Sukalima Cunda Manik.
1: Kawula nuwun.
0: Sebab apa?
1: Ndadosno kawuningan. Eyang Begawan Durna. Julung tungkul dateng pendhalipun Wo Prabu. Wo Prabu bawanipun mboten mriksani dumateng Eyang Durna tentu mboten mengertos solah bawanipun Eyang Durna. Wasana Eyang Durna nglepasaken pusaka ingkang sedya dipun jemparing Waji Ndurwati.
0: Mengkono?
1: Nggih.
0: Banjur kowe kumawani nyaut pusaka iki sabab apa?
1: Eyang Durna ngurmiyini dawing Bathara. Sedaya pusaka ingkang ampuh menika paringing Bathara. Melawi dering perang Baratayuda mboten kenging dipun lepasaken. Wasana Eyang Durna dering ditimangsa nggih kemangsa anglepasaken pusaka. Kaping kalihipun Wo Prabu Bathara Kresna menika pepundhen kula. Senadyan todik daya kados menapa amargi Wo Prabu mboten priksa lampahing pusaka. Ingkang mungko pusaka menika luput wong bujana. Menawi ngantos tumomo angganipun Wo Prabu Bathara Kresna yen ngantos Wo Prabu alit sakit ageng dumugiling pecah Gatotkaca tumut kecalan. Mila lajeng kula saut kula caosaken Wo Prabu sampun ngantos angengingi angganipun Wo Prabu kula simanggaaken Wo Prabu.
0: Gatotkaca,
1: kawula nuwun.
0: Pangkartimu sak gedagan iki mau dosa patang perkara.
1: Bri. Kodeng raos sing manah dering dungkap pangandikanipun Wo Prabu lajeng kula. Tumindak dosa kawan perkawis dosa ingkang kados pundi?
0: Sepisan kowe dosa karo dewa. Kaping pindho dosa karo awakmu dhewe. Kaping telu kowe dosa karo sepadha-padha. Kaping pat dosa laku culika.
1: Saya ruwet raos sing manah kula dering sakit nampi. Kaparenga Wo Prabu medharaken kanthi trewaja.
0: Sepisan kowe dosa karo dewa. Kowe mau matur, paman durung lepaske pusaka iki nggege mangsa durung tekan titik mangsane. Paman durung lepaske pusaka ingkang ampuh. Panceno ingkang luput iku rak paman Durna luput karo dewa. Ingkang wajib maringi pidana, maringi paukuman kuwi dewa. Ing atas dewa ora dawuh karo kowe, kok dadi kowe iku mau maning luputke Pendhita Durna. Pendhita Durna tok saut pusakane, kuwi wis padha karo tok hukum. Kowe wani ngukum tumindake Pendhita Durna ingkang mongko kowe ora oleh dawing dewa. Mula kowe ndisiki keparenging dewa luput karo dewa. Kaping pindho luput karo awakmu dhewe. Ing ngarep kowe wis prasetya karo aku, percaya karo Kresna pinangka pengayomaning Pandhawa. Teges kowe wis percaya ya kadigdayane, ya kawicaksanane, ya kawaskitane. Apa sebab ana lumepasing pusaka kok kowe duwe rasa kuwatir nek aku kena pusaka iki tekaning pati? Ing atas mau wis percaya kok saiki dadi ora percaya? Jeneng kowe dosa karo awakmu dhewe amarga nggorohi awakmu dhewe. Kaping telu dosa sapadha-padha. Paman Durna kuwi najan pendhita nanging wektu iki dadi utusaning ratu ingkang kudu bisa mungkasi karya. Panemune Paman Durna ya gegaman iki kang kudu bisa mungkasi karya. Upama gegaman iki tumomo ana nganggaku, mbuh temomo, mbuh ora. Ning ora mandeg gegaman iki, rak lega pikire Paman Durna. Paman Durna ora lega pamikire jalaran ora mangerti lumanaping pusaka. Ingkang gawe mandeging pusaka kowe tumindakmu. Teges kowe gawe kagul Paman Durna. Paman Durna titahing dewa, kowe titahing dewa. Kowe dosa karo sepadha-padha. Kaping pat kowe dosa nggon mulaku culika jalaran wani ngrebut dudu duweke tanpa tembung.
1: Saya peteng raos sing penggalih Dyan Gatotkaca. Sinaring pinaringan pangandika kata-kata. Raos sing manah Dyan Gatotkaca tinimbang nandang wirang gedhung tekaning pati pusaka kacandhak katancepaken jajaniro pribadi sirna mergo layu.

0: sedaya kali kula sampean. Durna niku pendhita ingkang sami dipayungi karo dewa. Apa ding sedaya dadi sing dicipta teko? Kresna kula pateni nganggo pusaka Cundramanik mati. Dewa priksa. Durna tekan negara Ngamarta kancane mung wong telu. Nek nggawa kuwandane Kresna repot, tak tulungane. Tak paringane wadah iku andha Bathara Kresna supaya ringkes kanggo nggawa. Onten gendaga tiban lho, gendaga tiban paringe dewa niku. Seko panguwasa kula ajari op. Tandha Durna niku pinayungan kalih dewa.
1: Eyeng. Nanging upama anggere Prabu Bathara Kresna niku pun sedo kok cayane manter. Malah awakne gondel niku ambak gesang kok cayane ngalap nyaur.
0: Ah, sampeyan. Sing aneh-aneh mawon. Adate coyong ngalap nyaur niku pripun? Ngerti kula ajeng wonten. Ya kok sebenarnya.
1: Lajeng ngersane awakne gondel.
0: Ampun nganti gedangon. Kuwandane Kresna ajeng kula cemplung keteng gendaga kencana kula atur kangge Prabu Joko Pitana. Mangke kuwandanipun Bathara Kresna dipun obong wonten madyan ing alun-alun negari Astina. Sirnanipun Bathara Kresna gentos wekdal nyirnaken kadang Pandhawa angel mijit wong ranti. Yen mekaten kula semanggaaken wakne gundel. Oh, angger Prabu Duryudana beja kemayangan Kresna saged kula sirnakaken.

0: kulon kono dalan gede aku wong radu sora perkara aja nyedaki karo aku yeng.
1: Paman Aryo sing kuni.
0: Aduh kok diundangi piye wangsulan parang. Kula.
1: Paman Aryo sing kuni sumerep kula kok ngoplok badanipun. Ajrih kalian kula.
0: Inggih ajres.
1: Wong ajrih kok ajres. Sebab menapa?
0: Kula rumangsa kepethuk kalih sukmane Bathara Kresna, kula kuwatir nek dianggep melu-melu kaya Durna. Nek kula diwales kula mboten dosa niku.
1: Oh, paman pangraosipun paman pinanggih sukmane Kresna.
0: Nggih.
1: Kula niki senes sukma Kresna, kula menika Kresna Sawantah.
0: Lho. Angger Prabu Ndwarawati saestu.
1: Inggih.
0: Awahipun pejah niku. Mulane nek nggo sukma wit mau tak kedhepke kok ra ilang-ilang. Jarine nek sukma ki nek meruwi karo titah sing isih urip, secengkang ora ngambah lemah. Nggo ora ngambah lemah pengambah sari gading. Kok jebul ya rapet ngambah lemah. Dados anggir Prabu Bathara Kresna itu to.
1: Inggih.
0: Lawau pun pejah mongko kula ngertos piyambak dipun singetaken sak lebeting kendogo diasto wakne gundil. Dados no kawuningan anggen kula pejah menika wau namung pejah samudana.
1: Supados lega manahipun Paman Durna.
0: Awit mekaten paman negari Ngamarta dal menika sawek peteng.
1: Petenging praja Ngamarta margi murcanipun Dimas Arjuna. Menawi ngantos kedangun Paman Durna damel gendro wonten negari ing Amarta, kula mboten enggal saged menggalih Dimas Arjuna. Bawanipun Paman Durna menika namung gayuh pejah kula jer kula ketingal sampun pejah. Rak sampun lega malanahipun Paman Durna. Negari Amarta lajeng tentrem mboten wonten peperangan, kula saged mikir Dimas Arjuna.
0: Tadi nek ngaten sakniki nika gendaga sing digawa nika gendaga kadang.
1: Inggih sameniko sampun kotong yen mau isi ning sameniko kotong amargi kula medal saing gendoga Paman Durna mboten kraos
0: kaweng tas gegawa njut ilang isine kok ya ora krasa bangeten gak wakne gundel ki. Oh wis lajeng
1: namung Paman Aryo temtonipun ngertos jawata sampun damel pepacak sapa gawe nganggo utang nyaur nyilih mbalekke Paman Durna damel rame wonten negari Ngamarta. Mangke menawi sampun dumugi negari Ngastina, Paman Durna badhe ngangge. Mboten ketang sak gebyaring nektra, negari Ngastina tentu badhe wonten kedadusan, wonten bebaya. Mila mangke paman kula caos prisa. Menawi sampun dumugi negari Ngastina, Paman Durna ngendika menapa kemawon, Paman Aryo ngendika inggih ngaten kemawon. Mboten perlu penan ngendika yen pinanggih kula, kula tasih gesang ngaten mboten perlu.
0: Nggih.
1: Kendoga menika mangke menawi badhe dipun buka tentu mboten kenging. Yen mangke dipun dawuhi gepuk Paman Aryo sampun ngantos celak-celak kalian anggenipun gepuk kendoga kencana menika.
0: Mangke gek geger Ngastina.
1: Kula mbon sakit matur, namung kula menika weling Paman Aryo sampun celak-celak. Mindak sempyok sambe kala.
0: Nggih, kula tiyang sepuh kanten manut. Ning rak kula mboten nang manapak-napake to.
1: Mboten.
0: Wong kula niki jane nggih mung wong ela-elu.
1: Anjih sampun mboten napa-menapa namung maton Paman Aryo menika nindakaken menapa ing dados pemanggih kula menika.
0: Nggih. Dados mangke menawi sampun dugi Ngastina, kula dipun dangu menapa kemawon kedah kula menika namung nocoki ngendikane wakne gondel.
1: Inggih.
0: Mangke menawi kendhaga menipun gepuk kula mboten kenging celak-celak.
1: Inggih mila mekaten.
0: Nggih. Jane ajeng ngenten apa ta niku Ngastina.
1: Paman Aryo mboten perlu periksa namung penan menika remen cilaka menapa mboten ya nggih
0: mboten gak nggih
1: ayen remen mboten cilaka mangke mboten perlu penan nyaketi gepukipun kendhaga kencana yen remen cilaka ayo kula aturi nenggani gepukipun kendhaga kencana.
0: Nggih dados nggih wadi ta niku.
1: Nggih mboten kenging sinten kemawon ngertos kejawi namung kula piyambak.
0: Nggih jane ajeng ngenten apa ta nggih.
1: Sampun mboten perlu kok penan kekatan rembak kula aturi nututi Paman Durna mangke mindak kawistara.
0: Nggih. Nggih nyuwun pangestu mawon nggih. Mugi-mugi kula dipun paringi kuwawi, dipun paringi panjang yuksa.
1: Nggih.
0: Sampun nggih.
1: Inggih paman dherekaken sugeng jane ajeng ngenten apa ta nggih. Boyo sampun kula aturi nggal nututi Paman Durna.

tindaknya sang topo Begawan Druna gandeng kuncuh kelayan Patih Rio Sengkuni mengkeraken nagari ngamarta tumuju nagari ing Ngastina duk nalika semanten sinengko tindaknya daya-daya dumugi negari ing Ngastina. Awit saklangkung gumbira rasing penggalih sang topo Begawan Druna rumaos wis saged nyirnakaken nata Ndurawati Bathara Kresna. Tindaknya wis dumugi madyaning wana lepas mau dadi Grit Andana Cala. Sinareng wonten madyaning wana nalasa ing glagalang alang kecenthel rendet kuncaning rodatan kapitang ing penggalih. Estining penggalih amung daya-daya enggal dumugi negari Ngastina. Sinareng narajang margi papan ingkang parden alon. Mingga singkan-singkan anut bambing ing kapereng geger menggeranggar gugur sila ngapit margo supit. Sinareng dumugi mustikaning arga kendel wonten catur dendho catur papat dendho dalan kendel wonten langgung prapatan lenggah wonten sila gilang ngandhaping werksa mandira ageng pungun-pungun tiasnya sang topo Begawan Druna. Nalika semanten sang Hyang Bagaswara wis konjem pratiwi kersani ros diwangentosi wijiling sang Hyang Candra denya badhe lumaksana ngiras pantes nglonggaraken napas. Natkala semanten sang Hyang Candra sampun mijil nanging datan kaeksi awit kesasaban hima meksa kalajengaken tindaknya ingkang kinariwa sarana pepajaring lampah munggah gunung mudun jurang kajawi gebyaring lidah soho celoroting tatit. Lamun kacandra tindaknya sang topo Begawan Druna luar tanpa wekasan pindho milih ing tirta saking pucaking harga sini geganti kang winursita nahan ingkang wonten madyaning wana pundhita kang kinariya sambet ing carita ingkang tebih kadamel celak nadyan celak kadamel tebih yekti tunggal panggung siji caritane. Awit ewuh lamun sinarengo king kinariya sambet ing carita sini maka negari ing Ngastina duk nalika semanten Prabu Duryudana Siniwaka ginunjing ingkang garwa Sumaratu Dewi Banowati tinon saking Mandrawa para kadang sentana denya sowan sami tinon

0: suara tetap pitono meningko capo. Halenggi pun dito kan kinario sambeting carito puniko warnani pun sinemakan negari ingastino. Naliko semantan ingkang angel ngai jeminoto wonten negari ingastino. Salki pambayuning poro purowo. Ingkang aja juluk Prabu Duryudana ya Prabu Joko Pitono. Kepareng lenggah siniwaka ingkang mungbing arso kepareng jajar lenggah. Suwanira ingkang raka nata wangga Prabu Basukarna ya Nara Adipati Karna pinangka dadya tanggulaning praja ing Astina. Sang Adipati ngawangga mengkeraken kadangya taruna. Satrimbana kling kekasih Raden Jayadrata. Sinambet poro kadang Kurawa saha poro wadya bala. Mantri Bupati Nayakaning Projandir Suwanira Purwadya Bala. Katawangan marang kalingan Badra Rembulan Irawan Mega. Yaya Sanghyang Candra katawangan Hima. Ruweting penggalih ingkang amurwani ruweting penggalih. Panggonjengira ingkang garwa Kanjeng Ratu Dewi Banowati. Surya Pantara Latri. Panggonjeng ingkang raka awit nembe nampi sesmintaning Bathara. Badhe saged kasembadan. Kusuma Ratu Banowati kagungan turun ingkang saged tumut angenyam kamukten negari Ngastina akhir tembe. Namung dawuhing Bathara supados siram dewa seraya wonten sak lebeting sendang kaca banyu rasa. Namung panuwunira Dewi Banowati yakti datan dados penggalian datan mukal Prabu Duryudana angin delaken dateng panuwunira ingkang garwa amargi mitu pemanggihnya sang topo Begawan Druna kedah saged nyirnaken para Pandhawa. Pranyata Dewi Banowati Surya Pantara Latri tansah monco rawat mudarasa. Mangkono Prabu Duryudana kaparang wijil pangandika angacara ningkang raka nata ngawangga cipta wiringganira.
1: Bapa Adipati ngawangga.
2: Kula yayi
1: paringa dipun prayogakaken lenggah.
2: Kula inggih dhateng sendika.
1: Dimas Jayadrata prayogakno lenggah. Kula nuwun inggih dhateng sendika Koko Prabu. Yayi Ratu aja tansah gunjing marang pun kakang.
2: Jaga jaga Dendara. Sinuwun keparenga panjenengan menggalih panuwun kula. Menawi kula mboten saged minangkani dawuhing Bathara, mboten saged siram tiwa sraya wonten salebeting sendang kaca banyu rasa. Rumaos ingkang rayi, kuciwa gesang kula. Kula aturi menggalihaken bab menika wonten pundi papanipun sendang kaca banyu rasa. Sinuwun, sinuwun.
1: Angantio sawetara aja gunjing pun kakang mengko menawa bapa Durna wis rawuh mesti bisa meratelake papane sendang kaca banyu rasa.
2: Oh inggih Yayi Ratu sampun ngantos damel ruwet penggalipun Yayi Prabu. Angantio dumateng rawuhipun Paman Durna mangke Paman Durna tentu saged meratelaken kanthi trewaca. Kula nuwun inggih Koko Adipati.
0: Kendel panggunjingira Yayu Dewi Banowati datan Pantara Dangu ya katungkara sowanira sang tapa Begawan Druna bertek-bertek saking katebian cipta wiringganira.
2: Oh kandhak lekutuk manyar-manyar Angger Prabu sampun kejote menggalih ingkang papa sowan Angger.
1: Bapa Durna prayogi pekeniro inggal majeng wonten ngajeng putra pekeniro.
2: Oh inggih dhateng stika monggo ajaria
0: monggo wakni gundel.

0: Yayi Ratu Banowati.
1: Nuwun wonten kawuh ingkang pangandika, sinuwun, sinuwun.
0: Panggunjingmu bakal bisa enggal kasembadan nanging ngentenono sakwetara. Pun kakang sedhiwang acarani rawuh bapa begawan.
1: Kula nuwun inggih sinuwun monggo kepareng lajeng angacarani rawuhipun bapa begawan Durna.
0: Iye. Bapa begawan Kantirarjo rawuh wonten nagaring Astina.
1: Ah, kandak plekutuk manyar-manyar selikur dina. Gamana gapulengan aliloko swalo gembong lelo, lelo hawla, hawla, mamah luku. Pengestu dalem anggil Prabu, mau tenangis tunggal menopo sowan kulongger.
0: Kaluran sabdanipun bopo begawan, pamalariu Kantirarjo.
1: Kawulono non pangestu dalem anak Prabu, mau tenangis tunggal menopo sowanipun abdi dalem pun bopo kawulono non.
0: Yayi Kartopati Kantirarjo.
1: Pangestu dalem kuku Prabu pun manggis tunggal menopo. Arayu paduka nyaosaken sembah pangabekti mugi kunjuk.
0: Banget panarimanipun kakang.
1: Paman Turno Kantirarjo, Paman Turno. Oh inggih pangestunipun anggen Ratu Banowati pun manggis tunggal menopo kulonok-nan. So, Paman Aryo sing kuning aturaken pambagya para krami.
0: Oh inggih. Pangestunipun Anggi Ratu mbun manggis tunggal menopo klonok non.
1: Paman Durna Kantirarjo. Oh inggih pangestunipun Anggi Diwati mbun manggis tunggal menopo.
0: Sasampunipun lenggah kanthi prayogi putra Pekeniro enggal. Nuwun katrangan kados pundi Purwo Madyawasana Bapa Durna sedaya anggayuh. Sedanipun Koko Prabu Bathara Kresna.
1: Iye panuwun kula menika wau dipun penggali rumiyin to sinuwun sinuwun.
0: Iya iya Yayi Ratu.
1: Ah kandak plekutuk manyar-manyar. Papanjangka kula sedanipun nata Dwarawati gampil. Namung kepareng kula nyuwun priksa. Angge Ratu Banowati ketingal. Kumembeng sungkawa sababipun napa?
0: Miturut aturipun Kanjeng Ratu Banowati nalika latrinipun dinten Anggara Kasih nampi sasmintaning Bathara. Wonten suwanten dumeling karnanipun Yayi Ratu Banowati.
1: Ngak-ngak.
0: Yayi Ratu Banowati badhe saged gadah turun ingkang tumut angenyam nagari Ngastina saklaminipun. Namung Yayi Ratu kedah siram dewa sroyo wonten salebeting sendang koco Banyurasa. Menika dados sungkawaning manah ingkang putra Yayi Ratu Banowati milu ingkang menika bapa. Wonten pundi papanipun sendang koco Banyurasa.
1: Inggih Paman Turna, wonten pundi Paman Turna? Ah, kandak berguduk manyar-manyar. Daweng dewa niku ampun ditampa lomba. Niku mengku teges. Mboten kok panjenengan sepatu siram dewa saya wonten sendang koco Banyurasa lajeng nyemplung sendang menika mboten. Jagat mboten wonten sendang ingkang nami sendang koco kok banyune rasa. Niku namung pralambang. Panjenengan sakit mukti wibawa salaminipun wonten negari ing Ngastina. Ingkang dipun sebataken sendang menika kadang Pandhawa. Sendang kaca, kaca menika bening cetha warga ta wela-wela. Menawi kadang Pandhawa menika sampun sirna merga layu. Panjenengan sakit mukti wibawa langgeng nglenggani garis Tina. Serananipun kadang Pandhawa gampil nyernakaken kedah nata Dwarawati dipun pejahi langkung rumiyin. Dados menika sampun dipun tampi lomba kemawon menika. Dados sendang kaca menika mboten wonten. Jagat. Dos pundi sinuwun, sinuwun.
0: Wis tentremno penggalihmu Yayi. Kowe kudu manut panemune Bapa Durna. Lajeng serananipun saged tentrem negari Ngastina. Langgeng putra Pekeniro jemening nata wonten Ngastina. Setanipun kadang Pandhawa. Gampil nyernakaken kadang Pandhawa. Bapa Durna langkung rumiyin gayuh pejahipun Koko Prabu. Bathara Kresna sakit angsal damel menopo mboten.
1: Pangestu dalem anggere Prabu angsal damel. Sinareng kula dumugi negari Ngamarta badhe mejahi Bathara Kresna kadang Pandhawa kekes. Kekes daya. Mboten wonten ingkang wonten wangsulan. Bathara Kresna lajeng kula pejahi tek. Pejah kelintek. Bathara paring pengayoman dhateng kula. Durna tak turuti patine Kresna ning liar gawa kuandane mesti repot. Wonten gendhoga tiban. Kuandanipun Bathara Kresna kula singetaken wonten salebeting gendhoga. Menika gendhoga kencana ingkang kula aturaken. Kirang pitados atur kula aturi murid priksa Adiarya. Adiarya priksa sedaya kawontenan menika.
0: Menapa keporo estu pamanario ngendikanipun Bapa Durna?
1: Nggih.
0: Sampun cocok sedaya
1: sampun.
0: Mboten Dura Bapa Durna.
1: Mboten.
0: Koko Prabu Bathara Kresna sampun pejah.
1: Inggih, wau. Kirang prisa sakniki. Adiarya niku atur ampun semende lho. Kok nggih wau kirang prisa sakniki. Nek wau pejah niku sakniki nggih mati napa wau mati kok sakniki urip. Mboten nonton wis mati kok urip meneh. Mbok menawi saged kok nggih. Tiyang niku rak becek sing semende kok nggih. Nek iso mati nggih syukur, nek mboten kirang prisa. Tiang mboten salebeting gendaga kula mboten sumarep.
0: Yayi Gerdopati, kula ugi mengertos piyambak. Koko Prabu Durawati pejah dipun singetaken wonten salebeting gendaga kencana. Kados pundi Koko Adipati?
1: Prayoginipun Yayi kula aturi nyatakaken kabikao tutuping gendaga kencana.
0: Kados pundi Bapa Durna upami putra Pekeniro sedya nyatakaken?
1: Monggo. Prayogi mangke menawi sampun kapundhut kuwandanipun Nata Durawati Bathara Kresna. Lajeng dipun besem wonten madyaning alun-alun. Awunipun menika mangke kangge srana kanterman Negaring Astina. Dipun ecaraken mubeng beteng Negaring Astina kalis ing omah mboten wonten sambe kala.
0: Yen mekaten kula aturi maringaken sedaya kula bikak.
2: Sesekeng rananggana rananggana magawe gelar Katri kumulung mangrempak

0: kebebasan pupuk kula mboten saged.
1: Oh, mboten saged.
0: Inggih. Tes pundi ta wakne nutup kendhegae kok ya kencenge raja mak. Lah bang arep dibuka ora kena. Kados pundi kok ati-ati.
1: Yayi Prabu kemawon mboten saged menapa malih ingkang raka.
0: Prayoginipun
1: dipun sumanggakno Paman Durna.
0: Kados pundi Bapa Durna? Daya-daya putra pekeniro mengertos buktinipun kuwandanipun Koko Prabu Ndurwati.
1: Samun samenika mekaten kemawon. Kendaga menika dipun gepuk. Temtu ketingal pecahing kendaga ketingal kuwandanipun Bathara Kresna.
0: Kados pundi Koko Adipati?
1: Kula nderek nayogyan. Nanging gepukipun sampun ngantos wonten setinggil Binatarata. Amargi kula turenget yayi, Koko Prabu Bathara Kresna menika narendra sekti mandra guna. Lembut ngungkuli banyu saged, agal ngungkuli harga saged. Inggih yen menika mangke pecahing kandhaga wujud Koko Prabu Ndurwati kuwanda. Menawi mboten arep mbodo kalani. Dadosa wonten kedadosan-kedadosan nanging wonten madyaning alun-alun. Prayogi kendaga dipun gepuk wonten madyaning alun-alun.
0: Yen mekaten kula simanggaaken. Paman Aryo,
2: kula
0: dipun asto kendaga kabekta wonten madyaning alun-alun kagepuk.
2: Inggih.
0: Yen Paman Aryo rumaos kirang rasa, kula aturi dawuh dhateng Dursasana.
2: Inggih.
0: Lan para kadang Kurawa sedaya kadhawan tata-tata sedyaning ayudha.
1: Oh inggih Prayogi ngger kadhawan sumadya rante dadung sak manunggalanipun. Mbok menawi mangke Bathara Kresna tresih gesang lajeng pun tubruk dipun godhi dipun bondo mekaten kemawon. Syukur menawi sampun sirna mulih layu.
0: Kula semanggaaken Paman Aryo.
2: Inggih, inggih sendika aduh kok malah sing kepokok aku piye.
0: Kados pundi Paman?
2: Inggih sagah. Namung kepareng anggere Adipati kadhawuhana hangawatawati.
0: Koko Adipati kedah hangawatawati para Kurawa anggenipun gepuk kendhaga kencana.
1: Kula nuwun inggih dateng sendika. Kados pundi sinuwun panuwun kula
0: mengko. Apik mikir kendhaga kok nyela-nyela.
2: Sampun, Ngir.
0: Inggih, Paman ingkang

wonten dawuh manimbali dumateng para kadang Kurawa paman Arya. Ngerti ya, Dur. Pun paman wektu iki kadawan gepuk Kendhaga Kencana. Miturut pengendikane Pak Wakmu apa wakne Gundel Palibaya iki kuwanda Bathara Kresna isine. Nanging dibuka angel, ingeng mongko anggir Prabu kudu enggal nyatake. Kadawan Kendhaga iki ginepuk ana ing madyaning alun-alun. Nanging kabeh para Kurawa kudu padha aneksani pecahing Kendhaga. Lan sumadiya gegaman rante dadung sak panunggalan. Nek pecahe Kendhaga mengko Bathara Kresna mbok menawa urip terus ditubruk gegaman. Dirangket, dibondo, diatur ke onong reso dalam ingkeng sinuwun. Syukur yang bisa wis tekaning pati. Inge, arene aku ki wis wong tua ki kabeh sudo dayaning Poncondrio. Karusan yo mesti wis sudo. Kabeh doyo kekuatan wis sudo, ning kekarepan kok urung sudo. Aku inge. Mula Kendhaga tak pasrahke kowe sing isih nom sing isih rasa Kendhaga gepuken ning ya kuwi nek wis pecah mengko kudu diprayitnake nek isine Bathara Kresna isih urip enggal ditubruk gegaman. Inggih manjen katon lajeng kula suwun badhe kula gepuk kok dhisik. Nek wis Kendhaga tak ulungke kuwi aja digepuk dhisik aku tak lunga dhisik. Lah sebabipun menapa paman mboten nekseni pecahing Kendhaga? Ora, wis trima ora nekseni aku. Aku tak nisih sing adoh amarga sepisan aku kesel saka ngamarta ki

0: Iye, yen ngaten monggo man, kula tri medal sang sak lebeting kalanganing para Kurawa.
1: Iya, iya. Jaluk dalan dhisik nggih, piyak-piyak dhisik nggih aku tak liwat.
0: Iya.
1: Kek arep ana apa aku isih kelingan weling anggir Prabu Bathara Kresna mau. Kacarita Raden Dursasana kang wis angasta Kendhaga Kencana ingkang isih kuwanda Bathara Kresna miturut pengendikane Sang Topo Begawan Durna. Datan mangertos kalamun Bathara Kresna sayekti sampun mijil sang sak lebeting Kendhaga. Sinareng Kendhaga kagepuk dening Raden Dursasana lebur papan tanpa lati. Kaelokanira pecahing Kendhaga ana matengga seta sajaran teji genyuh wonten matiyaning alun-alun.

Hati-hati. Nek nyekel gaman sing hati-hati lho, wong semene akeh nyandak gaman ligan kabeh. Nubruk karo macan kok tanpa aku ditoto mengko malah tumbake nocok kancane dhewe. Hati-hati konco, hati-hati. Ono macan semene gedene jarene isine kuandane Bathara Kresna kok dadi macan e lablai. Pasang Kresna e metu macan. Eh, ora karu-karuan. Gadong rantai cepake dirut macane dirut. Dibondo sikile dibondo. Loh, sikilku. Kuwi tarani sikil macan. Ya kowe iki sembrono sikil wong karo sikil macan kok dipadakake. Lah jenenge sikilmu kok ya lonteng-lonteng kaya sikil macan. Ya kowe ra gawe wirang wong. Ora patut banget para Kurawa padha enggak nyandak gaman ngrubut karo aku. Eh lah macane somong. Macane somong. Kowe macan saka jroning kendhaga kencana. Iya dasar nyoto. Para Kurawa kuwi sedya nyikara marang aku nek kena tak iman kuwi semingkira Durna ana ngendi bakal tak tadah tara mangsa. Bae ngancam Durna, ngancam Sang Tapa kawan Durna. Eh kanca. Nek pancen macan iki trimo wing mangan Durna mbok wis ya diculke wae. Men Durna dipangan macan. Akhire Ngestina iki ora ana durnane, engko rak rego beras ki njut medhun ngono wae. Ya sembrono kowe. Pendhita Durna iki bapa guruku, aja kudu dilabui. Para Kurawa ora manut marang aku. Aja takon dosa tak gawa ngambah ngantariksa.

pati aku. Aduh, ora wurung tekaning pati aku. Aduh, tiba ngendi awakku kingko. Aduh, tiba ngendi awakku kingko. Aduh, dadi tibake mbok tibake kemetiran kono. Aduh, mati aku, mati aku. Macan aku wis tobat, meduna aku wis singuneng macan. Den bayi macan aku duno ya den bayi. Ndoro macan.

0: kula.
1: Wani gundel Durna sampean keterangan gawe. Gendro wonten negara Ngastina, negara Ngastina geger merga saka pakarti panjenengan. Panjenengan ngancam patine Bathara Kresna, Bathara Kresna mati cemplungke kendhaga bungah sampean ora kena diukur. Wasana kendhaga dikepuk mboten dadi kuwandane Bathara Kresna ning ana macan sak jaran teji gedene. Bisa mabur para Kurawa nandhang tatu nandhang cintraka merga saka pengamuke macan. Anane macan ngamuk teng negara Ngastina niku saka pakartine wakne gundel. Yen ngono sing gawe kisruh negara Ngastina niku wakne gundel Durna. Pun saniki wakne gundel Durna jutusan kalih kula mawon tuwa datuwa kata.
0: Ah, gandak bleguduk.
1: Mau kok bleguduk, saiki ya bleguduk meneh. Pripun wakne gundel?
0: Aduh, dos pundi angger adipati. Ah, ajaryo meng nutuh kalih kula nggih sinten ngertos gene wau sampean nggih ngerti dhewe. Cedok nek kuandane Bathara Kresna cemplungke teng kendhaga manut mawon. Dene tekan iki dadi macan nggih kajenge empon.
1: Mongko macan iku mengajeng mangan sampean saniki sampean manut kula mawon kajenge dipangan macan nggih.
0: Oh, sampean kok sing aneh-aneh mawon kok. Aduh, dos pundi angger adipati menawi mboten panjenengan ingkang tumandang.

0: itu terus lah kita itu.
1: Kap semantan atar pasukan kira pedal menikol. Mugi-mugi sakit dadosakan suko renaning penggali. Wusono sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, pengasuh pondok pesantren ing Kapanewon Minggir Sleman, Gus Muafik Joko Panjurung dumateng sedaya masyarakat, supados tansah jati guyub rukun saha rasa paseduluran tumrap sesami. Gus Muafik ugi paring andaran, minangka warga masyarakat ketan tetungo, supados bangsa Indonesia tansah nyawiji, lan minangka bangsa ingkang gemah ripah loh jinawi. Pawartos salajengipun, Universitas Negeri Yogyakarta utawi UNY sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Kulon Progo paring tambahin dukungan wontening bidang pendidikan lan olahraga wontening pengetan Hari Olahraga Nasional utawi HORNAS ingkang kaping 23. Pembayatan ingkang katindakaken antawisipun UNY saha Kulon Progo menika panjangkanipun saged nuwuhaken prestasi olahraga lan ugi ningkataken kualitas pendidikan masyarakat ing wewengkon Kabupaten Kulon Progo. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih ing pawartos salajengipun.

Selamat malam Sutrisno Butoyo, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro dalam Ruang Kehangatan di Sejenak Kenangan Bersama. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, malam hari ini kita akan meluangkan waktu sejenak untuk memutar kembali jarum jam, merajut memori, dan menikmati mahakarya seni yang tak lekang oleh zaman. Malam hari ini, di Sejenak Kenangan Bersama, kita akan mendengarkan salah satu maestro musik tradisional keroncong dan campur sari tanah air yang karya-karyanya selalu berhasil membuat rindu. Ini dia, Koko Tole.

0: Suter Sabutoyo baru saja kita dengarkan lagu Jago Kluro. Sebuah bait lagu yang rasanya tidak pernah gagal ya untuk menghadirkan musik-musik klasik tradisional khas Indonesia. Kalau kita dengarkan suara khas dari Koko Tole ini dengan cengkok keroncongnya yang begitu halus dan juga berwibawa, selalu punya cara tersendiri untuk menyampaikan pesan dari lagunya. Sutur Sambutoyo, sosok Koko Tole ini bukan sekedar penyanyi atau pencipta lagu biasa. Beliau adalah seorang penjaga tradisi yang sudah terbukti secara konsisten ini merawat napas musik keroncong dan campur sari di tengah gempuran zaman. Berangkat dari kecintaan yang mendalam pada akar budaya Jawa, Koko Tole berhasil menyatukan keluhuran cengkok keroncong klasik dengan balutan aransemen yang relevan bagi setiap generasi. Mendengarkan karya-karyanya bagaikan berjalan di sudut kota tua di sore hari, ada rasa hangat, sedikit nostalgia, dan juga keheningan yang menenangkan. Seperti tembang berikut ini, kita dengarkan lagu Koko Tole dengan judul Kali Urang.
1: Arep nengendi, Kang?
2: Iki lele, arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho, mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
2: Ya lah tenane, Le. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
4: Becik ketitik, olo ketoro. Ingang kawastanan becik, menika ngemot pangertosan sai lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sai kemawon. Sinau so mekaten, radin-radin istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesainan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesainan kala wau badhe ketawis kados dinten emas sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan. Emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.
5: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Masih di sejenak kenangan bersama Koko Tole. Bagi Koko Tole, musik tradisional bukanlah museum yang hanya bisa dilihat dari kejauhan, melainkan sesuatu yang hidup dan terus bernapas. Konsistensinya dalam berkarya ini menjadikan musik keroncong tetap anggun dan tidak kehilangan tajinya. Beliau terbukti mampu meramu puitisnya bahasa Jawa menjadi untaian nada yang mulus dipadukan dengan petikan ukulele, pistachio biola, dan dentuman cello yang presisi. Mari kita hanyut lebih dalam lagi ke dalam keindahan bahasa dan keagungan nada. Sebuah tembang puitis yang sangat legendaris berikut ini siap memanjakan telinga Anda.

0: semakin terus berganti, tren musik datang dan juga pergi. Namun, karya seni yang lahir dari hati akan selalu menemukan jalannya untuk pulang ke hati para pendengarnya. Coco Tole telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk memastikan gema keroncong dan campursari tak akan pernah redup. Setiap nada yang beliau ciptakan adalah warisan berharga bagi hasana musik Indonesia.
1: Selamat pagi Pak Agus. Baru santai nih.
2: Pagi juga Nak Ferry. Iya ini mumpung hari Minggu Nak. Loh. Nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
1: Inggih nih Pak Agus. Mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Agus mau ikut?
2: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri, Nak Ferry?
1: Inggih, Pak Agus, nyun sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
2: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya Nak ya. Saya ganti baju dulu ya.
3: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita. Dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
4: Tole, program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo Tole disengkuyung bareng-bareng.
5: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca dak bingung.
6: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin ninawe.
4: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani Tole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
7: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Alunan lagu Eling Eling tadi menandai berakhirnya kebersamaan kita dalam program Sejenak Kenangan Bersama edisi malam hari ini. Tidak terasa 30 menit lebih saya menemani Anda di program Sejenak Kenangan Bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang setia menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu mencintai dan merawat karya-karya musik tradisi Indonesia. Saya Jordan Talaksoro, pamit undur diri. Selamat beristirahat. Semoga mimpi indah dan sampai jumpa di Sejenak Kenangan edisi berikutnya. Rahayu.

Yogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Ngaturaken pambagyo harjo dhateng sedherek budaya wonten pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Sedherek budaya Rembang dalu menika kanthi ira-iraan jugangan sampah untuk model pengelolaan sampah mandiri di pedesaan. Ingkang badhe dipunandharaken panjenenganipun Bapak Dr. Andes Iqmal Tahir MSI saking Pusat Studi Lingkungan Hidup Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

0: Sutresno butuh kagem mengertosi juga kan ingkang kados menapa ingkang dados model pengelolaan sampah mandiri wonten ing pedesaan. Sakmenika sampun sesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Iqmal Tahir MSI Sugeng Dalu Pak Iqmal.
1: Sugeng Dalu Mas Mika.
0: Injih matur nuwun sanget sampun keparang rawuh menika wonten ing giaran Bangun Desa Dalu menika Pak Iqmal. Menika kaitanipun kalian jugangan sampah untuk model pengelolaan sampah mandiri wonten ing pedesaan. Mbok pilih saperangan masyarakat sampun mangertosi nggih. Pilih menawi wonten jugangan ingkang sagedipun mucal sampah menika model ingkang wonten pedesaan menika ingkang dos bunti Pak Iqmal.
1: Nggih Pak Fiska, Mestrina budaya sekalian. Jadi memang sebenarnya yang mau saya sampaikan itu satu bentuk apa ya kearifan lokal yang ada khususnya mungkin di Jawa ini atau di tempat lain. Sebenarnya sudah tahu bahwa dari dulu itu mereka punya kearifan lokal untuk ngolah sampah mandiri. Nah, jadi sebenarnya sekarang cuma kadang-kadang orang berpikir yang namanya kearifan lokal itu kan kuno, ketinggalan zaman. Jadi, padahal sekarang yang namanya tren kan apa-apa ya harus yang ini gitu, yang baru, yang pakai teknologi modern gitu. Nah, sekarang memang budaya sekarang dengan yang tren saat ini kan memang budayanya konsumtif memang, terus kemudian juga masyarakatnya semakin banyak. Pola konsumsi seperti itulah yang kemudian menimbulkan dampak, yaitu sampah. Nah, sampah mungkin kalau di beberapa tempat memang masyarakat sudah difasilitasi pemerintah bahwa sampah dikumpulkan, kemudian ada yang ngangkut, kemudian ada yang bawa ke untuk ditimbun, yaitu ke TPA. Tetapi kenyataannya pola pengelolaan sampah seperti yang saat ini modern lah ya katakan, itu ternyata punya kelemahannya tadinya masyarakat kemudian sudah mulai apa dimanjakan seperti itu, ketergantungannya besar. Mereka taunya budayanya beralih, pokoknya taunya buang, kumpul, angkut, ditimbun oleh pemerintah di TPA. Nah, itulah yang kemudian ternyata dalam beberapa situasi jadi masalah. TPA macet, TPA sudah over capacity, ditutup lah. Kemudian barulah masyarakat sadar bahwa ternyata sampah saya kok jadinya kayak gini, nggak ada yang nangani lagi, nggak ada. Lah, apakah sebenarnya kayak gitu itu terus dibiarkan terus menerus apa tidak? Sekarang memang beberapa pemerintah daerah kan memfasilitasi ada sampah untuk pembangkit listrik, tetapi kan belum jalan.
0: Belum maksimal.
1: Sekarang kita sebenarnya kembali lagi ke tadi, kearifan lokal. Kearifan lokal itu sebenarnya ya dulu masyarakat punya kebiasaan di tiap rumah punya jugangan, karena mereka punya halaman, sampahnya kemudian di hulunya yaitu di masyarakat yang penghasil sampah itu di rumah itu gitu. Diapakan? Dibuang ke jugangan tersebut karena itu memang fungsinya untuk. Cuma permasalahannya adalah kalau zaman dulu sampah itu kebanyakan sampah organik. Tetapi kan sekarang juga sampahnya budaya konsumsi tadi kemudian beralih, jenis sampahnya semakin banyak, terutama adalah sampah kemasan, yaitu dari plastik. Nah, kembali ke tadi, kalau sekarang kita mau mengolah dengan model juga kan sebenarnya tetap bisa kita lakukan, cuma tadi harus ada pemilahan. Ya, jadi yang masuk ke jugangan itu adalah hanya sampah organik. Sampah organik bisa berupa sampah dapur, sampah sisa makanan, ataupun sampah dari kebun, daun-daunan gitu. Padahal kalau dilihat di Indonesia kan sebenarnya jumlah sampah organik ini kan hampir 70% sendiri.
0: 70% jumlahnya banyak. Jumlah sampah.
1: Nah, itu daripada itu diikutkan ke TPA, ke pengangkutan kan bayar. Lebih baik tadi biasakan pemilahan, sampah organiknya diolah sendiri, di sampah anorganiknya balurah yang diangkut itulah. Tadi kalau diolah sendiri sebenarnya paling mudah tadi kearifan lokal kan jugangan. Cuma kalau rumah yang punya halaman.
0: Yang punya lahan paling
1: yang punya lahan. Kayak saya di perumahan kadang iri juga saya rumah halamannya sempit sekali. Nah, itu jugangan menjadi salah satu solusinya. Jadi sekali lagi mungkin kalau di pedesaan kan sebagian besar rumah masih punya halaman. Silakan buat jugangan. Tidak usah ukuran harus besar, tetapi apa ada, mungkin kalau tempatnya ada misalnya sudah penuh, bikin satu lagi, berdua dan sebagainya. Tetapi kalau apa bisa terbatas ya cukup satu, bahkan kadang-kadang pakai itu apa ukuran kayak bis beton atau suling itu juga bisa, tidak harus selalu ini apa lubang besar. Bahkan kadang-kadang kan sekarang diadopsi juga di pemerintahan sebenarnya juga ada model yang paling kecil itu biopori. Itu kan sebenarnya model juga kan cuma ukurannya sangat kecil. Mikro satu apa pralon itulah ya. Nah, itu kalau mau besar pakai apa bis galon beton. Atau bis beton gitu. Itu seperti itu. Artinya yang penting sekarang tetap niat untuk mengolah sampah tetap ada. Dimulai dari di hulunya kalau bisa, kemudian yang sampah organik tetap diolah di rumah. Jadi nanti bentuknya bisa macam.
0: Tetapi kalau melihat kondisi di tengah masyarakat, baik perkotaan apalagi baik perkotaan pedesaan sih, Pak Iqmal, ketika menyampaikan tentang pilah sampah ini kan agak menjadi apa pertanyaan tersendiri. Apakah pemilahan sampah ini sudah bisa dilakukan secara maksimal? Karena tadi saya gambaran saya ketika buat lubang itu adalah membuang sampah, jadi dicampur. Biasanya terjadi seperti itu, Pak Iqmal. Nah, kalau masih yang cara seperti itu, bagaimana dengan pengelolaan sampahnya?
1: Ya, tadi kata kunci awal kan memang harus dari sumbernya. Sumbernya. Dari sumber rumahnya. Kemudian di sana diawali dengan pemilahan. Karena apa? Setiap jenis sampah itu ya sifatnya berbeda, cara pengolahannya, terus secara alamiah dia kapan terjadinya berbeda-beda. Nah, jadi seperti itu, memang kalau tidak dipilah, campur aduk ya sama kayak TPA. TPA kan sebenarnya kayak jugangan besar, gitu. Cuma karena besar-besar lama-lama bukan lagi lubang tapi gunung.
0: Timbunan.
1: Nah, itu sebenarnya di sana permasalahannya adalah sampahnya tanpa ada pemilahan. Semua jenis sampah masuk. Padahal konsep TPA yang benar itu sebenarnya adalah hanya sampah residu. Sampah residu tadi yaitu sampah yang sudah dipilah. Sampah organik tetap tertinggal di hulunya, sampah yang bisa didaur ulang dijual. Kemudian sisanya adalah sampah residu. Sampah residu ini yang jumlahnya sekitar 15-25% itulah yang baru masuk ke TPA gitu. Tapi kenyataannya sekarang semua jenis sampah tak ada pemilahan, difasilitasi masuknya ke TPA. Ya, mudah-mudahan kalau kalau sistem seperti ini berlanjut ya solusinya cuma menunda gitu kadang-kadang.
0: Tapi kalau misalnya begini, Pak Iqmal, kalau misalnya bolehkah masyarakat di pedesaan itu memilah sampah tetapi memasukkannya ke jugangan? Jadi misalnya jugangan yang satu itu untuk yang organik, kemudian bikin jugangan yang berikutnya di situ adalah residu tadi. Ini seperti apa, Pak Iqmal?
1: Kan konsepnya sebenarnya sudah ada pemilahan, sudah baik. Lah kemudian yang sampah organik karena dia memang cepat terdekomposisi ya, artinya dia berubah menjadi kompos. Itu apalagi nanti dibantu dicaca atau ditambahkan starter itu bisa lebih baik lagi. Itu yang sebenarnya di jugangan itu menyelesaikan masalah sampah organik. Tetapi kemudian tadi ada yang sampah terpilah. Lah sampah terpilah ini sebenarnya punya nilai ekonomis. Yang beberapa jenis sampah itu punya nilai jual itu sebenarnya bagi bisa didaur ulang. Ujung-ujungnya adalah pengepul biasanya mau ngambil. Kalau sudah terpilah biasanya relatif bersih, artinya tidak basah, tidak kotor, itu pengepul mesti mau suka gitu. Apalagi kalau kemudian jenisnya jenis tertentu jumlahnya banyak, mereka tidak hanya mau ngambil, bahkan beli pun mau gitu. Jadi konsep pengepul atau bank sampah atau TPS3R kan sebenarnya gitu. Dia setelah memisahkan sampah anorganiknya, kemudian dia memilah lagi sampah daur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang, yang tidak nilai. Itulah yang disebut sampah residu. Nah, kalau kembali ke jugangan tadi, misalnya di masyarakat di pedesaan, dia bisa buat jugangan. Ya sudah, itu yang buat sampah organiknya. Nah, sampah anorganiknya di mana kan? Itulah yang kemudian kalau bisa disalurkan. Saya kira sekarang pengepul masuk desa banyak ya Pak, istilahnya.
0: Artinya tidak disarankan masyarakat memilah sampah organik anorganik kemudian dimasukkan ke lubang masing-masing.
1: Iya, karena apa tadi, kalau sampah anorganik yang khususnya plastik, plastik itu terurai itu perlu waktu lama. Gitu, jadi misalkan dimasukkan ke jugangan itu juga selama di berapa tahun pun bentuknya ajak plastik gitu, tetap nggak berubah. Jadi mungkin kalau seperti itu kan tentu saja mungkin malah menimbulkan apa ya, mungkin timbunan seperti itu mungkin malah kekerasan tanah mungkin jadi terganggu atau apa. Kemudian juga tadi fungsi dari jugangannya kan jadi tidak sesuai tujuannya gitu. Padahal inginnya kan sebenarnya jugangan itu tetap berada di sana untuk tujuan mengolah sampah, khususnya sampah organik menjadi kompos. Kalau yang sampah anorganik diapakan? Ya itu tadi, yang sampah terpilah laku, sampah misalkan yang laku jual, itu baik bisa dijual ke pengepul ataupun restore ke bank sampah ataupun sodako sampah. Yang sampah residu inilah yang kemudian menjadi masalah sekarang kan, juga di desa juga sudah ada mulai kayak apa, insinerator mandiri atau apa bisa di situ, ataupun itulah yang dibuang ke TPA. Jadi yang misalkan masih ada fasilitasi sistem pengangkutan, itu yang hanya dibuang. Konsekuensinya ya tentu saja kalau jumlahnya sedikit kan dari sisi harga atau biaya pengangkutan kan mungkin
0: lebih murah. Tapi ada juga yang begini Pak Iqmal, ketika mungkin ya, kalau kemudian pemilihan itu sudah terjadi organik dan anorganik, ada yang kemudian memilih untuk yang anorganik karena mungkin plastik gitu ya, kecil-kecil atau sampah yang lain, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pembakaran misalnya. Nah gimana ini Pak?
1: Jadi kalau pembakaran ini memang masih banyak ya, apalagi kayak sekarang itu isu pembakaran hutan. Itu memang bagi apa ya, pelaku oknum lah ya, kayak gitu itu memang apa, praktis sekali. Jadi kayak pembukaan lahan itu paling cepat dibakar kayak gini, cepat sekali dibandingkan kayak pakai traktor atau apa. Di sampah pun juga sama. Jadi kalau kita mau apa, menghilangkan, istilahnya mungkin menghilangkan sampah gitu ya, dari rumah lingkungan gitu, itu dibakar itu kan memang cuma nggak sampai 1 jam habis gitu ya, misal meninggalkan abu atau apa gitu. Cuma ya itu memang kalau hanya sampah organik yang kertas itu masih, kalau terbakar kayu itu terbakar nggak apa-apa, tapi memang

0: mengolah atau itu biar pihak lain, pemerintah atau apa gitu. Jadi seperti itu, misalnya itu kan masih bisa ya. Kalau sebenarnya kalau pembakaran yang memenuhi syarat itu pakai alat atau teknologi namanya insinerasi gitu ya. Jadi pakai alat insinerator itu membakarnya pada temperatur tinggi, kemudian asap hasil pembakarannya di apa ya, kayak dikontrol lah, artinya tidak terus kemudian terbuka lebar,
1: terbang kemana-mana gitu aja.
0: Jadi istilahnya tadi zat-zat pembakarannya relatif sempurna, kemudian polusinya juga terpantau. Cuma memang biasanya kalau insinerator kosnya tinggi.
1: Padahal ini bagaimana masyarakat menyikapi dengan kos yang rendah, Jay, Pak Iqbal. Nah, kalau sudah dilakukan jugangan, kemudian sampah dibuang di jugangan tadi, apa tujuan dari jugangan kemudian nanti kalau sudah penuh kemudian ditimbun bagi tanah yang
0: Jadi kembali tadi kearifan lokal. Kearifan lokal kan dulu nenek moyang kita bilangnya kan dari tanah kembali ke tanah. Nah, kalau di sawah itu kan juga sebagian petani yang dulu-dulu itu kan juga situ. Kalau habis panen dibiarkan sebentar, nunggu agak busuk, digali, dicangkul, timbun lagi ke tanah, kayak berulang gitu. Kalau di konsep sampah yang dijugangan ini juga sama. Kita ingat sekali lagi yang masuk jugangan hanya sampah organik. Berarti di situ kan juga dia nanti terdekomposisi, busuk, jadi kompos. Kompos kan nanti kemudian sampai waktu tertentu lagi dia jadi semacam tanah gitu. Nah, nanti kalau kita gali itu sudah tadi bisa digunakan untuk campuran, bisa ke sawah, bisa digunakan sendiri atau apa gitu. Atau bahkan tidak diapa-apakan yang dijugangan itu juga, misalnya kita mau gunakan untuk nanam pohon atau apa gitu kan juga relatif sudah sebagai subur. Kalau kita mau ambil itu namanya sudah nama kompos. Bisa kita mungkin kita perjualbelikan atau dibagi-bagikan ke lingkungan.
1: Nah, kalau bicara kompos atau pupuk aja, Pak Iqbal, sekarang kan ada metode-metode untuk percepatan apa sampah organik ini untuk menjadi tadi tuh kompos atau pupuk alami lah gitu. Konsep ini bisa nggak diterapkan di jugangan tadi?
0: Ya, bisa, sangat bisa, Pak. Karena sebenarnya kan kalau kita mengenal sekarang yang tadi pengolahan sampah yang sekarang banyak disosialisasikan. Ada ember tumpuk, ada kompos bag, ada tong grabah dan sebagainya, termasuk biopo. Itu kan sebenarnya juga pengolahan sampah menjadi kompos. Kadang-kadang di situ kita diajari apa yang berperan dalam pengomposan kan berarti ada mikroorganisme. Kemudian juga mikroorganisme itu untuk supaya efektif makanannya harus kecil-kecil, berarti sampahnya harus dicacah. Kemudian supaya dia perlu nutrien ya dikasih kayak tetes tebu atau molase. Kemudian juga kalau dipakai yang gendong atau kompos bag plastik itu kan harus diaduk supaya tidak panas. Panas, kemudian juga kelembabannya harus dijaga. Nah, konsep seperti itu kalau dijugangan itu sebenarnya malah lebih ringan.
1: Oh, begitu.
0: Karena apa? Kelembaban tinggal ngikuti sesuai dengan kondisi tanah di sekitarnya. Temperatur, kalau dia terlalu panas, kalau pakai gendong itu kan panasnya nggak bisa keluar. Tetapi kalau di tanah dia terserap langsung. Jadi cuma memang terus tadi kalau mau tadi pertanyaannya ingin mempercepat lagi dicacah gitu. Tapi kan kalau memang ribet sudah dimasukkan aja itu tetap bisa. Nah, sekarang kalau pencacahan itu sebenarnya kan juga bisa pakai mesin-mesin pencacah yang sekarang murah, pakai ember bekas galon cat itu ada pisau pencacahnya, itu pakai dinamo listrik itu juga sekitar harga 250 atau apa itu ada. Selain bisa digunakan, biasanya dulu awalnya untuk pencacah rumput untuk makanan ternak. Nah, sekarang untuk sampah organik itu juga bisa diterapkan.
1: Karena kan ketika orang bicara jugangan itu kan cukup besar. Kemudian berpikirnya adalah kalau jadi kompos itu butuh waktu lama. Sementara ketika ada proses yang bisa mempercepat itu kan nanti bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, kalau bicara ukuran, kalau tadi Pak Iqbal menyampaikan ukurannya bebas. Nah, kalau bicara ukuran jugangan yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat kompos kemudian bisa digunakan oleh masyarakat pedesaan.

0: ukuran yang ideal seperti apa nih Pak?
1: Ya, tadi sebenarnya ukurannya bebas. Kalau zaman saya dulu kecil itu ukuran itu saya ingat betul. Pokoknya kalau ada jugangan anak kecil kan senengnya ngelompati. Kalau ngelompati kan berarti kira-kira nggak sampai semeter gitu ya. Segi kotak atau lingkar. Biasanya kotak ya semeter. Semeter itu kedalaman ya kira-kira 1,5. Cuma itu memang besar lah. Kalau sekarang katakan untuk satu rumah 4 orang lah ya, itu kan paling sehari paling cuma berapa mungkin 5 liter atau apa gitu per sampahnya lah. Memang terjadinya kalau tanah saya digunakan untuk lubang itu kan kayak muspro atau mubah, padahal ya sebenarnya bermanfaat lah. Kalau kayak gitu juga itu bisa juga dibuat konsep tidak untuk satu rumah satu jugangan, tetapi misalkan beberapa rumah yang berdekatan masih di situ, atau bahkan misalkan tadi bank sampah, bank sampah kan memang nampungi sampah. Kadang ada juga yang apa? Mungkin yang ditampung masih bercampur lah. Sudah sampah organik juga boleh dibawa ke situ, dimasukkan ke jalan. Itu yang penting tadi sampahnya terpilah. Jangan terus bank sampahnya yang pengelola bank sampahnya yang dipaksa mau memilah, itu enggak cocok. Pokoknya harus dari sumbernya sudah harus terpilah. Jadi tidak selalu apa? Nanti jangan sampai, wah kalau jugangan ukurannya harus sekian, eman-eman. Jadi yang penting itu. Bahkan kadang-kadang itu kalau dulu saya di rumah mau yang pakai jugangan, pakai ukuran diameter 60 itu lubang itu kan sebenarnya kecil di rumah. Untuk sekaligus kayak sumur resapan. Tetapi lama-lama saya ternyata pakai komposter bag. Tapi karena kasus di tempat saya nggak punya pekarangan. Tapi kompos, kalau yang punya pekarangan lebih kompos baik. Kompos bag itu pakai plastik terpal itu yang ya sebenarnya dia kayak gerabah atau gendong juga, nanti sampahnya masuk ke situ. Cuma ya tadi perlu effort untuk jaga kelembaban, untuk panasnya dia selama tiap beberapa waktu diaduk-aduk. Kalau pakai kompos bag saya senangnya nggak perlu pakai aduk manual, tapi cukup pakai tangan digoyang.
0: Jadi ada metode tersendiri untuk membuat
1: cuma itu. Praktis kalau pakai jugangan malah nggak perlu, karena tadi apa, kelembaban misalkan air hujan kan masuk ke situ menaik otomatis kelembaban. Yang penting tidak sangat tergenang. Kemudian panah, kalau di gendong atau kompos bag dia dekomposisi sampah biomasa kan menghasilkan panas. Nah, panasnya terakumulasi, mikroorganismenya mati. Tapi kalau di tanah, panas muncul langsung diserap tanah sekitarnya. Malah lebih sangat praktisnya.
0: Lebih praktis sih untuk yang jugangan. Baik, Pak Iqmal, karena waktu terbatas sih, paling tidak sudah ada gambaran bahwa di pedesaan kita kembali ke lokal ya, lokal Ivan. Masyarakat pedesaan bisa membuat jugangan untuk menjadikan sampah, mengelola sampah, dan itu bisa dimanfaatkan setelah sampah itu menjadi komposnya tadi, Pak Iqmal. Baik, Pak Iqmal, terima kasih. Matur nuwun, sampun rawuh, paring andaran babagan jugangan sampah untuk model pengelolaan sampah mandiri di pedesaan. Tersenuh butuh cekal semantan kiaran bangun deso kan di irairan jugangan sampah untuk model pengelolaan sampah mandiri di pedesaan. Mugi tansah migunani mering sesami sakit pinagih maling wonten ing kiaran saklajengipun. Nuwun.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya matur panjenengan tasih kebareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya dalam menika dinten Rebo tanggal 16 September 2026. Saya Miskam Pambudi, temani Anda di kesempatan kali ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk mata acara yang akan kami persembahkan menemani Anda, nanti ada mini drama legenda dilanjutkan dengan pendopo. Dan pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan sajian Ketoprak Mataram langsung dari Auditorium RRI Demangan, Yogyakarta. Baik, itulah mata acara yang kami persembahkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya saya ajakkan untuk bergabung di mata acara berikutnya, mini drama legenda dengan judul Sumpah Lembu Suro.

0: Apa? Ono gawe opo toh?
1: Ini lho Mbak, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho Mbak.
2: Iya Mbak, saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh, cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
1: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Nduk?
1: Saya ini.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Nah, aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
3: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
6: Ayo.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
6: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
6: Baiklah raja, mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja, jadi aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini, dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
6: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
7: Hah?
6: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
6: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
6: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan pada.
7: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Budaya Jawi. Suara Budaya Jogja.
8: Sutresno Budaya Matur Nuwun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta. Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing kiaran pendopo.

0: Sutresno Budi, selamat malam. Sugeng dalu kita pinagi maling wonten ing kiaran pendopo dalu menika sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, pendopo menghadirkan perbincangan bersama narasumber, dan malam hari ini kita akan berbincang bersama narasumber Kepala Sekolah SMK 1 Kasihan atau SMK Yogyakarta, Bapak Agus Suranto, SPD, MSN. Temanya akan kita perbincangkan seputar seni. Seni mampu mengekspresikan situasi perasaan sulit dan rumit yang tidak mudah dideskripsikan secara logika, tema kita malam hari ini ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung nanti, silahkan di WhatsApp ya, bisa voice note di 0895 014 1066. Dan untuk memperbincangkan tema kita, sudah tersambung dengan Bapak Agus Suranto, SPD, MSN, Kepala Sekolah SMK 1 Kasihan. Selamat malam, Sugeng Dalu, Pak Agus.
1: Selamat malam, Sugeng Dalu, Pak Miskam.
0: Inji, sehat, Pak Agus.
1: Alhamdulillah,
0: sangat sulit. Matur nuwun sangat bagus. Sampun kepareng rawuh sesarengan wonten ing kiaran pendopo dalu menika, Pak Agus. Tema kita malam hari ini seputar seni, nggih, mampu mengekspresikan situasi perasaan sulit dan rumit yang tidak mudah dideskripsikan secara logika, nggih.
1: Siap.
0: Nah, nggih, temanya lumayan menika, nggih. Menika, nggih, babagan seni yang tidak bisa dilogikan, apa Agus, kalau bicara mengenai seni, ada kekhususan apa di bidang seni, Pak Agus?
1: Ini harga mati, Pak.
0: Harga mati
1: seni itu hanya untuk dirasakan. Harga
0: seni
1: mati
0: itu, hanya ya, dirasakan itu, ya?
1: Ya, hanya dirasakan.
0: Artinya?
1: Artinya ketika tidak dirasakan, tapi dipikirkan, itu tidak tersambung, artinya ini dua aplikasi berbeda, ini softwarenya harus sama.
0: Artinya tidak dipikirkan itu dalam arti apa? Dalam arti prosesnya, dalam arti hasilnya, atau dalam arti ketika mempertunjukkan seni itu?
1: Baik ketika proses karya seni itu dibuat maupun karya seni sebagai objek yang harus diapresiasi atau dipersani, dinikmati.
0: Gitu. Jadi hanya bisa apa, hanya untuk dirasakan. Tetapi ketika bicara mengenai rasa, bicara mengenai perasaan, ini kalau tema kita malam ini kan sulit dan rumit. Maksudnya apa nih, Pak Agus?
1: Ya, terkadang pikiran-pikiran, hati, perasaan seseorang itu tidak sederhana. Tidak sederhana, kompleks, Pak. Dan saya meyakini setiap manusia secara lahiriah, secara kodrat, memang ditakdirkan untuk tidak hanya memiliki satu permasalahan, tapi berlapis-lapis, bermacam-macam, beragam, dan jumlahnya saya pastikan tidak hanya satu masalah. Bercampur, Pak. Bercampur. Nah, di sini seni itu dapat memotret, dapat menopong istilahnya, mengekspresikan rumitnya perasaan itu ke dalam bentuk karya seni. Tetapi syaratnya adalah menuangkannya dalam karya seni harus, sekali lagi, harus bertolak dari apa yang dirasakan. Harus bertolak dari apa yang dirasakan, bukan bertolak dari apa yang dipikirkan. Benten, Pak. Jadi kadang perasaan itu campur, ono rasa seneng, ono rasa susah, ono rasa kecewa, ada rasa mangkel, ada rasa bersyukur, itu kan bercampur. Bercampur. Tapi perbendaharaan kata-kata yang dimiliki manusia tidak sedetail karya seni. Mungkin ketika dituangkan dalam bentuk karya seni justru bisa jadi cukup sederhana, tetapi sangat mewakili perasaan sang seniman yang sangat kompleks dan beragam. Kemudian dari karya itu, nah ini Pak, sulitnya di sini. Jadi sebenarnya karya itu merupakan hasil ekspresi perasaan yang rumit, yang karena tidak bisa dituangkan dalam bentuk kata-kata, maka dia dapat mewadahi itu semua. Tapi ketika karya itu dideskripsikan kembali dideskripsikan kembali dalam bentuk kata-kata, ini menjadi sulit. Jadi kerumitan itu bisa dituangkan dalam bentuk karya seni. Tetapi ketika karya seni sudah terwujud, diamati kemudian kembali untuk dideskripsikan menjadi sulit.
0: Nah, kalau apa yang disampaikan Pak Agus tentang apa, tentang perasaan, ya ini kemudian tadi sampaikan bahwa sulit ketika mau dideskripsikan dengan kata-kata, tapi juga secara logika. Nah, posisi dan hubungan antara perasaan dan penalaran atau logika ini seperti apa nih, Pak? Pak Agus.
1: Niki dua ruang berbeda, Pak Miskam. Ini prosesnya betul ya. Rasa dan penalaran, logika ini sebenarnya kan dua ruang berbeda. Ketika sebuah karya seni diciptakan menggunakan perasaan, tentu menikmatinya juga menggunakan software yang sama. Yaitu perasaan, menangkapnya dengan perasaan. Tapi ketika ditangkap dengan akal, dengan pikiran, itu menjadi berbeda, karena ini dua ruang berbeda. Dua hal berbeda. Sehingga logika mengalami kesulitan karena itu ada di kamar sebelah, kan, Pak? Perasaan itu kamar sebelah, logika kamar sebelahnya. Jadi ini nggak bisa bertemu.
0: Tetapi kalau memang tidak bisa bertemu sih, Pak Agus. Tapi kalau bicara bicara jangkauan, ya, bicara jangkauan tentang perasaan manusia, ini apa ya? Kalau boleh dikata, seni itu mampu tidak menjangkau wilayah perasaan manusia yang tidak bisa disentuh oleh logika tadi, Pak Agus?
1: Ya, itulah daya seni, Pak. Saya menyebutnya daya seni. Dia mampu menjangkau, mampu mengkomunikasikan diri dalam tanda petik.
0: Mengkomunikasikan,
1: jadi karya seni itu mampu mengkomunikasikan diri langsung menembus ke perasaan manusia, ke perasaan, Pak. Dia langsung masuk, buka pintu ruang perasaan. Buka pintu ruang perasaan. Nah, disitulah orang itu terhubung, terkoneksi. Berarti orang itu dapat menikmati keindahannya, dapat memahami, dapat menjelajahi kompleksitas karya itu. Jadi bukan sekedar indah sekali karya seni itu, apik banget. Itu tidak sesederhana itu, tapi sebenarnya penjelasannya kompleks. Penjelasannya kompleks. Jadi bisa jadi di situ ada rasa syukur bercampur timbulnya semangat baru, bercampur lagi dengan harus rendah hati, bercampur lagi dengan harus baik terhadap sesama. Itu semua bercampur jadi satu, dan di karya seni itu cukup sederhana, tapi ketika harus dibawa ke ruang logika, penjelasannya menjadi tidak sinkron, tidak cukup untuk mendekati niku rasa yang cukup kaya setelah dinikmati.
0: Tapi kalau bicara seni itu kan tentu juga bicara keindahan ya, Pak Agus. Ketika bicara sebuah keindahan seni pertunjukan lah misalnya gitu ya, ketika seseorang sedang menikmati atau menyaksikan, menonton gitu ya, kemudian setelah itu kan mereka ingin bercerita, Pak Agus, kepada orang yang cerita gitu ya. Nah, cerita itu bisa jadi beda, bisa jadi sama. Nah, bisakah sebuah keindahan seni tadi yang dilihat oleh seseorang itu kemudian diceritakan oleh orang kepada orang yang satunya lagi, sampai kemudian memperoleh rasa indah yang sama itu, Pak Agus? kalau bicara rasa gitu ya.
1: Ini coba kita bandingkan ketika ada kecelakaan lalu lintas.
0: Inji.
1: Ada satu orang yang melihat betul peristiwa itu, nggih, kronologisnya. Dia bisa bercerita, Pak. Dia bisa bercerita. Jadi kendaraan dari arah ini, kemudian dari arah berlawanan muncullah ini, kemudian dalam jarak sekian meter tidak bisa dihindari dan sebagainya. Orang yang diceritain itu bisa membayangkan persis. Orang yang diceritain ini bisa membayangkan persis. Tapi kalau seni itu tidak dapat persis seperti rasa indah yang dialami seseorang ketika menyaksikan pertunjukan secara langsung. Tidak dapat persis, mendekati pun mboten. Mendekati pun mboten. Paling angsale cerita nggih namung wah apik tenan lho. Ini seperti itu, tapi untuk dipertajam lagi dengan kalimat apa? Tidak mengalami. Jadi rasa bahagia, rasa puas, rasa indah dari menyaksikan pertunjukan seni karepe diceritake kancane ingin berbagi ngeten nggih Pak nggih. Biar merasakan rasa yang sama. Niku itu sulit, tidak bisa Pak. Jangankan sama persis, mendekati pun angel niku. Makanya seni itu untuk disaksikan secara langsung.
0: Jadi beda apa? Beda orang, beda rasa aja Pak Agus. Ketika beda bicara orang, mengenai indahnya seni ini.
1: Ketika sama-sama menyaksikan ada arah yang sama Pak. Ketika ada dua orang bareng-bareng menyaksikan pertunjukan seni, dia memiliki proyeksi yang sama. Paling tidak arah yang sama.
0: Arah gitu sama.
1: Tapi kalau dengan diceritakan agar dia merasakan hal yang sama, bisa jadi tidak berada dalam arah yang sama.
0: Nah, tapi ketika bicara kesulitan, kerumitan itu kan tetap ketika sebuah karya seni itu harus apa? Mampu mengekspresikan baik rasa gitu ya, meskipun rasa itu sulit, rumit gitu ya ketika dialami oleh seseorang. Nah, ini bagaimana nih Pak Agus? Harus mampu mengekspresikannya ini.
1: Nah, makanya seni itu sebenarnya sangat membantu, sangat membantu membebaskan perasaan, hati, jiwa seseorang yang sedang tertekan, yang sedang tidak nyaman, maka itu harus dicurahkan. Harus dicurahkan, harus curhat. Curhatnya itu ke dalam media seni. Curhatnya ke media seni, seni apapun, seni bunyi-bunyian, seni vokal, seni gerak atau seni lukis itu sama, nggak apa-apa. Itu ruang curhat, nggih. Ruang curhat, sehingga ketika itu sudah dicurahkan, sudah dituangkan dalam media itu, maka bahagialah sang seniman. Bahagia karena apa? Perasaannya sudah terwakili, sudah dikeluarkan semuanya, nggih, di dalam media itu. Sehingga tidak terasa persoalan itu sudah dipindahkan, Pak. Tidak lagi bersemayam di dalam hati, tidak lagi bersemayam di dalam jiwa orang itu. Nah, kemudian sebenarnya ketika karya itu sudah jadi, siap untuk dinikmati, maka tentu penikmatnya jangan sekali-sekali untuk memikirkan. Jangan sekali-sekali untuk memikirkan, karena itu ruang berbeda. Apalagi melogika, apalagi mendeskripsikan, gitu. Susahnya bukan main. Jadi ini ruang curhat, Pak.
0: Ruang
1: curhat. Ya beruntung bagi orang-orang yang dapat mencurahkan dalam bentuk media karya seni, gitu. Tapi ketika tidak dapat berkarya, di posisi penikmat juga sama saja, tidak apa-apa.
0: Artinya satu karya seni itu, misalnya karya seni itu adalah apa, sesuatu karya yang rumit, ini bisa jadi menjadi cerminan dari perasaan seseorang itu.
1: Pasti Pak. Pasti. Ya, makanya tadi di awal saya matur bahwa dia tuh ruang curhat, otomatis dia cermin, dia potret. Dia potret dari suasana hati sang seniman tentu. Ini ku potret. nggak boleh tercecer satu butir pun yang tidak tertuangkan gitu. Itu harus keluar semua.
0: Kalau bicara perasaan, Pak Agus Nje, apa ketika tadi sampaikan mungkin seseorang yang sudah membuat karya seni kemudian ketika mau diungkapkan dengan kata itu sulit, rumit. Nah, terus apa kalau seorang yang menikmati atau yang pelaku seni, kemudian bagian mana dari karya seni yang tadi dibuat itu yang bisa membuat getaran-getaran apa, getaran-getaran rasa, getaran-getaran gelombang dari seni itu, Pak Agus?
1: Oke, baik. Oke. Jadi begini Pak Mas Kapan Poro Sutrisno Budoyo, contoh lagu nggih, misalnya lagu. Dalam lagu itu kita hanya perasaan yang bisa menangkap, logika tidak bisa. Dalam sebuah lagu pasti ada bagian walaupun pendek sekali. Ada bagian yang membuat kita tergetar. Ada bagian yang membuat kita tersentuh. Ada bagian tertentu yang membuat kita merinding. Ini Pak. Itulah daya. Dan agar kita sampai ke situ, maka itu hanya dapat dilakukan dengan cara dirasakan. Namun ketika kita memikirkan, kita tidak akan menemukan Pak Meskam bagian yang bisa membuat merinding, bisa membuat kita terharu, terenyuh. Ya Allah, nggak akan mendapatkan rasa itu ketika kita memikirkan. Tapi bukan berarti mendeskripsikan itu tidak penting, karena nanti ada wilayahnya sendiri-sendiri. Mengapa seni harus dideskripsikan? Tentu salah satunya adalah untuk kepentingan-kepentingan akademisi, pertanggungjawaban administrasi formal, itu memang harus dideskripsikan. Tujuannya adalah untuk mendekati sedekat mungkin, sepersis mungkin dengan objek seni yang dibuat.
0: Diinginkan, gitu ya. Baik. Pak Agus, sembari kita berbincang ya, nanti kita juga memberikan kesempatan untuk Sutrisno Budoyo yang ingin bergabung bersama kami untuk malam hari ini, silahkan bisa WhatsApp saja ya di 0895 1441066, baik WhatsApp maupun di voice note ya. Kita jeda dulu ya Pak Agus, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita seputar seni mampu mengekspresikan situasi perasaan sulit dan rumit yang tak mudah dideskripsikan secara logika.
2: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen, kaaturan rawuh mrisani, pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2016, jam 09.00. Ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanti lelahanan utawi gratis.

0: Sudarsono Budoyo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta di Pendopo hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tema kita malam hari ini, seni mampu mengekspresikan situasi perasaan sulit dan rumit yang tidak mudah dideskripsikan secara logika. Bersama narasumber ada Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sn., Kepala SMK Satu Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa di 0895 0144 1066, baik ke WhatsApp maupun di voice note ya. Dan Pak Agus masih bersama kita, nih Pak Agus.
1: Iya Bapak.
0: Iya Pak Agus. Kalau bicara mengenai seni, tentu ada proses kreatifnya Pak Agus. Nah kalau bicara proses kreatif, kalau bicara perasaan sulit dan rumit, nah proses kreatif yang biasanya nih ya, proses kreatif yang biasanya kalau dikatakan sulit saat mencoba apa ya, mencoba diekspresikan dengan jujur nih Pak Agus pada perasaan yang rumit itu seperti apa Pak Agus proses kreatifnya? Apakah juga akan sedikit berbeda?
1: Ya. Ibarat lahan, bidang seni itu adalah lahan kebebasan. Lahan kebebasan tidak ada batas-batas, tapi seni itu sendiri ada etikanya juga, gitu.
0: Ada etikanya juga.
1: Ada etikanya juga. Tapi di sana kebebasan ini memang benar-benar kebebasan, kemerdekaan penuh, gitu, ya. Namun jauh di tepiannya kan juga ada batas-batas moral, batas etika itu juga dipegang. Nah, kemerdekaan ini itu sang seniman dapat menggunakan berbagai kemampuan perasaannya, dapat menggunakan kemampuan sesuai dengan daya perasaannya. Misalnya begini, dua seniman ketika mengalami perasaan yang sama kemudian dituangkan dalam bentuk karya, maka pasti berbeda Pak, pasti berbeda, tidak harus sama, pasti berbeda, tetapi masing-masing itu tetap cermin dari isi perasaan masing-masing seniman. Masing-masing seniman dan secara subjektif itu adalah fakta objektif. Saya ulangi ya, secara subjektif bagi si pembuat karya, maka karya itu sendiri adalah fakta objektif bagi sang seniman itu sendiri. Ini hebat loh menurut saya. Jadi karya itu adalah fakta objektif, cermin dari perasaan si senimannya. Walaupun mungkin bisa jadi tidak menutup kemungkinan bagi orang lain berbeda gitu. Tetapi itu mewakili isi perasaan opwanane dari sang seniman. Sementara seniman yang satunya lagi, dia juga begitu memandang karyanya merupakan fakta objektif yang mencerminkan isi perasaannya. Sama begitu. Jadi puaslah dia. Namun Bapak, saya ingin mendekatkan agar lebih mudah untuk memahami peran kerja rasa ini adalah, ini ada empat hal Pak, saya ingin sampaikan. Ada empat hal di mana kita semua untuk mengidentifikasi itu harus menggunakan perasaan, bukan dengan logika atau berpikir. Satu itu rasa. Artinya ada rasa pahit, ada rasa asam, asin, rasa. Kita lebih sulit menjelaskan mengapa itu asin. Kita lebih cepat lidah kita mengidentifikasi bahwa oh ini pahit. Itu rasa Pak. Yang bekerja adalah indera perasa, bukan berpikir dulu. Oh setelah dipikir terus disimbolkan, oh ini asin, oh ini pahit, buatan. Tapi langsung rasa Pak. Begitu ada rasa pedes, langsung wah pedes, langsung Pak. Itu rasa. Yang kedua, nada. Nada itu atau bunyi. Nada itu kita tahu itu salah. Mengapa kita tahu salah? Karena kita merasakan. Tetapi ketika kita harus menjelaskan di mana letak kesalahannya, tidak bisa. Tapi perasaan kita mengatakan itu salah. Nggih, mboten. Rasa kita lebih cepat ngoyak. Kuwi salah. Kuwi bener. Lebih cepat, Pak, ngoyak. Nggih. Jadi rasa, kemudian nada, yang ketiga aroma.
0: Nggih.
1: Aroma niku ana wangi, napa melih langu, napa melih, Pak, aroma yang tidak nyaman di hidung, pokoknya dengan indera penciuman nggih.
0: Busuk ngaten nggih,
1: Pak. Nggih. Itu rasa, Pak. Begitu mencium aroma tertentu, itu indera perasa kita yang mengidentifikasi, yang mengejar itu rasa apa, itu indera perasa kita, bukan alat pikir kita. Kalau alat pikir kita pasti akan menggunakan beberapa tahapan dan itu pasti lama sekali.
0: Butuh waktu lah ya.
1: Nggih, butuh waktu. Nggih. Jadi tadi yang pertama rasa. Yang kedua aroma, terus yang ketiga warna, Pak.
0: Warna, nggih.
1: Niki sampun tiga nggih, niki nggih.
0: Tiga warna.
1: Nggih, warna. Kita tahu itu hitam. Kita tahu itu coklat.
0: Nggih.
1: Kita tahu itu hijau. Nggih. Ketika ada soal, coba cari yang warnanya sama. Oh, ini. Langsung kecekel, Pak, yang warnanya sama. Tapi ketika kita harus mengatakan, harus menjelaskan hijau itu apa, putih itu apa, ini gue angel. Tapi indera perasa kita, indera penglihatan kita, itu langsung bisa ngoyak cepat sekali. Oh, coklat. Oh, kuning, gitu, Pak. Nah, kemudian yang keempat tadi ngopo rasa, aroma, terus
0: warna,
1: terus yang keempat itu bentar, rasa, aroma,
0: warna.
1: Kenapa nggih lali kula?
0: Ada satu lagi nggih.
1: Iya, warna sudah, aroma sudah, rasa sudah. Nggih. Ya mungkin masih ada hal-hal lain yang menangkapnya itu dengan perasaan kita. Contohnya seperti masakan, Pak. Masakan itu kita semua tahu kok. Oh, ini kuah bakso, tahu ya. Tapi itu kita merasakan. Karena ketika kita memikirkan, maka kita akan menghimpun. Oh, ini ada bawang, ini ada brambang, ini ada lombok dan sebagainya. Kumpul jadi satu, kemudian disimpulkan. Oh, baru ini kuah mie ayam. Itu lama sekali prosesnya. Jadi kita bisa mengidentifikasi dengan perasaan secara kilat, secara cepat. Ini yang saya maksud hanya bisa dirasakan, tetapi menjelaskannya sulit.
0: Jadi ada itu yang mesti dilakukan. Nah, Pak Agus, kalau bicara mengenai perasaan, ya, sekali lagi kita kembali ke perasaan. Kalau perasaannya rumit, sulit, atau perasaan itu mengalami kekacauan, ya, apakah kekacauan perasaan seorang seniman ini akan mampu menjadikan kekuatan utama dalam satu karya seni yang dibuatnya oleh seorang seniman ini? Tapi sebelum ditanggapi Pak Agus, kita ke WhatsApp nih. Ini sudah ada yang bergabung. Ada Pak Wening ini di Wonosari. Pak Wening, saya persilahkan untuk ini menyampaikan voice note-nya aja.
2: Sugeng dalu pendopo.
0: Ji, sugeng dalu Pak Wening.
2: Bagus, Mas.
0: Ji, lerus.
2: Saya Pak Wening.
0: Monggo Pak Wening.
2: Ji, Pak. Nana nek temane mboten kula sebut malih nggih.
0: Nggih.
2: Nomor pendapat kula ngaten Pak Ji, memang seni itu dari bahasa Indonesia dianggap sentuhan hati nurani sebagai karya yang bisa dilihat, diraba, didengar, bahkan dibaca, apalagi karya sastra. Ini kan terus bisa membawa orang ini bisa memahami lambang-lambang yang didengar, dirasa tadi, dilihat, disentuh, atau kemudian bisa memaknai, Pak. Nah, proses ini tadi oleh Pak Agus, antara ruang rasa dan ruang pikir memang ruang yang berbeda, tapi tetap terjadi orkestra bekerja antara rasa dan pikir, memang nggak bisa lepas. Namun gini, Pak, pada saat tertentu orang bisa mendapatkan golden moment, memang seperti momen intuitif ya. Mereka bisa meyakini memanai apa yang dilihat, didengar, diraba dalam seni itu. Makanya yang saya ini, saya misalnya Pak, ketika membuat karya seni, misalkan sastra dibuat lagu, ini tentunya supaya menyentuh audien. Nah, ini yang saya buat di TikTok ya Pak, maaf bukan kampanye ya. Ini bisa fokus karena usia yang fokusnya ke bentuk pojangan spiritual. Ada alur musiknya, musiknya beda misalkan. Kemudian ada apa komediannya, dari satu lagu itu bisa membawa mungkin ratusan proses pengalaman hidup yang kita tuangkan di situ. Nah, sehingga pada pendengar melihat tertentu itu mereka bisa menerima, bahkan ada yang komen youth mindfulness. Nah, ini maaf buat saya KR ya Pak ya. Nah, disitulah maka saya berkeyakinan bahwa yang benar dengan tema ini, seni itu bisa mewakili ekspresi yang sulit diterima secara rasa dan nalar. Ya, karena parameternya itu tadi. Antara ruang rasa, ruang pikir ini selalu independen, dependen, dan interdependen. Jadi pada posisi golden moment di tengahnya inilah orang akan menemukan makna-makna yang dibahas pada malam hari ini.
0: Gitu.
2: Maaf Pak Gus, saya ini kalau mungkin kalau perlu untuk sekali ingatkan TikTok saya Cak Wening. Disitulah ini bukan berarti saya minta pengakuan validasi, enggak Pak, saya ikhlas. Bahkan karya-karya itu enggak disukai orang pun saya ikhlas. Disukai saya enggak terlalu bangga. Ini karena kita berada nuansa spiritual gitu. Jenis-jenis lagunya, kemudian dan gitu. Maaf ya Pak, pendengar yang lain, kami komennya sederhana tapi biar jelas menurut versi kami.
0: Baik.
2: Selamat Pak, monggo kita nikmati seni. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Pak Wening di Wonosari. Silakan nih Pak Agus, ada beberapa hal yang disampaikan Pak Wening ya, ada golden moment, kemudian kalau menurut Pak Wening seni ini bisa mewakili di saat perasaan sulit dan rumit ini. Baik, silakan.
1: Nggih. Niki matur nuwun Pak Wening, ini ada dua poin ini. Golden moment sama sastra dibuat lagu. Jadi golden moment ini adalah sebenarnya ketika seorang seniman membuat karya seni, jika tanpa tujuan lebih baik tidak usah memulai gitu ya.
0: Oh, kalau tidak ada tujuan jangan mulai.
1: Karena itu dorongan estetis, itu dorongan batin Pak Miskam.
0: Jadi harus ada tujuan dulu.
1: Harus ada dorongan dulu.
0: Oh, harus ada dorongan dulu.
1: Harus bahkan ada seniman yang rela menahan dorongan itu sampai benar-benar memuncak. Agar ketika nanti mengekspresikannya itu ledakannya luar biasa.
0: Gitu. Jadi harus pakai menahan dulu ya.
1: Menahan dulu agar lengkap semuanya, sudah lengkap baru biar dibuka pintunya dia keluar semua. Tertuang dalam media itu. Nah, tapi sebaliknya ketika tidak ada power dari dalam, tidak ada dorongan untuk menuangkan, tidak ada bahan, tidak ada materi, kemudian memaksa diri untuk membuat, ya akhirnya kopong Pak.
0: Hampa.
1: Seperti dibuat-buat, digolek-golek ke materinya, substansinya gitu nggih. Itu. Ya sementara yang kita harapkan adalah itu sebagai media mengekspresikan, karena dorongan perasaan sudah cukup kuat untuk segera dituangkan. Ya nek disimpan kok malah stres Pak.
0: Memang bisa begitu ya?
1: Ya, betul. Tapi seniman itu pintar Pak, teman-teman seniman itu pintar, terkadang ada bermacam-macam suasana hati itu bisa dituangkan lebih dari satu karya. Jadi seperti episode lah gitu nggih. Tidak tumplek-plek dalam satu
0: karya.
1: Nah, golden moment ini itu adalah inti dari kekuatan karya itu. Jadi di dalamnya ada kekuatan. Nah, dan kekuatan itu hanya dapat ditangkap ketika kita merasakannya. Tetapi dari segi logika, nalar itu kita bisa mendekati dengan melalui pintu filsafat non sewu. Melalui pintu filsafat. Itu bisa karena punya kedekatan antara seni dan filsafat. Golden moment ini kekuatan utama Pak dalam karya itu.
0: Gitu aja.
1: Yang bisa ditangkap oleh rasa dan juga akal dapat mendekati. Ajeng yang sastra dibuat lagu.
0: Berlagu.
1: Mem, yeah,

0: lagu itu sendiri itu kekuatan tersendiri, Pak.
1: Lagu itu menjadi kekuatan tersendiri.
0: Iya. Ketika jika dibandingkan dengan karya sastra hanya dibacakan saja, tidak dilakukan, itu akan berbeda ketika itu dilakukan.
1: Ye. Semacam musikalisasi sastra begitu, Nji.
0: Iya. Beda. Seperti semacam itu, seperti musikalisasi puisi. Jadi dilakukan, ya.
1: Dilakukan.
0: Tanpa merubah sastranya.
1: Tanpa mengubahnya,
0: sehingga ini menambah daya atau kekuatan sastra yang mau disampaikan. Tapi harus dilakukan, karena lagu itu sendiri kekuatan tersendiri sehingga menjadi tambah kuat, nih, Pak. Menjadi tambah kuat. Lagu itu sendiri sudah memperkuat dari sastra itu. Ngeten, Pak Pening, luar biasa Bapak, golden moment dan sastra dilakukan.
1: Lakukan. Baik, terima kasih Pak Agus. Demikian Pak Pening yang ada di Wonosari. Pak Agus, masih ada waktu berapa menit ini? Kaitannya dengan tadi yang saya tanyakan ini, kaitannya dengan perasaan yang kacau, ya, yang kacau. Tapi ini juga ada yang bergabung kembali di voice note saya hadirkan. Jadi siapa, mohon maaf ya.
2: Mikus plus.
1: Mohon maaf, Jeh, nyuwun pangapunten, benten. Jeh, baik Pak Agus, kalau kaitannya dengan perasaan, apakah kekacauan perasaan yang sedang dialami oleh seorang seniman ini akan bisa mampu menjadi kekuatan utama dalam karyanya tadi, Pak Agus?
0: Gejolak yang ada di jiwa, Pak.
1: Jeh.
0: Gejolak yang ada di jiwa itu adalah energi yang akan menjadi kekuatan jika nanti dituangkan dalam karya seni. Gejolak itu, Pak. Jadi jika tidak ada gejolak, maka jika lapor terbentuk dalam sebuah karya, maka karya itu juga tidak ada kekuatan sama sekali. Jadi yang dibutuhkan gejolak itu daya dorong termasuk, Pak. Itu menjadi daya dorong. Ketika gejolak semakin kuat, maka itu akan menjadi daya dorong yang luar biasa, dan sang seniman ketika mengekspresikannya tidak akan mengalami kesulitan. Tidak akan pernah mengalami kesulitan.
1: Tidak pernah akan mengalami.
0: Tidak, karena punya banyak bahan. Apalagi tetapi dengan catatan daya dorong itu harus dituangkan secara spontan. Spontan dari rasa ingin bagaimana spontan. Karena ketika buntu lah, ini masalahnya. Ketika buntu itu terus minta tolong pikiran, Pak, masalahnya. Perasaan buntu kemudian minta tolong pikiran, berhenti sejenak berpikir, nah disitulah nanti mulai berbeda. Gejolak tadi hilang. Gejolak tidak jadi menjadi pilar kekuatan, tetapi dia hilang, dia menguap. Dia menguap gara-gara sang seniman buntu, Pak.
1: Dengan sendirinya.
0: Dia menguap hilang dengan sendirinya, kemudian karena seniman eman-eman ini harus selesai, maka berhenti sejenak lalu berpikir. Nah, ketika berpindah ke berpikir inilah sudah mulai berbeda. Sudah mulai kehilangan tadi, gejolak tadi sudah hilang. Karena buntu, maka spiritnya hilang, berganti dengan hasil pikiran.
1: Pikiran.
0: Itu berbeda.
1: Melengkapi
0: yang empat tadi, sepertinya sudah tak sebut semua. Empat hal yang memang hanya bisa dikejar dengan rasa dengan dipikirkan.
1: Aroma,
0: warna
1: aroma,
0: nada.
1: Oh, nada.
0: Warna, rasa, aroma, nada. Itu, ya, empat hal itu sungguh menarik untuk dirasakan, tapi kalau dibahas kita sangat terbatas mendeskripsikannya.
1: Gitu, Ji. Baik. Baik Pak Agus, waktu kita juga terbatas. Ini sudah hampir pukul 21 waktu Jawa Barat. Terima kasih sekali Pak Agus sudah memberikan penjelasan ataupun gambaran tentang seni, bahwa seni itu mampu mengekspresikan situasi perasaan sulit dan rumit yang tidak mudah dideskripsikan oleh secara logika. Pak Agus, terima kasih sekali. Di tengah kesibukan Pak Agus masih menyempatkan diri untuk menyampaikan tentang seni di malam hari ini, dan mudah-mudahan sukses lancar selalu untuk SMK 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta, dan juga Pak Agus juga rekan-rekan di SMKI Yogyakarta. Terima kasih Pak Agus.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Dalu.

Sutasno Butuh. Demikian tadi perbincangan kita bersama Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sn., Kepala SMK Satu Kasihan atau SMK Yogyakarta, dengan tema seni mampu mengekspresikan situasi perasaan sulit dan rumit yang tidak mampu atau tidak mudah dideskripsikan secara logika. Matur nuwun kagem panjenengan ingkang sampun sesarangan wonten ing kiaran pendopo dalu menika. Terima kasih yang sudah mengirimkan atensinya di 0895 0144 1066. Terima kasih. Selamat malam. Sugeng dalu.

Sudarsono Budoyo Madunipun Panjenengan Tasi Kemarangnya Wiji Kalian Program Mbah RRI Yogyakarta Ngeluluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Selajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Ketoprak Mataram ingkang wonten wekdal dalu menika kagiyaraken langsung saking auditorium RRI Jalan Avani Demangan Ngayogyakarta. Dalu menika ngaturaken cariyos Tri Nusa Kawarna Joko Susilo katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Saking studio kula sakonco ngaturaken sugeng dalu sugeng mirsani so sugeng midhangetaken. Sutresno Budi Sumangga kula dherekaken tumuju wonten ing papan pagelaran.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu. Sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Ingkang wonten medal dalem menika sampun sumadiya. Ngaturaken pagelaran Ketoprak Mataram kanthi ngaturaken lampan Tri Nusa Kawarna Joko Susilo. Pendhapuk sedalang tiris-tiris Sugiman Duwino Seto kabiyantu sedherek Santoso kasengkuyung karawitan saking Sanggar Gemah Ripah mahasiswa PBD Universitas Negeri Yogyakarta. Pranoto gending dening Ki Murjono rinenggo sewantening waranggono Ni Lala Ayahra keprak dening sedherek Lili Agung lan sedherek Mianto. Penata kostum dining sedherek Anggir Sukisno, setting dekorasi dining sedherek Darmanto lan sedherek Catur Wintarso, sedaya wau dipun sesepuhi dining sedherek Titi Enggan. Kepareng kula aturaken megah dhawuhing paraga Prabu Kertanegara katindaken dining sedherek Abdullah, garwa katindaken dining sedherek Sri Lestari, Mantri Mandono Suroyo katindaken dening sedherek Warjudi Wignya Suwara. Mantri Mandono Pati katindaken dening sedherek Marti Gomblo. Raden Pamungkas katindaken dening sedherek Lili Agung. Joyoyudo katindaken dening sedherek Y Jumiti. Joyopati katindaken dening sedherek Sutrisno. Sederek Sunarto ngayai dados paruko. Bandang katindaken dening sederek Agus Triwidodo. Dewi Murniwati katindaken dening sederek Rusmianti. Sultan Haruntala katindaken dening sederek Sugiman Dwi Nurseto. Minister Badrul Gapur katindaken dening sederek Dalijo Angkring. Argus katindaken dening sederek Darmanto. Habib dining sederek Agus Pudang. Bilba katindaken dining sederek Catur Wintarso. Dewi Latif Banon katindaken dining sederek Sipe. Panglima Herodes katindaken dining sederek Budi Sutoyoso. Bedande Periodek katindaken dining sederek Santoso. Nyai Bedande katindaken dining sederek Riyad Miningsih. Putut Wayan katindaken dining sederek Enti. Depok katindaken dining sederek Bagong Sutrisno. Janggleng katindaken dening sederek Mianto. Nandi katindaken dening sederek Sunarni. Made katindaken dening sederek Surowo. Seruti katindaken dening sederek Sulistiorini. Joko Susilo katindaken dening sederek Anggir Sukisno. Repat utawi dagelan katindaken dening sederek Sugeng Surono, sederek Putut lan sederek Surono. Prajurit katindaken dening sederek Budi, sederek Riyadi, sederek Prayit lan para kanca. Mekaten Sutresna Budaya menggah dhawuhing paraga ing wusana saksuwing gending pambuka keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng mirsani tumugi babaring lampahan Tri Nusa Kawarna Joko Susilo. Sumangga.

0: ora perlu padha dibujung.
1: Ana bunyi pangeran.
0: Tunggu dawuhe Kanjeng Rama.

0: Kowe ya melu perang. Kowe melu perang. Menang apa kalah ngono merang. Lehmu perang menang apa kalah? Perang. Tegese peperangan antarané Kediri lan Sailon.
1: Ingkang menang Kediri.
0: Kediri menang.
1: Nggih, Kediri menang.
0: Apa ngono Senopati Pamungkas?
2: Nggih, Pangestu Dalem Rama sampun mundur mengsah saking saya.
0: Jaga. Diajeng lega penggaliku dini perangan iki wis paripurna lan prajurit saka Sailon wis ditunduk saka ing kraton Kediri.
1: Nah niki wau. Ora melajar.
0: Melajar. Ngoyak musuh.
1: Lah,
0: ngoyak musuh.
1: Mboten.
0: Tapi ya
1: malah dioyak.
0: Kowe doyak musuh. Tegese kowe kalah.
1: Mboten.
0: Kok mboten?
1: Doyak-oyak wong ora tau nyawur.
0: Sembrono kowe iki.
3: Sembrono.
0: Iki karo ratu kok sakar pendelem matur.
1: Perjurit saking Sailon itu oh gila.
0: Gila.
1: Musuh perjurit Kediri. Mun tudune anten kula.
3: Oh, sing mandegani kowe.
1: Mboten.
0: Lah kok arep piye to?
1: Nggih men kula anten melu perang ngoten.
0: Oh.
1: Ning kula ndelik le perang.
3: Perang kok ndelik kuwi ya.
0: Perang kok ndelik kuwi kepiye?
1: Kula namake aji-aji.
3: Oh.
1: Kula tamani pusaka Kanjeng Kiai Kuntilisit.
0: Kuwi pusakamu. Iya, kepiye?
1: Gila,
0: gila. Njur do mlayu.
1: Nggih.
3: Ampuh tenan pusakamu.
1: Nah, niki wangsulipun melajar dumugi negari Sailon menika nggih mbebayani niki.
0: Lire
1: saged tata-tata prajurit ingkang langkung ampuh.
0: Mulane aja padha kebat ing kaprayitnan. Prajurit saka Kediri ditata saapik-apike, aja nganti kecolongan saka prajurit Sailon. Mandono Soyo,
1: nggih.
0: Mandono Pati, Yudo. Joyo Yudo Joyo Pati. Aku menggalake kahanan ing kraton Kediri. Kang saiki lagi nampa pageblug nampa pajubaning Bathara Kang Akarya Loka. Akeh para kawula sesuk loro sore tekan ing Pati, sore loro esuk tekan ing Pati. Kaya dene nampa kablebuk pageblug prajurit-prajurit lan kawula ing kraton Kediri kene. Mula sokir aku bakal nyoro widhekake kahanan kraton Kediri iki menyang kersane kakang berdanda proyedek ing Bali Kelungkung. Mula karaskerku Mandono Soyo
1: nggih
0: kowe tak pasrai kahanan kraton Kediri sawetara tak tinggal mongso borong kahanane kraton Kediri iki tak bodhoake marang kowe.
1: Kula kalian Mandoyo Pati menika
0: dipun Mandoyo Mandoyo karo Mandoyo Pati
1: pareng nderekaken wonten Bali. Nah, supados mangke
4: panipun Sang Prabu.
0: Oh, negaramu.
1: Nggih. Jadi kawilujengan.
0: Oh, iya iya. Yen ngono sing tak pasrai Jaya Yudha lan Jaya Pati. Mongso borong katentremaning kraton Kediri, aku bakal tindak ana ing Bali. Ayo diajak.
3: Piye, Kang Mas? Kula kalian Kang Putra dipun kepa

0: aku percaya marang kowe.
1: Sendiko.
0: Tentreming Sailon, jejeking Sailon, borong marang.
1: Pitados dumateng Badrul Kafur.
0: Borong Baski, aku mundur pamit. Ya jeng, aku mundur pamit. Ngatosan.

0: kowe ning kene, kowe ning tengah.
1: Sruti.
2: Piye? Bener ora tanganku?
0: Iki ne rata bau ngene.
2: Kurang dhuwur.
0: Hooh, kurang dhuwur.
2: Ngene,
0: iki ngene.
2: Hooh. Oh.
0: Drijine
3: tanganku kaku.
0: Eh? Kaku?
3: Kaku.
0: Ora tau obah po.
3: Ayo obah kalau-kalau.
0: Ngene. Sing tangan luwe dhuwur.
4: Aduh.
0: Ini bokongnya mengiwa ini.
4: Bokong mongko iki ya lara.
0: Wis, bokongnya mengiwa.
1: Kowe kok malah tiba aku semelane.
0: Ini lho nak. Piye?
1: Ora apa-apa.
2: Wis delang wae.
0: Bokongnya mengiwa.
4: Tapi delok ya.
2: Heeh.
4: Aku tak bokong terus kok mburi lah. Aku seneng kok nonton kowe kok bokong seneng.
2: Nak kecetit engko.
0: Engko nek suwe kepiye iki?
1: Ngene.
0: Bokongnya nyedit meneh.
1: Iki.
0: Wes urang iki.
4: Bokongmu kurangnya buri.
0: Eh,
2: bokongnya rencane rono.
0: Ora. Nah,
1: ya.
0: Wes.
1: Wah.
0: Karo mlero menengen, mlero menengen.
2: Motone diguak nih. Nih, motone diguak.
1: Moto kok diguak. Moto kok meneng apa?
2: Lho, no.
4: Mripate mlebu. Ngalor kidul, ngalor ngono ya.
0: Iki
4: nang ngono. Wah. Kok ya do mati bokoke jenis.
2: Wah, matimu arep cemok-cemok wae.
4: Ayo aku pen karepku. Rumahku kok ya.
0: Kesel ah.
1: Tetelong labu.
2: Aku ya wis kemeng kok.
1: Labu budaya iki ya ora mayar ya.
2: Bayang meneh wae nek latihan.
1: Iki direwangi ngono-ngono supaya budayane ak dhewe. Tetep lelani lah.
4: Sesuk
1: ata
0: ya. Mongko dibacake ya.

Sukawati. Oh, kawing kena mastu. Kira hayu kekuat. Patu tempurai. Agun dalu kuno. Katiasan. Paling ulun padang. Ing raton Kediri. Supaya tentrem. Ora ono alangan sujud. Pagemblung. Tentu mampah.

Kisah likung putra putri dalam Milo. Semoga ikat

Wadinen putraku Muriwati. Malah aku payang pasang sayembara, sapa wae kang bisa nyuwunake putraku Muriwati, yen putri bakal tak dolarake Sinorwati, yen kakung bakal tak jawabake marang Muriwati.

0: saja satu jas. Pintor asal yang dikilas.
1: Bongkong lu tidak aku.
0: Ayat, kita cetaknya menemukan gaden ya.
1: Iya, bongkong.

0: Ya, kiwiagane nom nom.
1: Go semangat merdeka.
2: Merdeka.
0: Salam budaya.
2: Lestari budayaku.
1: Semangat.
2: Semangat.
1: Edan. Wolong sasi mboten pinanggih. Lah nggih sehat sedaya to Bu Bapak. Upamane Oktober ketoprakan malih setuju. Nggih kula tak matur kepala stasiun RRI. Pak Kapsta tak matur doane kemawon nggih Bu Bapak.
0: Pokoke sing rawuh iki.
1: Heeh.
0: Semua aku doakan sehat.
2: Amin.
0: Lancar rezekine.
2: Amin.
0: Terak barokahe.
2: Amin.
0: Diridhoi apa penjangkane.
2: Amin.
0: Amin Allahumma.
2: Amin.
1: Malah kaya kaum e kowe.
0: Aku malah sing
1: gede.
0: Iki disapa dongane nggih. Kula ya gering iki. Penonton semene uga iki saka ngendi wae di absen.
1: Sekolah
0: mesti sekolah ngomah.
1: Nek aku ngerti ku kabeh iki.
0: Apa menawa sekolah kalian barang ya enak kok. Penonton kok tekake sekolah iki. Ayo sekolah ngomah.
1: Ya coba disapa.
0: Kabar sing tak krungu mau awan.
1: Iya.
0: Kuwi apa penonton sekolah Semarang iki telung bis. Tepuk tangan Semarang. Saking serandaan tepuk tangan. Oke to. Klok.
1: Saking Kulon Progo.
0: Saking Selik. Sleman mbok ngono. Kok Sleman?
1: Mantap.
0: Ora dipedot-pedot.
1: Ya,
0: pen suarane kowe bosok kok ngono kok.
1: Pen cetok Sleman. Pun mari dilalai lek loro watuk la san iki iso mari
0: peda-pedae kangen kali panjenengan sedaya watuk nganti mecicil we soan
1: nggih
0: wah niki wau kula jamoni cecak 6
1: ora cecak
0: 6 ora cecak ora tak ombe lha apa tak ombe malah buntute malah kacau ya gilu ye, sinambi pepanggian menikah kalian mengerti hari radio ingkang kaping 8 setu ya pokoknya sekali di udara tetap di udara kaya lagune iki mau.
1: Nah, aku saiki tak takon.
0: Takono.
1: Hari radio yang ke-81 iki artine ada.
0: Ah, apa?
1: Angane 8 karo 1. 8 iki dene dengan lane landasan pene Pancasila.
0: Terus
1: 1-1 tujuan dengan landasan Pancasila, 1 tujuan RRI tetap eksis selama-lamanya.
0: Ya, muga-muga apa pementasan ketoprak iki ora mung mergo hari ulang tahun.
1: Nggih, Pak.
0: Sakbakdane iki ya tetep eksis rutin sebulan sekali tetep ketoprak. Sakon sapa? Sakon sapa?
1: Lagi pamundutan, Kak.
0: Pamundutan.
1: Ayo omongno dhewe.
0: Sesuk pengajuan permohonan kepada Bapak Kesta.
1: Terus Mak Seso tak matur.
0: Panjenengan kita aku matur.
1: Pak Kesta sing piyaine pundi nggih?
0: Ora rawuh.
1: Rawuh kok rawuh pundi, Pak? Wah, matur kon Pak Kesta.
0: Iki ngopo?
1: Rawuh iki. Pak Kesta anyar.
0: Yo kaya ngene iki prihatin-prihatine RRI peda-pedae lar mentaske.
1: Iya.
0: Wah, jan gladi wiyaga anyar.
1: Kok sing penting iki penonton. Penonton iki ya ana artine.
0: Piye?
1: Peniki.
0: Wah. Kowe iki nomor rasane nyegat-nyegat.
1: Mula kuwi.
3: Piye gak mau
1: penonton pin kowe marai bingungi wong penonton ini penyemangat none non bayar alias gratis
3: tone
1: tone tontonan iki nek ora ana panjenengan Jaya tidak ada artinya penonton tak iku
3: gene apik kowe pinter
1: aku sing sok-sok ke kering
0: garane sok-sokke
3: dene kok ora becak
0: wong kuwi nek arep
1: iya iya
0: mikir sike ditampung nang kene gak dikongkon kira kene le omong nganggo rasa
1: rasa
0: kepenak
1: kowe iki mbok mangan cindel mbang suaramu kaya ngene iki mari cindel tikus cilik ya lho
0: tenan mbok
1: heeh
0: golekno to
3: apa to pakane apa
1: cindel
3: ngawur
0: apa
3: mar mercon
1: ujeblok bro
3: jes blur blur semplak
0: ah ngerti aku
3: piye
0: nah aku jeblok mati keluar ngepak bojoku
1: nah mau nek bojone surana kaya otong deh banget
3: ya ini yono layang
1: iya iya
3: seko pandemen
1: iya
3: rombongan saking dusun Surabayan Sorobayan aku mau ngomong apa?
0: Surabayan
3: Leru
0: kan bener Sorobayan
3: Sorobayan Gading Gading Sari Sanden Bantul ngaturaken Sugeng Ambalwarsa RRI Yogyakarta kaping 81 mugi-mugi tetap lancar.
1: Amin.
3: Sukses karyawan, pemain, seniman,
1: penonton
3: dipun paringi sehat rezeki berkah. Amin ya rabbal alamin. Salam budaya. Nah, iki mau maringi ma'am
1: Mam.
3: Oh, warna-warna ning mburi.
0: Gedek utama
3: dienggo pemain ora nggo penonton ya nggo dhewe-dhewe.
0: Kuwi.
1: Ya
3: tandha tresna karo seniman seniwati sing sak antarané telung
0: saking kangene.
3: Telung taun iku ora pepayon.
0: Sapa?
3: Sapa?
1: Ya
3: seniman-seniman iki
1: awake dhewe melu
0: kuwi ora sak domong kene.
3: Aku rene mungkin bar ngasar wis tekan kene.
0: Loh, kok dengaran?
3: Apa dapet arek ngetoprak to? Wis patang sasi ra.
1: Wolung sasi
0: bang barang.
1: Wolung sasi.
3: Wolung sasi ra ngetoprak e.
0: Loh, bar ngasar ngungkung latihan nembang.
1: Loh.
0: Sopo? Latihan nembang apa kowe?
3: Ora nembang aku.
1: Ya mbak gah. Mbak nembang selendrone diketokke.
3: Mbok yo gawe kowe kuwi.
1: Saka UNJ matur nuwun anak Mas UNJ.
0: Waduh. Ya ya ga ya ga. Generasi
3: iki aku krungu-krungu.
1: Piye?
3: Para wiyaga presiden ku ora ngarep-arep apa-apa.
1: Wah.
3: Blas.
1: Syukur lah
3: apa. Saking senenge bombong atine mbantu karo RRI. Iya ta. Sesuk ape tak angkat dadi pegawai RRI.
1: So. Ora pangkate
3: saiki
1: pangkatmu ki apa?
3: Pangkatmu ki apa? Rumahmu.
1: Kowe ndukung pecatan ki apa?
3: Krawitan RRI saiki wis entek. Wis entek wis do pensiun.
1: Heeh.
3: Iki arep buka anyar.
1: Wah, iya.
3: Golek bayar dewi-dewi.
1: Kowe omong kamu teng pecatan ra karo. Iki selendrone dunekke, iki kok agek pelok.
3: Iya, kowe iki nek
0: ngono
3: njaluk apa?
1: Nggih, nggo iseng-iseng nggo Mas, nggo.
3: Ora waton obo ya.
1: Wari udaya. Wari udaya yang penjalukan.
3: Piro?
1: Selendro.

0: Sabarno.
1: Nah, napas.

0: Regedak.
1: Mboten sah tabuhi Pak Nur.
2: Oh iya.
0: Ora tabuhi ora.
1: Iwak bandeng tembung panding klek. Kepacut mandeng ora wani nembung.
0: Iki le njaluk ora digamel iki men cetho.
3: Men cetho.
1: Wong-wong iki kalale ngawur. Kalimate durung rampung. Kalimate durung rampung. Oh, cah goblok.
0: Ora iso.
1: Iya, pandang tembung pangding klek. Banjur dipandang klerumbok cilik.
0: Oh. Lucu mboten, Bu? Mboten.
1: Hei, wow. Mbak yang digawe lega.
0: Oh iya, lega.
1: Mbak yang digawe lega.
0: Lucu nggih, Bu.
1: Tang tintung. Wah, kowe diplesete kok do bingung.
0: Yo, saiki liyane mbok cilik sapa?
1: Tek-tek kayune jati, senajan tuwek tetep kemati.
0: Ampe meneh. Ampe liyane teklek.
1: Teklek kayune jarak tuwek tuwek seneng ngetoprak.
0: Saya ngawur.
1: Lho, ulun sukan ki nek oh ya oh nek uu.
0: Aning ya iya.
1: Iki meneh
0: ning kono wae kok ngincik melu rene.
1: Lho penak. Kowe sing rung
0: omsake.
1: Tergandeng mama tebu nerat jembang ra iso.
0: Iki nggo tulodo.
1: Lah iya.
0: Dinggo tulodo kamu aku nyamari to.
1: Aku ngerti.
0: Tergandeng
1: mama tebu.
0: Nek ora di
1: dijembeng ora iso mlebu.
0: Apa?
1: Wong nganggo kaos kaki iki lho. Ana ngono wae gampang. Amengku kula langsung karo
0: kaos kaki. Iki men diteruske sik.
1: Teruske.
0: Wes, gak kowe.
1: Ciu sabotole.
0: Ngopo?
1: Bapak turu. Ketok ngondalan.
0: Kok sing apik. Jeneng glali okane. Ojo lali agamane.
1: Apik
0: tuntunan. Apa
1: timun sigarane?
0: Tuku salah. Ini timbang lamun. Komo apa arep?
1: Iki ra.
0: Ki timun iki mau urung rampung e.
1: Kowe sing mangsuli, aku sing gawe.
0: Heeh, piye lah.

0: apa?
1: Terus santai suarane.
0: Terus. Hai.
1: Cakepan ki sing penak. Sendale dikuwangi lon sur. Diklak. Sandale dikuwangi dul.
2: Suara
1: lirik, gue ora kemanusiaan
0: lo ya. Lo yang bantu cowong,
1: lo yang nganti mencicil kau lo.
0: Sandale di kuang munggah, di kuang luwe, ora luwe. Nah gue takkan, aku mikirnya. Yang ngasih mikir.
3: Ya, yes, pokoknya awake dhewe melu seneng.
1: Seneng ketemu karo warga masyarakat sing pandemen ketoprak RRI arti adoh kuwi ya tindak rene, peda-petae kepengin ketemu karo awake dhewe.
3: Iya, iya.

0: wis tonggo teporo aku wis pamit. Yen wektu iki aku bakal tumuju menyang Kediri.
1: Oh, tidak wonten Kediri, Gus.
0: Saiki pitakonku, kowe wong telu arep cukup ning Gunung Wilis kene wae, apa arep melu aku menyang Kediri?
2: Ya nek sikirane mangke panjenengan ngersani kulo dereke.
3: Kulo derek. Apa bota?
2: Sak namare iki kok nek kowe
0: iki boten apa. Lah kowe kabeh iki ra wulu cumbuku to.
2: Jangan
0: ya wis, saiki ayo kabeh melu aku. Udah saiki ya.

0: kuat. Neng kene ku wis kijenen. Nek upama ku tak rudo peksa ora ono sing pitulung.
1: Nanak ora duweni rasa tresna karo kowe
0: kaisar. Aku membutuh wangsulanmu. Aku membutuh wangsulanmu. Kowe sabuk.
1: Kowe
0: sabuk dadi garwa.
1: Kowe
0: sabuk dadi garwa. Kowe sabuk dadi

0: Yo, aku ora tege ning aku arep mulyakke Dewi Murni, Pak. Mestine ora nganggo cara ngono kuwi, nganggo cara perwira carane wong lanang.
1: Sopo?
0: Aku Joko Susilo, sampean sopo?
1: Aku Kaisar Harun Talas Wesailo.
0: Oh. Seko sebrang.
1: Iya.
0: Banjur dhe perlu apa kok arep?
1: Aku tekan papan kene bakal boyong garwaku, Muriwat.
0: Garwamu?
1: Iya.
2: Kok garwa, garwa? Ora di sana. Kaisar Harun Talas kuwi gelandang aku seko taman kekiri. Oh. Aku mau tipe bojo.
0: Jebul ingkang gelandang pinang dalem saking kraton Kediri menika. Menikot
1: Semenggiro
3: Boten
1: Kuyo jong ganggu gawe lakuku. Kuyo jong kreridu gotu bakal boyong Dewi Murniwati.
0: Aku gelem semingkir. Yen sampian nyabar lagi karpan siap menep gelandang marang Putri Kediri.
1: Balen unu ucap.
0: Aku megah bali. Anggep aku mau loro saudon telung saurupan.

0: apa nih?
1: Ini omongan lo.
0: Omongan
2: setan nih. Kau wani-wani nih.
1: Mercoyo omongan. Saloi.
0: Mangerian lo.
1: Lawang kulo niku sek teko mawon kok sampean.
2: Tenan nih.
1: Sapa kulo?
2: Oi kita. Oh. Kowe rasa ndak watuk. Aku wae.
1: Wis, karepe piye? Kok kete? Sampeyan iku kok takon kula karepe piye?
2: Lho, nyatane omongan kula ngaten
1: kok. Lah kula niku ya ora ngerti kok. Wong kula niku sek teko mawon kali adik kula niki kok.
2: Apa iya?
1: Nggih.
2: Diwaneni, diwaneni. Rawane aku.
1: Wah. Mboten niki kok
2: utang
1: turu pendalan iki
2: kok.
3: Wes.
1: Mas. Ye. Niki pripun to wong niki? Loro napa pripun?
2: Udan anu rempelone jeplok.
1: Rempelone jeplok.
2: Ngeplos.
1: Oh, niki niku loro napa pripun?
2: Sing endi?
1: Niki bocah kok turu teng dalan ngeten niki?
2: Mboten loro.
1: Niki
2: niku ora eling e mati.
1: Kok, Mas?
2: Kenapa? Kenapa? Ngerti ya,
1: Ungkong. Oh lah, tatu gaman kayak ngoten kok.
2: Tatu kegaman
1: sing
2: sing
1: pundi. Ini gigi lho.
2: Oh, ini kan koreng wis suwe.
1: Ini lho, wong jenazah to. Tatu ini kecoh kayak ngoten kok.
2: Tatu ini kecoh.
1: Ini
2: kira ngomongan kulo. Ngejak kulo. Ngoten lah, di sini. Ngomongan kulo itu tindak rian. Kulo terburi. Bareng ketututan ngapain. Tewas
1: yo. Amke ojo sembarang. Ojo sembarang sampean iki. Sampean dhewe sing natoni iku.
2: Kula niku tekno kali momongan kula e.
3: Terus wapune sagan nulungi.
1: Lah niki
2: nggih.
3: Sopo iki? Momongan sampean jenenge sapa iki?
2: Joko Susilo.
3: Eh?
2: Joko Susilo pemaine bal.

0: kok dinjen? Bocah iki yo kaya sing ning gambar kae yo.
1: Wis to.
0: Gambar.
2: Iya.
1: Lho.
0: Rupane kaya ngene iki.
2: Gomle wae yo.
1: Luwe-luwe
0: iki mung ngandake nek jenenge kuwi Joko
2: Susilo. Aku malah ketularan.
0: Ora, iki. Bocah nom-noman iki saka ngendi? Saka ngendi?
2: Saking tanah Jawa.
3: Saking gunung.
1: Nggih. Oh, usah saka Gunung Wilis.
2: Nggih.
1: Saka Gunung Wilis.
2: Tenan.
1: Mumpung durung suwe, saiki digawa ning Bali.
2: Mangkir yen panjenengan asmane sinten men ngetos?
1: Aku I Depok.
2: Oh, Depok Jakarta.
0: Aku kok ketemu nek gateke iki karo iki men gregeten bae.
2: Sampean sinten?
0: Kae mangkelke.
2: Sampean sinten?
1: Janggung.
2: Wah, janggel.
3: Iki pekok. Iki pekok kuwi gendeng.
0: Janggleng budek. Janggleng budek.
2: Bakundi
1: Mas. Iki
0: tak njakel wae.
2: Pokoke serius.
1: Iki nek tatune iki durung suwe.
0: Nggih.
1: Saiki kowe melaku. Iki tak gawane ning Bali mbok menawa mengko bisa ditambani. Ya, wis aku ning Bali. Ayo.

0: di balik lo Gusti Putri. Milo penjelian mirsa piyambak kalau pegdalingan kepengker kula menika rak dipun utus diringke ngeroko datang ke diri menika tebih lho tanah Jawi mriko.
1: Aku ya ora maitu nanging kasunyatane paman minister

0: mangu-mangu wedi ning ya kok kepengin nganti lekku nyumoro dadi klera-kleru to.
1: Nang arepku ora ana sing klen. Coba dibaleni meneh.
0: Upama. Halo Datuk Rumen to. Upama sliramu. Tidak dicari to.

0: Gusti Putrane Balon sing tak tresnani.
1: Aku percaya marang sliramu. Jiwa ragamu bakal tak pasrahke marangku.
0: Semono ku aku. Ora ana panita kang tak tresnani sak. Lumeng jagat iki kejaba mung sliramu.

0: didawi sungsun marang Sultan Haruntala. Nyaoske mawon lho.
1: Oh, ya. Ditunggu sedih lho.
0: Iya.
1: Tak gawe ne layang.
2: Oh.

seorang sultan harus salah dengan tukang lain.

Taman Sari. Iki Taman Keputren, ngerti ora? Bertos. Niku Taman Keputren. Kowe kuwi panglima perang ing Sailor. Aja ngucemake asmaku minangka Narpocundaka wakiling ratu, eh? Kula sowan dumugi Taman Keputren menika boten kajeng kula. Ora karepmu piye, Kang? Kanjeng kula wit kula mila dipun timbali dening Gusti Putri Ratih Banon supados sowan wonten ing Keputren.

0: kowe kartang siningit. Ora wancine kowe mlebu taman keputren lan iki dudu wewenangmu ngerti ya?
1: Nggih. Ya menawi ngaten, nyuwun pangapunten kula tak medhak saking
0: keputren. Kowe mesti ana apa-apane karo Gusti Putri Latih Bandon. Iya apa ora?
1: Upamiya mila wonten sambetan nami sembun kulo kalian Gusti Putri Latih Bandon. Lah menika dados hak kulo wewenang kulo toh.

ganjaran ono sawi soring beteng raket.

suaramu nganyut-nganyut koyo cecak nurut usuk. Duh Gusti Sang Hyang Widiwasa, patuku paring kanugrahan.

0: pustakaku
1: pekaton budekku. Ning kene
0: iki njenggo pustakaku. Pripun?
1: Tobat manung budek iki. Nggih. Kowe arep mani karo aku?
2: Mboten.
1: Nyatane? Heh.
2: Kula menika rak nagih janji.
1: Janji sing endi?
2: Dawuh dalem. Sak sapa sing saged ngunduraken Kusuma Dewi Murniwati dipun dawuhaken. Rak kula ingkang saged ngunduraken.
1: Ning sing nulungi Murniwati sapa-apa kowe ora?
2: Dawuh dalem rak sing ngundurke ta mboten sing nulungi ta.
1: Aja waton matur lho kowe.
2: Ratu kok mencela-mencele.
1: Sing mencela aku apa kowe? Heh.
2: Nggih kula.
1: Udah ngajar kikir warna sekecap dong sekecap kue ya nge saya juga ini ya kue kue
2: Sinten
1: kowe
2: lu ingin ngelepatnya kula nopo penjenan
1: raya kowe
2: kula ingin ngelepat
1: iya
2: lah kok mboten dikelerok ke
1: apa aku yang kelerok ke ini kaya kaya ini
2: mpun nopo dereng
1: wes
2: nah kula sing dereng kerasa
1: udah ngajar kue ini ya
3: tuntun ke perang
4: tekan itu
2: iya iya
4: nabi sing dereng ke supaya nengkar suk kediri aku nderek ke Gusti Putri aku ku yoga duwe wenang ayo pengen seneng
2: orang yang seneng kowe iki nyekeli panganan wis buyuten kok arep seneng karo wong
4: ane karepe yo isih
2: duwe jemene kowe irangan kowe eh
4: aku sing nderek ke lho aku ki sing nderek ke
1: eh Soyopati
2: eling lho
1: Mandarapati
4: lho
1: kowe yo kepengin dawuh marang putraku
4: menawi kepareng kula badhe
5: punten dalem sewu rong
1: putri nggih
4: kula dipunewati
5: yektosipun ingkang saged paring pitulungan dumateng kula menika kakang Joko Susilo
1: Joko Susilo
5: saking Gunung Wilis
1: Joko Susilo saiki

0: Joko Susilo, alung kula mboten semrep.
1: Nek bingung karo aku wae.
2: Terus mendi kakak, nuwun sewu, sampun. Estoni pun Joko Susilo menika tresno kan anak klub
3: tuan. Inji kakak,
2: kosong pangsuli pun kados mekaten.
3: Inji.
2: Namun adat tata cara ing Pulo Dewata,
3: inji,
2: menika tiang Bali pikantuk tiang Jawi mboten angsal.
3: Oh, lajeng?
2: Sebabipun.
3: Inji sebabipun.
2: Tiang Bali kalian Pulo Dewata, kalian tiang Pulo Jawa.
3: Inji.
2: Meniko benten agami, benten kapitayan.
3: Inji.
2: Nah, kandi meniko peranatan ing Pulo Dewata. Nek bedo kapitadosan, meniko mboten angsal. Kejawi, nek mangke anak kulo meniko ing ngantosipun Joko Susilo kalian. Putut bayin, saged manunggal kapitadosanipun. Meniko nembe pikantuk jejuduan.
3: Oh.
1: Nah, Bon Cekra, kula niku asline Bali.
4: Yeah. Bali piye?
1: Oh, Bali ngendi
2: kowe?
4: Oh, Bali piye?
2: Nek kowe nang Bali ming kanggo citaan topeng ya.
1: Citaan topeng.
0: Kang Mas.
3: Kakang bedane Pulo Dek.
1: Iso mandek ora?
5: Sang Prabu,
1: izin kula Sang Kaisar.
5: Menika kadang kula nem. Adi kula Latih Banun lan menika Panglima Herodes.
3: Inji.
5: Senopati ing Sailo.
3: Inji.
5: Iki kadangmu calon kadangmu. Ya.
0: Diajeng.
5: Iki biyen sing tak colong iki ning biyen.
0: Sak menika?
5: Saiki aku wis ora nyolong meneh. Dinuwun sewu tekan kene.
0: Aduh, Kang Mas. Ketiwasan.
5: Ana apa?
0: Sailon menika sak menika mboten kanten kang tentan.
5: Lho apa jalaran? Okay. Tak pasrahke marang Batul Gapur.
0: Anjeh margi.
3: Minister Batul Gapur menika kang damel perkawis sultan.
0: Menika.
5: Batul Gapur. Napa?
3: Badhe gonjak dhumateng Gusti Putri.
5: Arep rujat sliramu.
3: Jilan kula dipun rebutaken wonten pakunjaran. Ora
5: to Batul Gapur, eh. Kurang ajar. Tak pasrahi keselamatane kadangku malah arep dirujat dhewe. Terus nganti kowe di
0: menika Herodes dipun penjara.
5: Kowe sing mitulung. Kurang ajar. Aku kang bakal matrapi pidono marang Badrul Gapur. Kuwi minister oneng Ceylon. Aku ora ngira yen Pak Kartine kaya ngono.
0: Kedahipun dipun pidono ingkang awrat sanget
6: kase kan Mas.
3: Ning kala mau Badrul Gapur lu kita se bujung Gusti Putri.
6: Pengen bujung tumugi papan.
5: Bisa dibujung-bujung Badrul Gapur.
0: Ora. Ajar tumugi. Ah.
1: Om.
0: Aduh, kados wontene minister
3: Minister Badrul Gapur mriko.
1: Latih Banon.
6: Oh. Matur panjenengan menika.
5: Dadi kaya
1: sapa ndelok Latih Banon, eh?

0: ngendi sampe? Ora usah mulih. Melu aku.
1: Sampean mriko obate tesih
0: tenan. Wis otak mateni kowe, anjat. Iya. Ding ding ding ding ding ding. Sopo sing duweke latih banon? Kowe minggat.
1: Niko latih banon teng mriko.
0: Opat iki kowe.
1: Tesih nggih lho.
0: Minggat, minggat. Ya. Iya, iki.
2: Dicekel disoanke.
0: Latih banon. Woi. Ana no. Rodato. Dikrani pangedhi. Sopo manis kaya siro. Latih banon.
1: Nyuwun tulung kok latih banon teng mriko.
0: Kowe tak
1: suwun. Ampun, niko latih banon teng
0: mriko. Wis, sampeyan.
2: Tak sowanke ayo manut.
0: Linggo. Linggo. Gelem niku ora? Gelem niku ora?
1: Sekar dadek.
0: Kowe gelem lungguh tak buar aku. Nggih. Lugo, ayo lugo.
2: Sampeyan ayo manut tak sowanke.
1: Badrul Gafur.
0: Sowanke sok
1: Badrul Gafur.
0: Sopo kowe? Aku arep ngetoprak ora setok.
1: Teng mriko.
0: Late ban. Undok ayune tak. Minggat. Tak doni kowe. Ayune.
1: Gede gede. Kawan ini, kawan ini. Bapak, stop kabar ini. Ayo. Gamane jalun, gamane jalun. Gamane, gamane. Kok?
0: Gamane, gamane dan. Ya lu lah, dan rata duman.
1: Ayo, ayo. Beriko, beriko.
0: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Late banon. Ayo aku iki. Sing brengosen.
1: Mriko.
0: Aku pengen golek es.
1: Badrul Gafur.
0: Aku suwe ra ngetoprak ben rada suwe di film.
1: Gonggo.
0: Ora enak dalane nyok. Sampai
1: wek. Gini, udah rampung nurutin kowe gini.
0: Loram.
1: Urasa. Gini. Ligo gini.
0: Weh, jentrek-jentrek arep foto KTP po.
1: Ligo. Nyuwun sewu, nyuwun lila. Kangge ngrampungi perkawisipun minister kula.
3: Kula sumanggaken Cang Kaisar.
1: Kowe tresno marang adikku Late Banon.
0: Soi.
1: Pangling. Aku sesembahanmu Baruntala. Keterangane kowe tak pasrahi ketentreman ning malah kowe arep tumindha ora bener. Kowe tak jak omong. Eh? Wes.
0: Wong edan niku bebas. Wong edan niku bebas.
1: Kula nyekseni badhe kula.
0: Wong edan niku bebas. Eh ora enak nadane.
1: Eh, kene.
4: Kang Mas Haruntala.
1: Badrul Gafur.
4: Kang Mas Haruntala mbok injih dipun kandel.
1: Eling.
4: Badrul Gafur. Lah Kang Mas
1: mboten. Kowe kuwi abdiku. Wis mari durung kowe.
0: Urung lho.
1: Jane mana apik nek ora ditambani.
4: Lah nggih.
0: Ya ngene, mari kudune tok tok tok ora ana kok.
1: Tak suruh lagi barang ngersane Kang Mawagung.

0: wis ben. Nek betah mbok yo wis ben. Kowe ngrumangsane luput apa ora? Eh? Kowe ngrumangsane luput apa ora?
1: Loh. Kula menika kenging menung. Kok lajeng kula mengagem.
0: Eh? Kowe ngrumangsane luput.
1: Eh sikilmu ra misuh.
0: Aku ki sultan.
1: Oh. Wah. Sembanku.
0: Bu. Pakartimu ora bener. Sesuk ora tak baleni, kowe kudu napa bidana.
1: Mula kok mengagem kados ngaten.
0: Sang Prabu.
2: Iki kula Sang Kaisar.
0: Perkawis abdi kula mangke kula wonten ing Sailon ing badhe matrapi paukuman. Sakmenika sampun kalaksanan. Kula jejodohan kalian putra dalem Purniwati. Matur sembah sewun-wun. Mugi-mugi berdamen tigang negari, tigang negeri saged muwi ayem adem lan guyub rukun.
1: Kanjeng Sultan paduka kalian Dewi
0: Purniwati.
1: Purniwati Joko Susilo kalian Pudut
0: Wayan.
1: Wayan lajeng
2: Latih Banon.
0: Purniwati karo Herodes.
1: Latih Banon kalian
0: Herodes. Banon.
1: Lajeng kula kalian sinten Kanjeng?
0: Sesuk tak goleke mugini kowe.
1: Injih, oh mugini.
0: Monggo kula kuduraken kawicaksanan
2: Kanjeng. Injih. Sang Kaisar Haruntala matur sembah nuwun. Sampun dados pepedering Jawata ingkang akarya jagat. Kanthi dedhaupan Putut Wayan kalian Joko Susilo, Murniwati kalian penjayaan Sang Kaisar Haruntala, soho Latih Banon kalian Panglima Herdas. Mugi saged dados sarana rahayuning bawana. Rahayu, rahayu.

tegap semanten sutresno budoyo. Atur pagelaran ketoprak Mataram dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampan Trinuso kawan. Mugi saestu saged damel renaning penggal. Ibu sono sugeng kepisah pinanggih malih wonten ing pagelaran

Sutresno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz, program 4 RRI Yogyakarta, Neluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budoyo Jawi.
1: Endang suasono enjing, Perempat RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jasuli nomor 4, RRI Perempat, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Setresno Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Di pagi hari ini di hari Kamis 17 September 2026, semoga kabar baiknya kagem panjenengan. Setresno Budaya, semoga kami akan hadirkan program kami yang pertama. Babakan niti kabecian dan nanti dilanjutkan dengan gending-gending soran. Setresno Budaya di hari Kamis batik kepercayaan segera akan kami pendengarkan kagem panjenengan bersama dengan penyuluh agama Joko Krisnadi membahas mengenai kawruh manunggal. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Nuwun para pamirsa, para sutrisno budaya ingkang luring budi.

0: Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam Beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta.
1: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
2: Promoteran Ing Nuri Putri Jawi Suara Budaya Jogja, setelah putih segera akan kami pendengarkan kagem panjenengan kending soran kending hima winento selindu patet enam ketuk sekawan kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, regulasi mengenai pajak kendaraan bermotor bukan sekedar mengatur angka dan mekanisme penghitungan pajak. Di balik setiap ketentuan terdapat kepentingan masyarakat yang membutuhkan kepastian, transparansi, serta pelayanan pemerintah yang semakin baik. Atas dasar itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY kini tengah memfasilitasi harmonisasi rancangan peraturan gubernur Raperkup tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan pajak alat berat atau PAB. Harmonisasi menjadi bagian penting dalam proses pembentukan regulasi untuk memastikan rancangan peraturan memiliki keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung menegaskan, regulasi yang tak dilakukan harmonisasi berpeluang menimbulkan tumpang tindih norma, serta dapat dilaksanakan secara efektif. Beralih ke informasi lain, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI menjadi salah satu teknologi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. AI tidak hanya dimanfaatkan dalam bidang teknologi dan industri, tetapi juga mulai digunakan dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk untuk mendukung penyebar luasan informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Penyuluh Hukum Ahli Utama Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN Audi Murfi mengatakan, teknologi AI dapat membantu penyuluhan hukum dalam membuat video pendek maupun berbagai jenis konten lainnya sebagai sarana memberikan literasi hukum kepada masyarakat. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Cana Mecasuli nomor 4, RRI Perempat Nuri Putu Ecawi, Suara Bria Jogja. Suatus nombor Putu, kita kembali lagi bertemu di Madok Gadok pagi hari ini bersama Kulo Cendit, Andita Rizkia. Pertanyaannya adalah, bayangkan panjenengan memasuki ruangan rapat tempat manajer senior yang sudah duduk di tengah meja panjang. Ada 9 kursi yang kosong, mulai dari sebelah kanan, bentuknya kotak mejanya, ya toh panjang. Kemudian sebelah kanan dari manajer senior itu ada nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian depan dari meja dari tempat duduk senior atau berhadapan nomor 5. Kemudian ke arah jarum jam, kita kebalikan dengan jarum jam begitu ya, 6, 7, 8 hingga 9. Dari nomor 1 sampai 9 yang akan panjenengan pilih untuk duduk di nomor berapa? Silakan gabung di 0274552219. Sugeng Injang Matuk Gadok.
1: Wilujeng Injing Matuk Gadok.
0: Wilujeng Injing Pak D.
1: Sehat Jengdi.
0: Alhamdulillah Pak D terus pundi.
1: Alhamdulillah kula nggih sehat Jengdi.
0: Alhamdulillah.
1: Mbah Noyong nggih sehat kok Jengdi.
0: Amin.
1: Mbak Siti nggih buka cotone.
0: Nggih.
1: Pak Sakirman kali Pak Pucung nggih nyawisi.
0: Terima kasih.
1: Kula len jawab nomor sekawan Jengdi.
0: Nomor 4.
1: Nggih, nek nomor 5 niku adu arep kalih manajer kula wedi.
0: Oh ngoten.
1: Nggih, nek nomor 4 iso bubuk manis.
0: Gitu.
1: Ngoten mawon Jengdi, matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Dek Paimin. Halo, Sugeng Injang.
2: Halo Bisa, Wilujeng Enjing.
0: Wilujeng Enjing.
2: Mungkin Papa tuh saya gitu.
0: Alhamdulillah Mas Mamat.
2: Saya keluarga tak kasihat balapian.
0: Alhamdulillah.
2: Dalam kedoyo kru LLI Pro 4.
0: Kedoyo
2: Pro 4 untuk Imon kita tak kasihat balapian.
0: Terima kasih Amin. Monggo.
2: Kue ku keluar jawab nomor 5 mawon. Najan buatan, halo. Kata buatan Pak Dipaimin mau tak? Buatan mana ya depan-depan ya kuat, cengkulah depi ya ceng.
0: Ngoten?
2: Eh, awang memang kaya salah luput yang mana tuh guru.
0: Gitu ya?
2: Salah luput deh. Wong milih luput ini ya milih. Yang penting buatan ngelingguin nomor satu aja.
0: Buatan nonton?
2: Mungkin nggak geser. Matang ya mau, ya ceng ya. Salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Terima kasih. Halo, Sugeng Injang.
3: Halo, nomor telu masuk.
0: Iya, monggo Bu Dwi coba atau sehat nggih.
3: Mboten anu arep temenan.
0: Dalem?
3: Arep.
0: Arep niku?
3: Ngantuk.
0: Mboten.
3: Lah mirsani ketokak to?
0: Nggih, wonten. Monggo. Bu Dwi coba mirsani mboten.
3: Nggih, wonten.
0: Ya utup gitu.
3: Ngantos rampung pokoknya.
0: Ngantos rampung gitu. Matur nuwun.
3: Mas Galiso edan.
0: Nggih.
3: Ye kula badhe nderek jawabna.
0: Nggih, monggo.
3: 1 sampai 9 kosong kan?
0: 1 sampai 9 kosong nggih.
3: Ya, karena aku datang lebih duluan.
0: Heeh.
3: Etikanya ya di depan saja.
0: Nomor setunggal.
3: Boleh. Kan itu mengisi yang paling yang kosong dulu.
0: Boleh, Putri Jo.
3: Matur nuwun Sugeng Enjang.
0: Matur nuwun. Kursinya kosong semua nggih, nomor 1 sampai dengan 9. Monggo ingkang dipilih nomor pinten. Halo, Sugeng Enjang.
4: Sugeng Injang masuk gaduk sendiri.
0: Sugeng Injang Lianto.
4: Sehat soyong yo.
0: Alhamdulillah sehat. Amin ya, amin.
4: Gis, salam sekon India iki mau.
0: Sudah berangkat. Duk Ninda jawab belum?
4: Sudah. Orang jawab iki ke aku wae iki wong tua urusan iki.
0: Gitu ya.
4: Nah, iya. Tak aku yo wis nek ora digawuhi ngasistene bos, nemen sak tekane yo nomor 6 barang kuwi ra apa-apa segi.
0: Gitu.
4: Nggih, nek didhawuhi ya jejer bose.
0: Nggih,
4: kuwi sae. Lagi ngaten mawon matur nuwun tinggi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Sugeng Injang.
5: Kang Isu.
0: Matuk Gadok.
5: Duk Gadok.
0: Monggo mlebet.
5: Tinggalan Pak Sipaimin aku.
0: Nomor setunggal gitu.
5: Mbak Siti karo Pak Rimbang ayo tak Pak Rimbang nak tunggu.
0: Monggo.
5: Pak Yanto karo Mbak Ana.
0: Nggih.
5: Aku tak jawab nomor 5 wae.
0: Nomor 5?
5: Ya.
0: Boleh.
5: Itu aja ya.
0: Heeh.
5: Salam sehat.
0: Nggih.
5: Bersama Pro 4. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. 1 udah ada, 4 ada, 5 ada, 9 ada. Berarti Lek Yanto tadi ya. Monggo.
6: Sugeng Enjang. Mbak
0: Andita.
6: Andita.
0: Nggih, menika Pak SND. Awarto sehat nggih.
6: Alhamdulillah keluarga panjenengan ketemu langsung para pendengar program Mas Kawan.
0: Nggih.
6: Hari syukur waras. Sing nomor 6.
0: Ngeten.
6: Nggih. Matur nuwun.
0: Nggih. Sami-sami terima kasih nggih. Matur nuwun. Halo, Sugeng Enjang.
7: Sugeng Enjang matuk gatuk wong ayu.
0: Sugeng Enjang Mami Sartika.
7: Salam kasih sayang dulu buat semua sahabat. Wah wah
0: wah. Monggo Mami.
7: Penyiar sehat, pendengar sehat.
0: Amin.
7: Sehat jalan dong.
0: Nggih.
7: Kabar baik rezeki lancar. Sik kula tak melu jawab. Nomor setunggal mboten mau ning kang arep.
0: Ngoten.
7: Nggih matur nuwun.
0: Siap, sami-sami. Halo, Sugeng Enjang.
8: Sugeng Enjang, Mbak Kit.
0: Nci.
8: Bangun kapan masuk?
0: Waduh, kok bangun kapan kok suantannya agak serak ini, Mbak Siti.
8: Ini masih mending udah ada suaranya, kemarin sama sekali nggak ada.
0: Padahal barusan sama ketemu.
8: Itu nggak ada suaranya.
0: Ketemu Jengdit Senen ya?
8: Iya, Senen ya, itu masih bagus. Nah, Senen sore, itu udah mulai.
0: Tiba-tiba.
8: Memang. Salah makan atau gimana nggak tahu juga.
0: Tenje, pokoknya enggal dangan, suaranya enggal pulih kembali begitu.
8: Iya. Itu berarti manajernya belum duduk itu.
0: Manajernya udah duduk di tengah. Mejanya kotak. Kemudian manajernya di tengah. Dari sebelah kanan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai di sebelah kirinya manajer.
8: 9 sampai di sebelah. Berarti manajernya di nomor 9.
0: Manajernya tengah. Yang di kanannya manajer itu nomor 1, di kirinya manajer nomor 9. Jadi muternya kebalikan arah jarum jam.
8: Oh,
0: iya.
8: Manajernya di tengah.
0: Monggo mau yang mana duduknya?
8: Di tengah berarti itu di nomor
0: 1 2 3 4, terus yang 5 di hadapannya langsung berseberangan begitu ya, di depannya ya, depan-depan. Kemudian 6 7 8 9.
8: Lima
0: nomor 5. 5 ada depan.
8: Oh berarti kita aku bingung ya.
0: Monggo pilih aja nomornya, monggo bebas. Mau duduk di samping kanan kiri.
8: Membayangkannya agak susah. 5 ada depan. Ya udah nomor 7 aja lah.
0: 7 ya.
8: Bingung aku bayangin.
0: Boleh.
8: Makasih.
0: Sami-sami. Halo, Sugeng Enjang.
9: Sugeng Enjang matok gatok janji.
0: Sugeng Enjang, monggo Pak Bambang.
9: Nggih, langsung jawab mawon.
0: Boleh.
9: Antara nomor 5 dan nomor 6.
0: 5 atau 6? Antara 5 itu.
9: 5.
0: 5.
9: Nggih.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo Sugeng Enjang.
10: Halo Sugeng Enjang.
0: Monggo Pak Rimbang.
10: Iya.
0: Pak Warta sehat?
10: Alhamdulillah, sendiri juga sehat, sekeluarga.
0: Sehat semuanya, alhamdulillah.
10: Syukurlah, syukur. Ini pertanyaan sepele nih, Kang Tenan dijawab.
0: Gimana toh, bebas lo itu padahal.
10: Nah, iya, bebas dikit kan ada manajer, biasanya peraturan SEPA atau PT toh. Itu lain kan pasti ada apa sekretaris bendahara lah, mungkin nek manajer di tengah ya sebelahnya itu sekretaris dan nek anggap sing bener ki angel iki
0: yang mana
10: are jajari manajere aku kuwi jare sama ben bayi duit gitu.
0: Nomor 1 ya.
10: Nomor 1 kan
0: satu
10: biasanya ya orang-orang penting di bawahnya manajer
0: itu.
10: Ya aku bener naik saya pilih nomor 5 seperti Mbak Noyo, tapi enggak tak ke Mbak Noyo depan-depan lo apa manajer enggak tak ngomongin lo
0: ngoten
10: lah kan terus milih nomor 5
0: 5 ya. Boleh, terima kasih. Nomor 5 sudah banyak ini tadi yang pilih. Halo Sugeng Enjang. Halo, Sugeng Enjang.
11: Sugeng Enjang, matur kado.
0: Sugeng Enjang, monggo Pak Muciono.
11: Iro to, anu iro to, sedek sedekti.
0: Oh, nggih. Mokoknya enggal dangan, nggih.
11: Sugeng sehat, Bu Guru.
0: Amin, sugeng sehat Pak Muciono.
11: Dalam dari nomor songo.
0: Sembilan aja. Boleh. Begitu? Sami-sami, terima kasih. Berikutnya, halo Sugeng Enjang.
12: Sugeng Enjang.
0: Nggih.
12: Matuk katu, sedayu maju.
0: Monggo, Pak Sumar.
12: Sehat tinggi sekeluarga.
0: Alhamdulillah, Pak Sumar, terus pundi.
12: Sehat
0: sehat ugi nggih, monggo.
12: Ndere Pak Mujono niku nomor songo
0: ya. Gitu ya. Boleh, boleh, boleh.
12: Nggih.
0: Ngaten?
12: Ngaten mawon tenki.
0: Nggih.
12: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Halo.
13: Halo, Sugeng Matuk Gado.
0: Sugeng Matuk Gado. Nggih. Monggo Mbah Mus.
13: Nggih.
0: Pak Warto sehat, Mbah Mus?
13: Alhamdulillah sehat niki nggih. Kula sing nomor 5 mawon supaya bisa berhadapan dengan manajer yang terhormat ngoten. Nomor gangsal.
0: Gangsal nggih.
13: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo Sugeng Enjang.
14: Halo.
0: Halo.
14: Sugeng Enjang. Oh, Pak jawab.
0: Monggo.
14: Pak Mule sing nomor muri wae
0: nomor 6.
14: Nomor 6?
0: Nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
15: Halo, Sugeng Enjang, matuk katuk sendiri.
0: Nggih, sehat nggih Bu Sri Ut.
15: Nggih. Nek jawab nomor gangsal.
0: Nomor gangsal kemawon?
15: Nggih. Nggih, matur nuwun telepon.
0: Sami-sami. Terima kasih. Halo, Sugeng Enjang.
16: Sugeng Enjang Cinti.
0: Sugeng Enjang Bu Yanu.
16: Dalam nggih, sedherek jawab.
0: Nggih.
16: Inggih ingkang nomor sekawan mawon. Sebagai pengamat, analis kalem tidak tergesa, suka mendengarkan, menghargai pembicaraan depan, punya ide berkemajuan tapi menunggu momen yang pas untuk program jangka panjang. Tapi kedepannya juga mau naik kelas ke nomor 5. Berani adu argumentasi, tidak takut beda pendapat, jiwa leadership kuat. Tapi suatu saat ya ada di nomor dekat nomor 1 agar kepercayaan ada, tapi jika tidak di tidak disetujui lebih baik untuk berani mundur saja begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Gitu?
16: Ya, senun.
0: Sami-sami. Berikutnya, halo Sugeng Enjang.
17: Halo Sugeng Enjang, Mbak Dita.
0: Sugeng Enjang.
17: Halo.
0: Halo.
17: Sugeng Enjang.
0: Nggih, monggo.
17: Iki Pak Muladi.
0: Monggo Pak Muladi. Monggo jawabanipun.
17: Nggih, kula tak anu pilih nomor 2 saja.
0: Nomor 2 nggih.
17: Ya supaya apa bisa mendengarkan yang dibicarakan oleh manajernya.
0: Gitu.
17: Jelas ya.
0: Nggih.
17: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Bambang Eko, nomor sekawan. Halo, Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
18: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Cendi dari Demangan Baru.
0: Nggih, monggo Uti ya.
18: Nggih.
0: Monggo Uti.
19: nomor 4. Kalau sekretaris ya dekat manajernya, kalau sekretaris kayak saya kan biasa aja.
0: Jee. Terima kasih. Satu lagi terus kita ke WA. Halo Sugeng Injang Madok Gadok.
20: Sugeng Injang Madok Gadok sing di
0: Sugeng Injang
20: yang tenang.
0: Wah, saya itu toh. YouTube napa rawu. Mirsani langsung.
20: Lah, kok ngata-ngata ngejo. Ketemu Jengdit kok.
0: Aku mau ketawa ini.
20: Nggih, kula jawabane. Ana nomor setunggal mawon men jajar driver soalnya kula seneng kali driver.
0: Ngoten. Driver meniko manajer.
20: Lah, sopir ki aku pilih sopir ngarep.
0: Mboten nonton wong lenggah kok niki. Ten ruangan sopir itu sepunti. Nanti nujang.
20: Nek ruangan aku rung tau dadi pegawai.
0: Oh gitu. Nek
20: lungan-lungan kan aku mesti jajar sopir.
0: Ya bolehlah. Terima kasih. Sami-sami. Kita ke WA dulu nggih. Ada Kang Min. Monggo Kang Min.
21: Sugeng esok matok-matok. Sugeng injang pukul singdit. Kulo Kang Min saking jajaran kulon teritati. Menawi kula menika milih sik nomor setunggal sepatus jelas menawi menampi pelaporan atau menyerahkan pelaporan. Ngeten mawon Bu Guru, matur nuwun, salam budaya.
0: Terima kasih. Berikutnya Pak Ferry, monggo.
22: Aku ora arep melu rapat. Ora arep.
0: Enggak rapat, cuma suruh duduk. Ya tapi enggak apa-apa. Terima kasih Pak Ferry. Mbah Suro, monggo.
23: Sugeng Enjang, Matuk Gaduk, salam sehat bahagia. Nggih Jengdit. Absen. Panik Mbah Suro ki milih sing aman Jengdit. Nek jejere wong penting-penting ki malah bingung. Mending golek sing kon aman. Ora saling ngono kursi ning sing penting oleh widang karo pacitan wis ngono wae kuwi paling aman anggone wong ora paham-paham mboten iku pun ngoten iku nggih. Salam sehat selalu Jengdit, matur suwun.
0: Kemudian Mas Gurka Dipiro, yang jelas nomor satu sebab akan lebih mudah berkomunikasi dengan seniornya. Pak Barno, Sugeng Injang Jengdit, Matuk Gadok nomor 6. Pak Toyeng Luwa nomor 1. Mas Adi Gamelan, Sugeng Injang nomor 5. Pak Winarni, nggih, Sugeng Injang Matuk Gadok, jawaban kula nomor 6. Kemudian Mas Pri, kursi nomor 1 atau 9. Pak Damasku, Sugeng Injang Bu Guru, jawabannya dados pendengar pengamat Kimonji. Salam sehat Mbak Jen, tugas lancar ikun pun, matur nuwun. Kemudian Pak Untung, kursi nomor 1 yang ada di Jalan Tamsis. Kemudian monggo Mbak Glendi.
24: Sugeng Injang Glendi, ini celup jalan sama. Kulo ajeng jawab. Ingkang kursi nomor 5 Jengdit, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemudian ada dari Pak Bardani Mugiri.
25: Sugeng Enjang Matuk Gadok, menawi kula keparang milih sebagai staf biasa, kula milih nomor kursi nomor 3 ngawon. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar.
26: Sugeng Injing Matuk Gadok, Sugeng Injing Bu Guru Jengdit. Kula tak milih nomor 1 mawon Jengdit, soalnya rak ning arep dhewe. Wau dalu kula nggih nganti rampung ling ngrungokke ketoprak. Ngoten niku Jengdit. Nek kula turu nganti setengah siji, ngoten mawon nggih Jengdit, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Kemudian ada dari Mbah Lan nomor 9, Mbak Anggun nomor 1. itu ya Jengdit. Kemudian Bu Dewi Budia nomor 7, Pak Untung Raharjo 4 atau 6. Ada Pak Gading nomor 5, Pak Agus Prasowo nomor 1 atau 9. Pak saya di rumah aja katanya. Mau kok di rumah aja disuruh milih sama Jengdit ini. Tapi ya monggo. Kemudian ada Pak Frans di Wonosari nomor 3 mawon, C, Mbak Suro nomor 5, Bu Widyaningsi nomor 5. Kemudian ada Bu Widsorobayan, Jengdit kula milih nomor 8. Nopo gelar kloso kados wodalu ningali ketoprak Jengdit pun tiwas jawab yo salah sik penting seneng, enggak ada salah. Nan bebas pokoknya milih aja nanti jawabannya di akhir gitu. Pak Setrisna kursi nomor 6, Bu Ningsi kursi nomor 4. Bahmu Sugeng Enjeng Jengdit, Bahmu sendiri jawab kursi nomor 5 Jengdit. Niku mawon, salam sehat, salam budaya, guyu, rasah tuku. Kemudian Bu Mami nomor 5, Pak Samta Gunung Kidul nomor 5, Pak Supaya monggo.
1: Sugeng Enjeng, Matuk Gatuk, Sugeng Enjeng, Jengdit, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera. Sugeng ya kewajiban untuk terus kawan ngayu Jokarto. Jawaban kula nomor 9 mawon Jengdit, matur nuwun lepat dunia punten. Terus matur nuwun buyu ratuku keplok ora tombo nak jajan bayar dede Jengdit. Tetap gue matur nuwun.
0: Sami-sami. Pak Tejo nomor 1 karena dekat dengan ketua. Matur nuwun Mas Enget, Bu Guru nomor 8 C. Setusno budaya kita ke lagu dulu, nanti kita kembali lagi. Mau tersatan pundi-pundi tetap nyawici wondering maduk gaduk.
2: Program 4 RRI Ngayu Jokarto.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.
4: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
5: Niki kopi nih Mas.
6: Wah, matur nuwun ya Mas.
4: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
5: Mas, bahkan astacita kok mung digembar-gemburke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to, Mas?
6: Oh, ngeten, Mas. Astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
5: Oh nggih, sae niku.
6: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
5: Wis, pokoke gas banter.
4: Wujudkan astacita kangge Indonesia tambah maju.
7: Sutresno Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Perumat Ering dari Budaya Jawi, suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, monggo kita kembali lagi wondering Matuk Gado. Nah, Sutresno Budaya, kalau kita melihat bagaimana kemudian pentingnya konektivitas terhubung melayani bergerak untuk negeri, dalam artian adalah mulai dari salah satu contohnya misalnya dari perkeretaapian, kemudian juga ini bisa terus mengajak kita terus berkoneksi antara kegiatan juga, kemudian membantu juga untuk membangun negeri kita. Ngaten nggih. Setelah sambutan kita kembali lagi untuk pertanyaan, ada kursi kosong begitu. Ada manajernya, kursi kosongnya ada 9. Manajernya di tengah, dari sebelah kanan hingga sebelah kirinya manajer ada mejanya ini bentuknya kotak. Nah, panjenengan masuk di ruang rapat. Mau lenggah yang di nomor berapa? Ngaten nggih. Kemudian kita buka di 0274552219. Ada Mbah Mulyo juga yang menjawab nomor 4, Jenglit matur nuwun. Halo Sugeng Injang Matuk Gaduk.
1: Injang Matuk Gaduk.
0: Nggih, monggo.
1: Niki saking Lopati.
0: Pak Sawiyo, monggo Pak Sawiyo.
1: Nggih, jawab ingkang nomor 3.
0: Nggih, monggo. Kita sami-sami Pak Sawiyo, terima kasih. Halo Sugeng Injang Matuk Gaduk.
2: Sugeng Injang Matuk Gaduk Mbak Anita.
0: Terima kasih pagi hari ini Romo Sukap sampun mlebet. Pawarta sehat Romo.
2: Alhamdulillah Mbak Anita keluarga janji.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sing bahkan utama sehat. Bapak Ibu penggemar rumah dan pun pinaringan ugi sehat dan ibu.
0: Amin.
2: Di jawab sing nomor sekawan nomor bu.
0: Nggih, monggo.
2: Di matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih nomor 4, nomor 5, nomor 3. Monggo Sugengin sama Matuk Gaduk.
3: Sugengin jang mak gaduk matuk.
0: Monggo.
3: Iki sing kulon.
0: Kulon pundi?
3: Kulon
0: Prambanan. Oh, Pak Puji. Pak Warto sehat Pak Puji.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Endit
3: mbok ngantuk
0: napa mboten? Ngantuk mboten watuk. Nggih. Monggo nomor pinten?
3: Nomor
0: 3.
3: Nomor 4 aja.
0: 4. Nggih. Sami-sami, terima kasih. Pak Untung Sami Galuh menika nomor 5. Pak Sutan assalamualaikum Jengdit nomor 6. Abah Sarjima di Marukismo kursi nomor 5. Halo.
4: Halo.
0: Monggo.
4: Anak tawon.
0: Monggo lek gon-gon.
4: Nek wau dadi kepethuk anu Mbak Keprak.
0: Nggih.
4: Nonton Keprak.
0: Terus lek gono di sebelah mana?
4: Bayang-bayang sang Jopo tengah arep layar.
0: Oh gitu. Nggih, ndak apa-apa ya.
4: Ye, wong jarang nganggo mobil gede.
0: Ngoten nggih. Pokoknya gayeng.
4: Nomor 4.
0: Nomor 4.
4: Nggih.
0: Matur nuwun, terima kasih. Berikutnya halo Sugeng Injang Matuk Gaduk.
5: Sugeng Injang Matuk Gaduk endi?
0: Nggih.
5: Dalam dalan sampean.
0: Terima kasih.
5: Nek kula niku seneng adep-adepan kali manajer mawon.
0: Ngoten.
5: Dadi kula sik nomor gadah. Oh, ngaten niku mawon endi?
0: Sami-sami. Nggih. Berikutnya terima kasih ada dari apa namanya Pak Bambang Sutarno wau sampun nggih. Kemudian ada Ibu Mugi kasihan kursi nomor 5 Jengdita. Kemudian Pak Bada pilih nomor 7, Pak Amin sewu nomor 5, Bumin nomor yang duduk di kursi Jengdit nggih. Matur nuwun. Terputus. Kemudian ada dari Pak Asari Mantingan. Ada Sugeng Injang, Bapak Asari Derek Jabur nomor 5. Kemudian Pak Ardono kursi nomor 1 atau 9 Jengdit. Mbah Cio nomor 3. Mbah Wakiran pilih nomor 5. Bu Sarmiatun kursi nomor 5. Bu Salama Sugeng Injing nomor 3. Bu Yuliana aku pilih nomor 4 atau 6 yang paling jauh tapi bukan posisi berhadapan dengan manajer jeng. Pak R. Sikit Matuk Gaduk saking Pak R. Sikit nomor sekawan. Bu Hartini, kemudian Madok Gadok Derek Jawab nomor 4, Bu Partina Bantul Sugeng Injing Jengdit nomor gangsal, Pak Indra Sutopo kursi nomor 2. Bu Guru, salam sehat selalu, terima kasih. Sugeng Injing Jengdit Kula Jawab nomor 9, matur nuwun saking Bu Sri Sugiyarti. Mbak Cindy nomor 9, Umi Narti yang ada di luar, Madok Gadok absen aja Jengdit J. Kemudian ada Pak Arif, jawab nomor 1. Bu Sutini Sugeng Injang Madok Gadok kula milih nomor sekawan mawon. Bu Susmi milih nomor duduk nomor 5. Bu Jumirah kirim voice note monggo.
6: Injang Mbak Dita, Sugeng Madok Gadok. Sugeng sehat, Sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking panti pijet tunanetra Wisma Usada Bangun Tapan. Kula badhe nderek njawab ingkang nomor setunggal ngoten kemawon Mbak sing celak kalih pintu ngoten nggih Mbak Dita. Matur nuwun, Sugeng tugas, Sugeng sehat.
0: Terima kasih. Sutresna Budaya matur nuwun sampun menjawab untuk pagi hari ini pertanyaannya nomor 1 sampai dengan 9 kursi mana yang dipilih. Nah, Sutresna Budaya sebetulnya Jengdi tidak akan membetulkan atau menyalahkan nomor berapa yang dipilih. Tetapi dari yang panjenengan pilih ini ternyata ada makna dan juga artinya. Kita bahas satu persatu. Ketika panjenengan memilih nomor 1, berarti seseorang ini adalah sosok yang pemberani, yang akan langsung maju saat ada sesuatu yang tidak beres, hadir dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Individu ini siap membantu tanpa drama, berusaha membantu agar semuanya berjalan lancar. Nomor 2, seseorang yang tidak buru-buru masuk ikut campur, tetapi berusaha tetap dekat untuk memahami apa yang terjadi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga ketenangan diri sendiri karena menyukai keseimbangan. Sebagai sosok yang tenang dan tidak terlalu memaksa ikut campur, justru inilah seseorang tersebut akhirnya sering menjadi sandaran semua orang untuk mendapatkan ketenangan. Ketika memilih nomor 3, seseorang ini tidak suka bereaksi terlalu cepat. Saat terjadi sebuah masalah, seseorang ini sosok yang akan merenungkannya terlebih dahulu, memikirkannya dengan tenang, matang, dan memahaminya. Langkahnya menjadi cara aman daripada langsung bertindak tanpa pertimbangan. Kemudian ini menjadi sosok yang berhati-hati agar pesannya bisa tersampaikan dengan jelas dan baik. Berada di kursi nomor 4 adalah sosok yang kritis yang akan menanyakan keraguan pada apa yang sedang terjadi. Seseorang ini mendengarkan dengan baik, kemudian menganalisa dan mengungkapkan pendapatnya sejujur mungkin daripada asal setuju. Nomor 5, bisa dikatakan seseorang yang duduk di nomor 5 adalah seseorang yang blak-blakan, yang akan mengatakan segala hal yang ada di pikirannya. Tidak suka berpura-pura demi disukai orang lain, bahkan tidak merasa terintimidasi jika orang lain memiliki jabatan atau kekuasaan yang lebih tinggi darimu. Nomor 6, jika seseorang lebih tertarik duduk di kursi nomor 6, artinya sosok yang memilih diam dan memperhatikan segala yang terjadi. Ini adalah pilihannya sendiri untuk tidak banyak ikut campur. Namun, sekali berbicara bisa menembus kebisingan tersebut karena telah memperhatikan dengan baik. Kursi nomor 7, seseorang ini adalah yang tidak suka langsung ikut campur. Kamu berpikir lebih baik menyimpan energi untuk sesuatu yang benar-benar penting. Bukan sosok yang dingin, tetapi kamu hanya selektif untuk mencurahkan energimu. Nomor 8, seseorang ini lebih peduli pada suasana daripada hal lain, karena akan langsung menyadari jika ada masalah dan mencoba membantu meredakannya. Pemilih kursi nomor 8 tidak berusaha memimpin, tetapi ingin semua orang di sana merasa nyaman tanpa perlu memaksakan apapun. Terakhir, kursi nomor 9, seseorang ini berusaha memahami apa yang sedang terjadi dan dekat dengan orang yang sedang dipercayainya. Kedekatan itu adalah cara kamu untuk memahami sesuatu dan membuat segalanya terasa lebih pasti. Inilah kurang lebih menganalisa mana yang dipilih kursi tersebut melalui gambar, kemudian melalui tadi informasi. Meskipun yang Jeng disampaikan ini tidak menjamin 100% benar dan juga akurat, tetapi kurang lebihnya begitu nggih, hal yang sama. Semoga ini menjadi masukan yang bisa membuat menyenangkan. Cocok enggak ya? Kalau enggak cocok juga enggak apa-apa begitu nggih. Jadi di kali ini buatan onten yang salah dan juga tidak ada yang benar. Lebih mengetahui oh bagaimana ya sudut pandang dari melihat gambar tersebut. Jengdit pamit rumin dari Madok Gadok Tinten Meniko. Terima kasih sudah gabung mendengarkan di 106,6 FM Utawi Radio Digital. Terima kasih juga ke Gembang Jaringan yang sudah mantau terus dari tadi pagi. Terima kasih Jengdit pamit, Sugeng Injang, lan matur nuwun.